0: Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajuddin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Laporan khusus.
3: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
4: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
3: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
4: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
3: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi, akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
4: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan

0: saudara, untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
2: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
3: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai adanya pemerintah tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, itu khususnya pada krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif pelunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntas

0: Jelasnya, utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami.
1: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor. Kami menyapa, meneruskan kebersamaan kita untuk rangkaian Bogor pagi ini, saudara. Selamat pagi, selamat bergabung yang baru saja stay tune. Saya Nasrullah Alwi masih menemani hingga pukul 10 nanti pada hari ya. Yang saat ini masih melaju di jalan-jalan kota Bogor ya, ataupun melaju menuju ke ibu kota ya, hati-hati di jalan. Semoga aktivitas serta rencana agenda sepanjang hari ini pun dilancarkan selalu. Yang baru saja tiba, ancang-ancang dulu ya, seduh kopi ya kan, untuk mengembalikan fokus saudara. Selepas malam juga ada beberapa pekerjaan yang harus harus dituntaskan ya, yang membuat jadwal tidur juga hasil mundur ya. Semoga bisa kembali prima hari ini dan selesai semuanya, amin saudara. Dan kita selesaikan dulu ada beberapa informasi sebelum nanti segmen reguler yang akan mengulas isu-isu terkini akan hadir di segmen berikutnya, Dialog Asta Cita Bogor pagi ini. Nah pendengar, ada satu fenomena yang menarik hari ini terjadi ya, cukup relevan juga untuk kita yang tinggal di Indonesia. Rabu 23 September 2026, fenomena equinox September, saudara pendengar, yang kembali hadir ya. Mungkin bagi Anda yang pernah mendengar istilahnya, tapi apa sebenarnya secara definisi? Jadi sederhananya equinox ini merupakan momen ketika matahari melintasi garis khatulistiwa, dan karena Indonesia berada di kawasan khatulistiwa, fenomena tersebut tentu menjadi sesuatu yang menarik untuk disimak. Fenomena yang terjadi dua kali dalam setahun, sekitar bulan Maret dan bulan ini, September. Saat equinox terjadi, durasi siang sama malam di banyak wilayah bumi itu menjadi lebih seimbang, kurang lebih 12 jam. Jadi yang menjadi perhatian adalah soal suhunya, saudara. BMKG menjelaskan equinox membuat wilayah tropis di sekitar khatulistiwa mendapat penyinaran matahari yang relatif maksimal, yang akibatnya pada periode tertentu cuaca memang bisa terasa lebih panas ya. Tapi catatannya, equinox tidak serta-merta menjadikan suhu udara akan langsung naik ekstrim, dan kondisi cuaca serta suhu di tanah air dipengaruhi banyak faktor meteorologis lainnya. Jadi kalau hari ini terasa panas ya, seperti halnya panas yang kita rasakan ya di sepanjang bulan kemarau ini, bukan berarti semata-mata karena equinox. Dan untuk Anda yang tadi sempat khawatir ya, tenang, equinox adalah fenomena astronomi yang rutin terjadi. Cukup pahami fenomenanya, tetap perhatikan kondisi cuaca hari ini, dan jangan lupa jaga kondisi tubuh, terutama kalau aktivitas Anda banyak dilakukan di luar ruangan ya. Rabu pagi di Bogor, matahari, cuaca, dan langit tentu seperti gambaran dari Forecaster Jabar yang menjelaskan memang kondisi hari ini cukup dinamis ya. Dan pokoknya tetap siaga, tetap antisipasi jika ada perubahan cuaca. Kita akan terus temani Anda dengan informasi yang tentu kita akan terus bagikan untuk Anda, saudara. Sementara koleksi lagu lainnya juga masih akan membuat semangat ya di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Bogor malam ini.

0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Memainkan lagu milik dari Netral kali ini saudara pendengar dengan Sorry di 5 menit lepas dari pukul 8 pagi saudara pendengar ya. Sebuah kabar dari dunia olahraga kami sajikan, terutama dari event Asian Games 2026. Ini beberapa kabar baik diantaranya datang dari beberapa cabur juga saudara. Kita awali dari tim bergu putra Indonesia yang berhasil mengamankan tiket ke semifinal bulu tangkis setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 3-2. Yang mana kemenangan ditentukan di partai kelima, Mohzaki Ubaidillah turun sebagai penentu dan berhasil mengalahkan Ewejin Eonewe, saudara. Sebelumnya Indonesia juga sudah mengamankan poin melalui ganda putra ya, Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri serta Alwi Farhan. Dan perjuangan Indonesia belum selesai. Hari ini Rabu 23 September, tim bergu putra Indonesia akan menghadapi Thailand di babak semifinal. Kemudian kabar baik juga datang dari tim bergu putri Indonesia yang berhasil melaju ke semifinal setelah menundukkan Taiwan dengan skor 3-1. Dan beralih ke cabang voli putri, ada cerita juga yang menarik nih. Keterlambatan bus jemputan tim Vietnam menjadi sorotan setelah mereka kalah dari Indonesia di Asian Games 2026. Jadi pertandingan yang seharusnya dimulai pukul 1 siang waktu setempat baru dimulai sekitar 30 menit kemudian ya. Pihak Vietnam menyebut keterlambatan bus itu membuat persiapan mereka menjadi terburu-buru. Dan dari sepak bola nasional, ada perubahan di skuad timnas Indonesia menjelang FIFA Asian Cup 2026, saudara. Dua pemain adalah Doni Tri Pamungkas dan juga Yaakob Sayuri tidak lagi masuk dalam skuad ya. Walaupun kita tahu banget nih dua potensi timnas dari nama tadi, kok bisa sih? Nah, penjelasannya dari pelatih John Hartman menyebut kalau keduanya dicoret karena persoalan kondisi kebugaran, dan sebagai pengganti tim pelatih memanggil Rizky Eka Pratama dan juga Shane Patinama, saudara. Jadi itu dia beberapa kabar olahraga yang paling menjadi perhatian dalam 24 jam terakhir ya. Dari lapangan bulu tangkis, perjuangan Indonesia masih berlanjut. Dari voli ada cerita juga balik di balik pertandingan. Dan dari sepak bola, skuad Garuda terus berbenah menjelang agenda berikutnya. Kita akan terus ikuti perkembangannya, karena tentu saja kalau bicara mengenai timnas, kita senantiasa support selalu pendengar, ya nggak? Oke, nanti kita kembali dengan segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Taking You Out karya Jennifer Chen, pertama kali terbit pada 23 Juni 2026. Mengusung genre komedi romantis remaja, novel ini memadukan kisah cinta, buku dan pencarian jati diri dalam cerita yang hangat sekaligus menghibur. Kisahnya mengikuti Lizzie Wei, remaja yang bangga menjadi pecinta buku. Suatu hari, ia menyadari ada seseorang yang selalu meminjam buku-buku favoritnya di perpustakaan. Rasa penasaran berubah menjadi kekaguman, hingga Lizzie mulai meninggalkan surat-surat kecil di sela-sela halaman buku, berharap dapat mengenal sosok misterius yang diam-diam memiliki selera baca yang sama. Di sisi lain, ada Dylan Lin, kapten tim tenis, yang sengaja menyembunyikan kegemarannya membaca novel fantasi. Pengalaman menjadi korban perundungan membuatnya memilih tampil sebagai atlet daripada menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, sebuah kebohongan kecil justru mempertemukannya dengan Lizzie dan menguji keberaniannya untuk menerima diri sendiri. Lebih dari sekedar kisah cinta remaja, Checking You Out mengingatkan bahwa hubungan yang bermakna berawal dari sebuah kejujuran. Novel ini juga berbicara tentang keberanian menjadi diri sendiri, melepaskan rasa takut akan penilaian orang lain, dan menemukan seseorang yang mampu menerima kita apa adanya. Sebuah bacaan hangat yang menunjukkan bahwa terkadang kisah terbaik justru dimulai dari halaman-halaman sebuah buku.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita terlihat seolah-olah pencemaran itu terjadinya hanya di musim kemarau. Enggak, karena kebetulan di musim kemarau debit sungainya nol, kecil. Makanya limbahnya lebih dominan. Jadi pada saat musim kemarau itu atau hari tanpa hujan, limbahnya dominan dan debitnya sangat mengecil. Ketika itulah pipa-pipa, saluran-saluran yang selama ini terendam di bawah terlihat ya. Jadi terkesan ramainya itu seolah-olah di musim kemarau. Orang enggak, itu sepanjang waktu gitu. Sepanjang waktu mereka yang produksi sepanjang tahun ya. Sepanjang tahun. Cuman terlihatnya kebetulan adalah di musim kemarau. Ketika air mengecil dan ketika air sungai itu debitnya kecil banget dan hampir nol ya, limbahnya sangat dominan. Demikian yang lebih kurang gambaran.
1: Jadi ketika air surut, sungai justru memperlihatkan apa yang selama ini tertutup begitu ya. Dan di lapangan KP2C juga menemukan sejumlah saluran ataupun pipa yang menjadi atensi. Dan temuan-temuan apa lagi kan yang paling signifikan lah dalam penyisiran terbaru begitu.
2: Dan ini dari 23 yang kemarin terindikasi membuang limbahnya tanpa melalui proses apa namanya penyaringan, kurang, impalnya kurang bagus. Apakah tahun-tahun sebelumnya juga masih sama ini? Terduganya kurang lebih seperti itu, Kang Puarman. Atau pemain-pemain baru ini? Atau pemain lama sebenarnya?
0: Kalau menurut saya masih sama ya.
2: Masih sama
0: ya. Ini dari tahun 2018 sama itu aja ya. Mungkin teman-teman di Rai masih ingat ya, waktu itu masih Bupati Bu Ade Yasin kita susur sungai.
2: Betul. Iya, iya.
0: Ya itu ya. Juga barangnya gitu loh, sama-sama juga.
2: Konsisten berarti ya, mencemarinya itu konsisten.
0: Jadi gini loh, sekarang Menteri Lingkungan Hidup punya program namanya Tobat Ekologis ya.
1: Tobat Ekologis.
0: Tobat Ekologis itu program Pak Menteri yang baru sekarang, Pak Jumhur Hidayat kan. Nah, di Sungai Cilengsi ini pelakunya itu juga, itu juga, itu juga, itu juga. Kalau orang di penjara apa namanya itu residivis ya. Residivis ya. Keluar masuk penjara itu aja, itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Jadi pelaku di Sungai Cilengsi ini kalau menurut saya bukan Tobat Ekologis lagi nih. Harus tobat nasuha ya.
1: Tobat
0: karena sudah berulang ya, berulang itu lagi, itu lagi, itu lagi. Dan gak sulit. Jadi kalau Pak Bupati bilang ada 23, ya itu sangat benar ya, sangat benar. Dan itu butuh dalam pengawasan yang sangat amat ketat lah gitu ya. Itu sih, jadi memang benar sih. Jadi tobat itu bukan tobat ekologi saja, harus tobat nasuha ini sangat jelas.
2: Ya, tapi kalau kita melihatnya lebih bijak memang ya, beberapa industri dan emang jalur-jalur kawasan industri sana banyak itu. Mungkin ya di satu sisi memberikan lapangan kerja mungkin Kang Puarman untuk warga di sekitarnya, apa namanya perputaran ekonomi dan apa ya, banyak orang bergantung dari ekosistem kerja di sana, industri-industri di sana. Tapi di satu sisi juga pencemaran di sana juga luar biasa masifnya. Apalagi daerah sana juga ada TPAS Nambo itu, tempat pembuangan akhir sampah regional itu, yang buang tuh dari Depok, Jakarta, Bekasi mungkin sebagian ke sana. Jadi luar biasa kalau misalkan daerah sana itu tingkat pencemarannya kalau tidak dikelola dengan baik itu bakal merugikan warga yang ada di sana, khususnya mereka yang tinggal di kawasan Cilengsi, kemudian juga Gunung Putri, Kelapa Nunggal mungkin sebagian. Apalagi kan perumahan subsidi yang ada jumlahnya berapa ribu itu ada di sana itu. Dan bisa kebayang kan ketika yang program nasional itu kan diarahkan ke sana semua kan, ke arah timur Kabupaten Bogor yang dianggap katanya memiliki apa namanya nilai investasi yang cukup tinggi, tapi ternyata juga belum apa-apa aja dampak lingkungan, kerusakan lingkungannya aja kita membiarkan gitu. Kalau apalagi kalau misalkan benar-benar investasinya masuk terus tapi kondisi lingkungannya tidak di apa namanya dirawat itu atau ditata dari sekarang, wah kita nggak tahu nih wilayah timur Kabupaten Bogor jadi apa itu.
1: Ya. Dampak krusialnya tentu sudah kita rasakan karena ini sudah istiqomah bertahun-tahun begitu ya. Dalam sisi yang negatif tentu saja. Tapi tentu harus ada yang dilakukan, hal yang mendesak begitu. Termasuk apa yang sudah dipantau selama ini oleh KP2C. Dari perspektif Kang Puarman, apa nih langkah-langkah yang ekstrimnya deh yang harus benar-benar dilakukan begitu Kang?
2: Apalagi ntar mau musim hujan ya.
0: Ya, siap. Jadi yang pertama adalah saya jujur aja ya, saya mengapresiasi langkah yang diambil Pak Bupati kemarin ya. Pak Bupati kemarin. Jadi Pak Bupati itu susur sungai kan hari Sabtu pagi ya. Sabtu pagi. Saya mendampingi beliau. Saya udah deg-degan dalam hati kan, ini nanti kalau

0: targetnya kan sudah ada ya, targetnya sudah ada industri-industri yang melebihi baku mutu ya buangannya gitu kan, tetap. Cuman saya nggak tahu apa tindakan apa yang dilakukan Pak Bupati terhadap perusahaan-perusahaan ini gitu. Deg-degan. Tapi begitu Pak Bupati sudah melihat bagaimana pelanggaran-pelanggaran dilakukan, bagaimana limbah-limbah mereka buang semacam, kemudian Pak Bupati bikin statement. Nah itu yang saya akhirnya salut juga dengan Pak Bupati ya.
1: Okay.
0: Beliau betul-betul bijak gitu kan. Pertama adalah beliau nyampaikan bahwa kami tidak memusuhi industri, ya kan, industri, karena industri perlu buat ekonomi daerah gitu kan. Ya, yang kami jaga adalah limbahnya tidak mencemari lingkungan. Jadi yang kami tutup adalah salurannya, bukan kami menutup usahanya gitu kan. Nah di situ saya salut dengan Pak Bupati. Jadi beliau menutup salurannya, ya kan, kemudian diberikan waktu 10 hari untuk memperbaiki dengan pendampingan dari DLH secara gratis, ya kan. Nah setelah 10 hari baru dilakukan langkah-langkah lainnya. Nah itu menurut saya langkah yang sangat bijak ya, terkait mencari solusi bersama. Jadi tidak mematikan usaha, tapi lu juga jangan menzalimi lingkungan, gitu kan. Lebih kurang seperti itu. Kalau saya setuju dengan seperti itu.
1: Kenapa?
0: Karena ini kan udah dibiarkan. Kan protes bertubi-tubi datang dari Bekasi kepada Bogor ya. Ya. Jadi air Sungai Cilengsi ini dia mengalir, nanti ketemu dengan Sungai Cikeas. Nah, setelah ketemu dengan Sungai Cikeas berubah namanya menjadi Kali Bekasi. Nah, karena Cilengsinya hitam, itu mengalir ke Kali Bekasi juga sangat hitam ya, sangat hitam. Nah, di Bekasi air itu digunakan oleh dua PDAM ya. Yang pertama Perumda Tirta Patriot ya, pelanggannya 88.000. Yang kedua adalah Perumda Tirta Bagasasi yang pelanggannya 92.000. Berarti ada 172.000 pelanggan yang menggunakan air Sungai Cilengsi yang hitam kental seperti itu. Dan bayangkan Kang, PDAM-PDAM mereka menjual air dengan catatan ya, jangan gunakan air PDAM untuk air minum. Mereka sudah menyampaikan seperti itu.
1: Jadi bakterinya masih ada ya di situ ya, bakteri dan kadar logam berat itu.
0: Mereka menjual air tapi dengan catatan di bawahnya airnya tidak jangan digunakan untuk air minum, artinya cuci mobil, cuci ban apa silakan gitu kan, tapi bukan air minum. Saking segitu parahnya air Sungai Cilengsi kita itu. Nah itu dari sisi pengguna di bawah, belum lagi masyarakat sekitar ya. Betul tadi di awal disampaikan tidak begitu banyak sih masyarakat yang memanfaatkan langsung air Sungai Cilengsi ya, tapi baunya itu kan bikin masyarakat nggak enak ya. Baunya itu kan bikin masyarakat nggak sehat ya, dan banyak gitu. Kalau mau didata sepanjang Sungai Cilengsi banyak yang mengeluh sesak napas, ke ispa lah gitu sejenisnya gitu kan, karena apa, bau itu luar biasa gitu. Nah jadi saya pertama mengapresiasi langkah-langkah yang diambil Pak Bupati kemarin. Mudah-mudahan selama 10 hari ini itu benar ya, mereka melakukan perbaikan. Dan juga mudah-mudahan yang 23 yang dikasih signal sama Pak Bupati betul-betul dilakukan pengawasan yang sangat ketat. Karena apa? Mohon maaf ya, mereka-mereka itu juga banyak yang nakal gitu. Banyak yang nakal. Contoh ya, mungkin pernah dengar kan di Agustus kemarin Gakum KLH menyegel 4 pabrik ya. Ya, tempatnya laundry ya, di Bogor kan? Bogor. 3 hari kemudian saya menemukan video dari salah satu yang ditindak itu masih ngebuang seperti itu, hitam kental luar biasa. Saya kirim lagi ke Gakum yang bisa gak kemarin itu. Nah sekarang nggak tahu nasibnya seperti apa, dan jangan dipidana itu orang itu. Itu sih kan, jadi ini butuh perhatian kita khusus terhadap Sungai Cilengsi ini karena ini berulang ya. Nah saya pengen ketegasan apa kebijakan yang diambil Pak Bupati kemarin itu jadikan momentum untuk memperbaiki Sungai Cilengsi ke depannya. Dan hari ini saya bagus nih, tidak hanya sekadar DLH ya, hari ini BBWS juga ya, Balai Besar Wilayah Sungai Cilengsi, dan ini juga konsen. Nah ternyata itu ada yang aliran ke Sungai Cilengsi itu dari situ Telajung Udik ya, Telajung Udik kan. Aliran itu sudah berubah, yang sepadannya hilang, ada yang di dalam sungai, dan situ ada 6 pabrik yang buang limbahnya ke situ. Bayangin aja itu semuanya mengalir ke Sungai Cilengsi. Nah hari ini dipanggil sama BBWS Balai Besar Wilayah Sungai Cilengsi dan sama DLH dan Bogor juga ya, mudah-mudahan ke depan ada perbaikan karena semua sekarang sudah konsen dengan Sungai Cilengsi.
2: Yeah.
0: Bahkan beberapa hari yang lalu, tengah malam saya ditelepon, itu dari Mabes Polri, konsen juga dengan Sungai Cilengsi. Nah, cuman yang jadi sasaran adalah Polsek Cilengsinya, kasihan juga Polsek Cilengsi itu. Gitu.
2: Okay.
0: Karena namanya Sungai Cilengsi ya, Sungai Cilengsi. Orang taunya Polsek Cilengsi kan, padahal Sungai Cilengsi itu yang berkontribusi adalah 50%-nya industri di Kecamatan Gunung Putri, 35% di Kelapa Nunggal, 15%-nya Cilengsi-Cilengsi justru dikit. Tapi dia ketibaan sih ya.
1: Ya, tapi jadi korban ya.
0: Jadi korban nama ya.
2: Oke. Baik, di satu sisi ada kepentingan menjaga lingkungan, ya. Tapi di sisi lain tentu ada investasi yang tadi Kang Yofir bilang, lapangan kerja dan pergerakan ekonomi begitu di sana, Kang. Ya. Artinya ada solusi yang bukan sekedar mempertentangkan lingkungan dengan industri begitu ya, Kang. Tapi ada model kolaborasi ideal nggak sih antara industri, pemerintah begitu yang sejauh ini ditawarkan begitu, seperti yang tadi beberapa poin disampaikan oleh Pak Puarman begitu.
1: Tapi yang namanya kalau kawasan industri pasti ada limbahnya.
2: Ada limbahnya.
1: Terus kemudian juga ada pencemarannya.
2: Selain buang ke sungai gitu, ada teknik lain gak sih, Kang?
1: Kan kalau tidak salah di sana tuh ada salah satu perusahaan yang memang khusus untuk mengolah limbah.
2: Oke.
1: Okay. Setahu saya itu namanya PT PPLI ya. Jadi misalkan perusahaan yang kimia biasanya yang bergerak di sektor-sektor industri kimia atau elektronik tertentu gitu, ketika dia ada limbah padat atau limbah cairnya, mereka tidak buang ke sungai, tapi mereka buangnya ke perusahaan lagi, perusahaan yang mengolah limbah itu tadi. Entahlah, mereka punya proses tertentu, apakah di R3 ya, reduce, reuse, and recycle, atau mereka akan jadikan benda lain, atau bahkan dibuat menjadi apa ya, ada compostingnya di situ, ada magotnya, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan tipping fee-nya juga cukup tinggi itu, termasuk juga membuang sampah itu di TPA Nambo juga tipping fee-nya juga tinggi, sehingga Kabupaten Bogor nggak sanggup itu untuk bayar apa namanya retribusinya untuk mengolah limbah itu. Tapi di satu sisi juga mengolah limbah itu sebenarnya jadi peluang usaha baru gitu. Makanya nggak heran kalau di sana itu banyak TPA ilegal, tempat pembuangan akhir sampah itu ilegal. Jadi mereka punya tanah kurang lebih, taruhlah bisa 2.000 meter atau 3.000 meter, ya udah buang sampahnya ke saya tapi bayar gitu.
2: Oke.
1: Okay. Ini juga banyak sekali yang sudah ditindak gitu ya. Ternyata ya bingung ya, di satu sisi tanahnya tanah pribadi gitu kan, di satu sisi ya dia mencemari tanahnya sendiri gitu. Ya selama mungkin kiri kanannya tidak komplain, aman-aman aja gitu. Tapi kalau udah kiri kanannya tetangga udah mulai komplain dan terjadi apa namanya baku mutu air yang buruk gitu ya, air sumur mereka jadi tercemar, keruh, bau, barulah di situ apa namanya protes-protes itu keluar. Karena kebanyakan begitu sih, kalau memang belum terganggu, masyarakat kita kan seperti itu. Ya biarin antep we, antep ya. Kayak kemarin ngebakar sampah gitu kan fenomenanya. Ketika ngebakar di kampung itu pemukiman padat penduduk kurang lebih, si Uwa ini mah ini bibi itu, tentu kebakaran gede barulah. Pak kaget semuanya itu, panik gitu. Sama-sama pengen madamin gitu.
2: Okay.
1: Kita juga harus nunggu itu dulu
2: kayaknya.
1: Tradisi kita nih. Jadi tidak prepare gitu.
2: Ya,
1: nah, kalau itu terus-terusan ya hancurlah kita.
2: Fakta data tadi sudah terungkap Pak Puarman, tentu kita tetap harus realistis dan tetap harus positif. Ini bagaimana menilai atau melakukan pemulihan terhadap
1: sanksi-sanksi sudah tegas belum sih undang-undang?
2: Ya, Pak Puarman?
0: Siap.
1: Ya. Sebenarnya yang memberikan sanksi itu apa namanya? Harusnya kan jatuhnya pidana lingkungan ya itu. Tegas enggak sih kalau menurut Pak Puarman?
0: Ya. Jadi sebetulnya kan kita kalau berpatokan ke Undang-Undang LH32 tahun 2009 ya, 2009, itu kan sudah sangat jelas ya, sangat jelas, ada pidananya, ada dendanya, pakai kata-kata minimal lagi, minimal denda 2 miliar kalau nggak salah ya, minimal penjara 2 tahun gitu kan. Nah, cuman pertanyaannya, setelah Undang-Undang itu ada, pernah gak sih diterapkan di Sungai Cilengsi? Katakanlah, mungkin yang lain yang bisa jawab ya. Yang bisa jawab, gitu kan. Tuh. Karena undangnya sudah ada nih, kan apakah sudah pernah diterapkan undang-undang seperti itu, gitu kan. Dan siapa, kepada siapa diterapkan, nanti masyarakat juga harus tahu sebetulnya. Cuman poinnya adalah, menurut saya, langkah Pak Bupati kemarin, ya, dengan menyatakan ada 23 dalam pengawasan yang ketat ya, pengawasan yang ketat, kemudian ada 176 industri semuanya. 176 itu belum tentu juga yang lain aman gitu kan, kebetulan aja 23 ini yang apa ini baratnya orang kalau nyolong teh yang ketahuan gitu ya, sudah ketahuan gitu kan, itu kurang seperti itu. Tentu juga yang lain itu juga aman ya, karena orang kan pintar ngebuangnya ya, ngebuang tuh subuh, malam gitu kan, kemudian pagi dibersihin. Gitu. Terus ada lagi ipal, ipal itu, saya juga sering lihat itu kan, pura-pura ipalnya bagus nih, oh kalau ada pengawas, oh kita bagus nih kan, ini kolam pertama, ini kolam kedua, ini kolam ketiga, di kolam ketiga, ini kolam keempat, nah di kolam keempat tuh dia taruh ikan. Ikan sebagai indikator airnya sudah bersih, agak bersih kan, padahal itu kamuflase aja itu gitu loh. Nah di bawahnya ada pepas siluman, nah itu yang dicari itu gitu. Nah kata gue siap membantu untuk itu.
1: Oh iya, iya.
0: Siap untuk membantu gitu, kan? Jadi yang pura-pura nih
1: ya,
0: kita sudah bagus ya, begitu ada pemeriksaan bau kita, kami bagus pak, gini. Lihat aja di belakang kita nih, kolam 1, kolam 2, kolam 3, kolam 4. Nah di kolam 4 udah bening airnya kan, nah itu kami buang ke sungai. Itu yang diakui. Tapi yang pipa siluman yang dibawa gimana?
1: Iya.
0: Nah, itu awal KP2C siap membantu pemerintah dalam hal yang begitu. Karena KP2C sifatnya hanya mengumpulkan bukti ya, mengumpulkan temuan ya. Kita tidak punya otoritas yang melakukan penindakan dan segala macam. Soalnya kita akan bantu, karena kita berpikir bagaimana caranya untuk memulihkan sungai ini. Itu aja sih.
2: Okay.
0: Tidak ada niat sedikit pun bagaimana untuk mematikan.
1: Sebenarnya sudah jadi rahasia umum sih. Kita menyebutnya piton kalau bisa. Wah, ada piton ini. Pipa ilegal. Ada piton-piton. Nah,
0: ada yang lucu lagi, Kang. Ada yang lucu lagi satu nih. Tanggal 22 Juli, saya melakukan mencari ada menemukan pipa siluman ya. Sudah jelas tuh. Sudah dibikin fotonya selama jam. Kemudian 2 minggu berikutnya dia akan penindakan. Nah, bersama DLH dipimpin oleh Pak Sekdes ya, Pak Dedi Armansa. Di penindakan untuk pipa siluman tadi. Itu hampir selama 3 jam enggak ketemu di pipa. Yang pipa siluman yang sebelumnya itu. Waduh, saya udah malu sama Pak Dedi Armansa, Pak Dedi Pak Sekdes kan. Gimana nih udah bawa Pak pejabat lagi kan, pipa yang saya akui saya lihat tuh enggak ketemu gitu kan. Nah, untungnya pada saat itu kita bawa TNI, TNI Marinir. Jadi saya kasih tahu, Pak TNI cari dong pipa ini. Saya yakin kok lokasinya di sini kan. Udah fotonya mana, Pak? Foto cari. Ya mungkin karena TNI skillnya beda dengan KP2C kan, dalam waktu 5 menit ketemu dia. Ini dia pipanya tersembunyi. Dia. Ternyata pipa siluman itu ditutup mana kan, pakai karung. Ditutup pakai karung, disumpal pakai tanah, di depannya dia kasih semak belukar biar tersamarkan gitu loh. Akhirnya ketemu.
1: Ternyata.
0: Nah, bayangkan hal-hal seperti itu sangat-sangat amat mungkin ditemukan tempat lain. Apalagi ditemukan lagi gelembung-gelembung dari dasar sungai.
1: Enggak
0: mungkin lah. Ikan segede-gede ikan kalau ikan paus yang segedenya segede itu mungkin lah ke gelembung besar dari dasar sungai itu dari mana gitu kan. Nah, itu memang kita siap bantu pemerintah untuk memberikan indikasi-indikasi, bukti-bukti, temuan-temuan seperti itu ya. Mudah-mudahan itu bisa ditindaklanjuti sesuai dengan arahan bupati tadi. Kamu silakan usaha, tapi lingkungan kamu juga jangan rusak.
1: Itu aja sih menurut saya. Ini public warning juga untuk mereka gitu ya. Para industriawan itu.
2: Modusnya juga kan tadi dikamuflasekan dengan lingkungan di sekitarnya supaya tidak terlihat eksis gitu ya, Kang Yofri ya. Oke, kita tutup sesi ini mungkin Pak Buarman dengan hal yang paling sulit ya. Masyarakat nggak selalu paham istilah teknis, regulasi ataupun prosedur laboratorium nih Pak. Mereka cuma pengen lihat air sungainya lebih baik ya. Indikator paling nyata saja yang bisa digunakan untuk masyarakat bisa menilai kalau pemulihan Sungai Cileungsi itu benar-benar berjalan. Itu masih ada kan seperti ya Pak Buarman?
0: Saya dengan semangat Pak Bupati kemarin ya, saya terus terang aja akan selalu mengawal itu. Saya selalu mengawal itu. Karena waktu itu saya mendampingi beses Pak Bupati pada saat susur sungai. Pak, Pak Buarman gimana caranya bini ini pulih lagi? Siapa? Kami akan cari bukti-buktinya. Nanti bagaimana bukti-buktinya silakan pemerintah nanti tindak lanjuti, saya bilang gitu kan. Udah siap deh. Jadi itu Pak, saya yakin kok kalau ini betul-betul konsisten ya. Jangan sampai gini loh, jangan sampai puas dengan hasil yang dilakukan tanggal 19 waktu Pak Bupati kemarin. Apa yang saya maksud puas? Kemarin itu tertolong Pak, Pak Bupati kita terbantu gitu loh, terbantu oleh alam. Jadi Pak Bupati sidak itu adalah hari Sabtu pagi, ya kan. Kemudian hari Jumat sebelumnya beliau dengan masyarakat kan sholat istisqa ya, minta hujan di Tegar Beriman kan.
2: Oh iya, hari Jumat.
0: Nah, setelah itu 2 jam kemudian kan hujan.
2: Betul.
0: Ya, hujan deras, di jalur sungai Cilengsi hujan, jalur sungai Cikeas hujan. Nah, jadi sungai itu bersih kemarin itu bukan karena pembati sudah menyelesaikan,
1: karena hujan.
0: Oleh hujan tadi. Jadi sekarang ini pun limbahnya nggak terlihat karena baru dua hari ini hujan, setiap hari hujan, ya kan? Jadi jangan puas sekarang melihat sungai Cilengsi hari ini tidak hitam, bukan itu. Tetap harus dilakukan upaya-upaya untuk memulihkan ini dan betul-betul menyadarkan pelaku-pelakunya. Itu sih menurut saya, Kang.
2: Baik, hatur nuhun pisan Pak Puarman.
1: Pak Puarman, makasih banyak nih ya atas waktu dan kesempatannya nih kita share dan berbagi lagi nih informasi kepada publik dan pendengar kita.
2: Ya. Baik, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Kang Puarman.
2: Ketua KP2C Pak Puarman menyingkap banyak hal ya.
1: Iya, iya.
2: Data-data di lapangan dan
1: karena
2: juga
1: karena memang yang bisa mengungkap itu sih AKAMSI sih ya.
2: Ah iya benar, orang situ sendiri.
1: Orang situ sendiri, makanya pentingnya kita harus peduli dengan lingkungan, terus itu sadar lingkungan dan sama-sama yuk jaga lingkungan, ya akan seperti ini pada akhirnya. Dan KP2C itu kiprahnya cukup panjang yo.
2: Ya.
1: Jadi mereka itu dulu terutama di ada perumahan Villa Nusa 1, Villa Nusa 2 tuh daerah Cilengsi Gunung Putri yang berbatasan sama Bekasi itu sering banjir. Bahkan sempat enggak kita dulu informasi berita kalau sebagian wilayah Kabupaten Bogor pengen ikut Bekasi gitu karena nggak diurus sama kabupatennya.
2: Okay,
1: jadi pengen pindah ke Bekasi gitu dulu tahun berapa itu sampai live TV One kurang lebih seperti itu. Jadi saya mau ikut Bekasi aja deh, ini Bogor nih nggak diurus,
2: nggak diperhatiin ya.
1: Nah dari dasar itulah akhirnya kesigapan masyarakat ini muncul gitu ya, kesadaran kolektif masyarakat akhirnya membuat early warning system ya, EWS kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan ada luapan sungai yang tiba-tiba di daerah hulunya, tadi itu di sekitar Gunung Putri, kurang lebih Kelapa Nunggal, mereka langsung menginformasikan kepada yang di Cilengsi itu. Ini ketinggian air sudah segini gitu, warga harus cepat ngungsi. Karena kalau kita melihat ceritanya kenapa bisa ada perumahan di situ, dulunya itu rawa.
2: Dulunya?
1: Rawa, iya. Daerah rawa, daerah basah gitu ya. Okay. Tempat air tergenang. Diuruk, jadiin perumahan. Jadi dibelah itu. Jadi ada das yang ngebelah gitu, yang akhirnya jadi ke Kali Bekasi. Di tengah-tengah itu diuruk. Seolah-olah supaya lebih tinggi dari aliran sungai, dua sungai yang di situ. Gitu. Ternyata kan enggak. Pada kesini-sininya akhirnya jadi daerah rendaman gitu loh, yang tadinya diuruk ya wajar ya, kan itu kan daerah pinggiran ya, Jakarta pinggiran, Bekasi pinggiran. Saat itu harga tanahnya juga kan
2: melonjak ya.
1: Melonjak. Jadi itulah kejahatan developer gitu. Yang sekarang juga jadi buruan KPK tahu.
2: Iya. Oke, kayaknya kita harus berhenti dulu di situ. Nanti kita akan bahas kembali dengan topik yang lebih mendalam tentu saja. Kita mencoba untuk bisa terhubung bersama Sekdis Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor ya Pak Dede Armansyah. Namun tampaknya beliau juga sulit untuk bisa bergabung di segmen ini.
1: Betul.
2: Namun semoga penjelasan dari Pak Puarman yang kebetulan ikut serta juga saat penyisiran bersama Pak Bupati Bogor, Rudi Susmanto ya, tentu menjadi penjelasan bagi kita apa-apa yang harus dilakukan begitu. Kang Yofri, mungkin begitu untuk dialog kita.
1: Wih, mantap
2: pagi hari ini.
1: Senggangannya bisa mencerahkan masyarakat.
2: Betul, amin.
1: Kalau ada yang kurang silakan WhatsApp ke mana?
2: 0815x4200.
1: Berikan informasi terbaik Anda, nanti kita ulas sama-sama.
2: Baik, teruslah peduli karena lingkungan yang sehat bukan hadiah dari alam tapi hasil dari tanggung jawab kita bersama ya. Kita akhiri kebersamaan kita di segmen ketiga Dialog Asta Cita Bogor pagi ini. Masih ada segmen lainnya, tetaplah bersama kami. Aturun Kang.
1: Sami-sami.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, sebagian besar sungai di Indonesia telah tercemar, di mana hanya ada 2,19% sungai yang memenuhi standar kualitas air bersih. Pencemaran ini disebabkan oleh limbah domestik, industri, dan sampah plastik yang terus menumpuk. Air yang tercemar tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga dapat memicu berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit kulit, diare, hingga keracunan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah yang nyata, seperti meningkatkan teknologi pengolahan air, mengelola daerah tangkapan air secara lebih efektif, dan mengadakan kampanye kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas air dan lingkungan kepada masyarakat.

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waktunya kentongan.
1: Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita harus waspada karena bencana bisa sewaktu-waktu datang. Tiga hal yang harus diperhatikan sebelum bencana alam datang. Pertama, mengetahui lokasi tempat Anda tinggal. Anda harus tahu apakah daerah Anda termasuk rawan dengan bencana atau tidak. Jika tinggal di daerah yang rawan bencana, hal yang harus dipersiapkan ialah tempat evakuasi. Anda harus mengetahui lokasi terdekat untuk menyelamatkan diri agar ketika bencana datang, Anda tahu tempat untuk berlindung.
2: Kenapa harus begitu, Pak RT?
1: Nyawa yang menjadi taruhannya. Jadi Anda harus sedini mungkin tahu di mana tempat teraman untuk disinggahi saat bencana datang. Jangan baru mencari ketika sudah kejadian. Itu terlambat. Hal terakhir yang tidak kalah penting lainnya adalah selalu menyiapkan obat-obatan di sekitar Anda. Ini secara khusus ditunjukkan jika Anda memiliki gangguan kesehatan kronis. Sebab secara umum, saat bencana datang, suplai obat yang diberikan ialah obat-obat yang standar. Sehingga ini akan menyulitkan Anda dan tim medis untuk mengobati penyakit tersebut. Paham semuanya?
3: Paham, Pak RT.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di hari ini Rabu 23 September 2026, saudara pendengar, menjadi sajian segmen penutup di Bogor pagi ini hingga pukul 10 nanti, saudara pendengar, kita bersama di segmen yang tentu akan mengakomodir cerita-cerita permasalahan di lingkungan, ya. Saat Anda sudah menyampaikan, sudah melaporkan, tapi kok rasanya masih berputar-putar di tempat. Baik itu urusan jalan rusak, saluran air tersumbat, sampah menumpuk, air sungai berubah warna ataupun bau, pelayanan publik yang lambat, administrasi yang rumit, atau ada persoalan di lingkungan Anda juga yang sebetulnya sudah lama dirasakan oleh warga, ya, tapi belum menemukan pintu yang tepat untuk menyampaikannya. Di sinilah Halo RRI hadir, saudara pendengar, ya. Kita kita akomodir semua hal yang Anda keluhkan, saudara, ya. Karena di balik satu aspirasi, laporan, ya, yang Anda sampaikan, bisa juga ada satu keluarga yang terganggu di balik jalan yang rusak, ya. Bisa juga ada pelajar yang terlambat sekolah, pekerja yang terhambat, ataupun pengendara yang harus mempertaruhkan keselamatannya, pendengar, ya. Itu jika kita bicara mengenai satu soal saja, karena setiap masalah tentu ada pintu yang berbeda untuk kita ketuk sampai akhirnya kita memperoleh penjelasan, ya, dari pihak yang tepat, saudara. Karena jawaban yang baik bukan hanya jawaban yang cepat, tapi juga jawaban yang datang dari pihak yang memang memiliki data, kewenangan, serta tanggung jawab, pendengar. Anda bisa menyampaikan langsung di 0251-8312-450, ya, atau juga bisa melalui layanan pesan di 0815x4200. Demikian juga voice note bisa disampaikan di nomor yang sama. Namun kuatkan laporan Anda dalam bentuk bukti foto maupun video. Juga bisa di saluran lainnya, di fitur aplikasi RRI Digital, saudara, ada live chat yang tentu bisa Anda gunakan, oke? Dan kami tunggu atensi maupun aspirasi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Halo RRI.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Baik, kita masih di Halo RRI ya. Dan nah, kalau pagi-pagi kita buka jendela rumah, yang kita harapkan masuk itu apa? Jelas, udara segar, angin pagi, ataupun suara orang jualan sayur dari ujung gang, katakanlah seperti itu. Bukan asap hitam, apalagi kalau asapnya bukan datang sekali, bukan dua kali, tapi disebut muncul hampir setiap hari ya. Pagi ada, sore ada, dan yang membuat persoalan ini menjadi lebih serius, lokasinya berada di dekat kawasan pemukiman yang cukup padat ya. Jadi informasi yang kami terima, titik pembakaran berada di samping fasilitas umum, yaitu lapangan basket, saudara pendengar ya. Di sini ya, tentu aspirasi kami tampung ya. Dan kali ini membacakan satu aspirasi datang dari Kang Putra yang melaporkan jika ada kegiatan bakar-bakar ya. Titik bakar-bakar baru di samping kawasan perumahan padat, bahkan di samping fasilitas umum yaitu lapangan basket. Asap hitam melambung dan juga menyebar ya. Kegiatan bakar itu setiap hari, pagi dan juga sore, sangat mengganggu warga sekitar. Alamat lengkap di Gang Rawansari RW 07 Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Tepatnya di Gang Rawasari RT 05 RW 07 Pamoyanan, Bogor Selatan, Bogor City, West Java, saudara pendengar. Jadi memang di sini, karena kadang kita suka menganggap sesuatu sebagai hal kecil ya. Ah, cuma ya bakar barang, nanti juga hilang asapnya. Betul, asapnya memang hilang, tapi pertanyaannya perginya kemana? Ya kan, bisa jadi masuk ke halaman rumah, masuk ke jendela rumah yang ada di sekitar area pembakaran ya, belum lagi melintas ke lapangan yang pada akhirnya terhirup oleh orang yang mungkin sama sekali nggak tahu apa yang lagi dibakar. Dan di sinilah warga melaporkan hal tersebut ya, bukan untuk langsung menuduh siapapun, bukan juga untuk membuat masalah menjadi lebih besar, tapi untuk mencari jawaban atas satu hal yang sangat masuk akal. Apakah aktivitas pembakaran tersebut sudah selesai dengan ketentuan, sudah sesuai dengan peraturan ya, dan apakah dampak asapnya itu sudah diperiksa begitu. Karena bagi yang tinggal di lingkungan sekitar, jika ada tiba-tiba asap hitam datang ya, yang awalnya mau buka jendela, tentu akhirnya kita melakukan tutup jendela ya. 5 menit kemudian asapnya masih ada, besok terjadi lagi, lusa terjadi lagi, kemudian sore hari terulang kembali ya. Lama-lama yang terganggu bukan hanya hidung, tapi kenyamanan hidup pun ikut terganggu. Anak-anak yang tadinya mau bermain, alhasil dilarang oleh orang tuanya karena lingkungan di sekitarnya itu terganggu oleh asap ya. Yang lagi berolahraga di lapangan akhirnya mengurungkan niat ya untuk bisa beraktivitas ya. Dan disinilah persoalannya jadi bergeser, awalnya soal asap kemudian menjadi soal kualitas udara, kemudian menjadi soal kenyamanan. Dan kalau dibiarkan, ini bisa berkembang menjadi sebuah persoalan sosial antar warga ya. Yang satu bilang ini kan aktivitas biasa, yang lain bilang tapi saya kan yang menghirup asapnya. Dan kalau sudah begitu, jangan sampai ya warga disuruh untuk menyelesaikan sendiri. Tentu kita berharap ya persoalan ini bisa dijawab ya, berkaitan juga dengan dugaan pencemaran atau gangguan kualitas lingkungan ya. DLH Kota Bogor menjadi pihak yang relevan untuk kita mintai penjelasan, untuk melakukan verifikasi sesuai kewenangannya, saudara. Dan nanti kita akan coba hubungi. Mohon maaf jika sekali lagi lokasinya tadi sudah di sampaikan ya, kapan terjadinya juga tampaknya ini lumayan sering ya. Walaupun apa yang dibakar jika memang diketahui, tentu ini memiliki dampak terhadap warga. Kalau ada dokumentasi mohon untuk disimpan ya, untuk nanti menjadi informasi awal bagi petugas untuk melakukan verifikasi begitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk Kang Putra yang sudah melaporkan dan menyampaikan di Halo RRI. Kita akan ikuti terus perkembangannya. Semoga tim juga bisa menghubungkan kami bersama instansi terkait ya, terutama bagi Anda yang beraktivitas di areal pembakaran. Baik, kita masih akomodir atensi aspirasi yang Anda sampaikan di Halo RRI. Jangan lupa format lengkap dengan mengetik nama spasi domisili Anda lalu kirim ke 081-5x4200.
2: Neng Rinda, saya perhatiin kok jualannya makin rame ya sekarang. Rahasianya apa?
3: Digital dong, Teh. Saya promosi produk di media sosial, terus pakai pembayaran non-tunai. Pelanggan jadi lebih gampang belanja.
2: Wah, jadi nggak perlu nunggu orang datang ke toko ya?
3: Iya, pesanan malah banyak dari luar kota. Ternyata, sistem digital itu nggak sesulit yang dibayangin kok.
2: Wah, keren. Kayaknya saya juga harus mulai coba nih. Nanti ajarin ya, Neng.
4: Saatnya UMKM naik kelas. Ekonomi digital membuka jalan bagi UMKM berkembang, transaksi lebih aman, dan pasar semakin luas.
5: Diterima Rp50.000.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar, Bank Indonesia memastikan bahwa uang rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama Gubernur BI Ferry Warjio merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso untuk menjawab keraguan masyarakat terkait keabsahan uang tersebut. BI menjelaskan bahwa pergantian pejabat baik Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia tidak mempengaruhi keabsahan uang rupiah yang sudah diproduksi dan diedarkan. Produksi uang pada periode berikutnya secara otomatis akan menyesuaikan dengan tanda tangan pejabat yang sedang menjabat sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Sebelumnya, uang kertas rupiah emisi 2022 pecahan Rp100.000 dengan tanda tangan Purbaya Yudi Sadewa sempat viral di media sosial. Masyarakat menganggap uang tersebut istimewa dan langka karena Purbaya hanya menjabat sebagai Menteri Keuangan selama 1 tahun dan pencopotannya sempat menjadi sorotan publik.
0: Kilas Berita.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmariti Herwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Bogor tak terasa kita sudah sampai di ujung Halo RRI hari ini ya. Dan terima kasih dari semua cerita, aspirasi, serta pertanyaan yang masuk. Tentu kita bisa petik bersama setiap persoalan memang layak untuk didengarkan ya. Mungkin hari ini masalahnya belum langsung selesai. Masih harus ada yang dicek, masih harus ada data yang dilihat ya. Masih ada pihak yang memang harus memberikan penjelasan. Tapi setidaknya kita sudah membuka ruang untuk berbicara ya, yang semoga bisa menjadi ruang yang dibutuhkan oleh Anda, bukan sekedar jawaban cepat, tapi jawaban yang jelas, pihak yang bertanggung jawab, dan kepastian bahwa laporan tidak berhenti di tengah jalan. Jadi terus untuk sampaikan aspirasi Anda. Terima kasih sudah peduli. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini tengah mendengarkan ya, sambil bekerja, menyetir, menyiapkan makanan, atau sekedar menikmati paginya, kalau misalkan ada persoalan di sekitar Anda, jangan ragu untuk menyampaikan. Ceritakan apa yang Anda lihat, apa yang Anda alami, dan sebisa mungkin lengkapi dengan informasi yang clear ya, karena Halo RRI bukan tempat untuk sekedar mengeluh. Kita ingin menjadikan suara Anda sebagai informasi yang bisa ditanyakan, dikonfirmasi, dan dicari jalan keluarnya bersama saudara ya. Oke, sekali lagi waktunya kami akhiri rangkaian Bogor pagi ini di Halo RRI untuk edisi Rabu. Nanti kita akan kembali untuk mengupdate, semoga di edisi Jumat pagi nanti kita bisa memberikan hal yang tentu Anda harapkan jawaban ya saudara. Waktunya saya Nasrul Alwi pamit undur diri, dan selepas ini rangkaian segmen lainnya juga masih akan terus menemani Anda di Bogor siang ini. Waktunya saya akhiri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Bogor, siang ini.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pada hari ini pendengar sejauh ini di hari Rabu 23 September 2026? Semoga Anda tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya dalam suasana hati yang baik untuk melanjutkan berbagai aktivitas ya. Menemani waktu siang Anda, inilah Bogor siang ini pendengar, hadir dengan beragam informasi dan juga kabar terbaru yang sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Ada juga kabar dari internasional, kabar dari nasional juga, termasuk juga perkembangan dari Asian Games 2026 pendengar ya, yang sedang berlangsung saat ini, dan semoga menjadi inspirasi kita semuanya untuk terus berkarya, bergerak positif, dan juga kita harus mendukung para atlet kita ya. Untuk Anda yang masih beraktivitas di luar rumah, semoga perjalanan siang ini berjalan lancar dan juga tetap berhati-hati di jalan. Namun juga untuk Anda yang sedang beristirahat, semoga waktu siang ini bisa menjadi waktu jeda sejenak ya, sebelum nantinya kembali melanjutkan kesibukan. Untuk Anda yang juga masih bekerja nih, karena di waktu meja siar kami sudah menunjukkan pukul 10.13, mungkin masih ada juga yang sedang bekerja, mari kami temani dengan informasi dan juga musik pilihan di siang hari ini. Ada Alif Dayita mendengar sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan mulai bersama untuk Bogor siang ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, kuliner Indonesia kembali menorehkan prestasi gemilang ya di kancah internasional. Kali ini berdasarkan pemeringkatan terbaru situs panduan kuliner global Taste Atlas untuk edisi September 2026, ternyata ada dua hidangan sup khas Nusantara yang sukses menduduki peringkat teratas sebagai salah satu sup terenak di dunia. Berdasarkan data dari daftar 50 atau 50 best sups, rawon ini masuk ya, ternyata rawon berasal dari Jawa Timur ini berhasil menempati posisi yang sangat prestisius, di mana dia berhasil berada di peringkat kedua global pendengar dengan perolehan skor tinggi 4,7. Tentunya rawon sendiri identik ya dengan kuah hitamnya yang kaya akan rempah khas dengan kluweknya yang menjadikan hidangan daging sapi ini sangat dicintai oleh penikmat kuliner lokal ataupun juga mancanegara. Tidak kalah membanggakan pendengar ya, mungkin ini juga salah satu favorit Anda. Apakah soto Betawi juga menjadi salah satu favorit Anda mendengar? Karena ternyata soto Betawi ini menyusul tepat di bawahnya pada peringkat ketiga dunia dengan perolehan skor yang sama yaitu 4,7. Perpaduan kuah santan atau susu yang gurih, potongan daging sapi yang empuk, serta aroma khas rempah-rempah yang membuat soto ikonik asal Jakarta ini sukses memikat lidah penikmat global. Tentu saja keberhasilan rawon dan soto Betawi ini bersaing dengan berbagai hidangan populer dunia lainnya ya. Ini membuktikan bahwa cita rasa kaya rempah khas Indonesia memiliki daya tarik yang kuat di kasta kuliner internasional.

0: Sekilas Berita.
1: Selamat siang, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat pada pembukaan perdagangan Rabu 23 September 2026. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.297,95, naik 20,91 poin atau 0,3% dibanding penutupan sebelumnya. Sebelumnya, IHSG pada perdagangan Selasa 22 September ditutup melemah 1,7% ke level 6.277. Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fani Suherman, memperkirakan IHSG berpotensi mengalami technical rebound di kisaran 6.300 hingga 6.320. Menurut Fani, jika IHSG gagal menembus level 6.320, indeks berpotensi kembali terkoreksi. Pelaku pasar juga mencermati sejumlah sentimen global, termasuk pergerakan bursa saham Amerika Serikat dan Asia yang mayoritas menguat. Pasar global juga dipengaruhi ekspektasi pertemuan Presiden Amerika Serikat dan Presiden Tiongkok pekan ini. Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain kecerdasan buatan, perang Iran, tarif perdagangan, dan logam tanah jarang. Dari dalam negeri, pelaku pasar menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan diumumkan hari ini. Analis memperkirakan BI masih mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Demikian kilas berita untuk saat ini. Pantau informasi lainnya melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat siang.

0: Iya pak, iya, segera.
1: Ibu.
2: Berapa banyak lagi nyawa yang harus hilang karena perilaku buruk ketika berkendara? Simpan sejenak ponsel Anda. Jadilah pelopor keselamatan. Jalan raya bukan hanya milik Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Bogor.

Kita beralih ke kabar olahraga, di mana nanti Timnas Indonesia, Timnas Sepak Bola Indonesia akan mulai mempersiapkan diri dalam menghadapi laga perdana FIFA ASEAN Cup 2025. Tidak salah ya, 2025. Indonesia akan menghadapi Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno Pandangan pada Jumat nanti, 25 September, mulai pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia John Herdman bahwa fokus utama tim saat ini adalah mengembalikan identitas dan gaya permainan yang sebelumnya sudah berjalan baik. Menurutnya, hal ini menjadi langkah awal sebelum tim berusaha untuk meraih 3 poin pada pertandingan pembuka. Laga menghadapi Singapura juga menjadi perhatian tersendiri karena kedua tim sebelumnya bertemu di fase grup Piala AFF 2026. Ketika itu Indonesia bermain imbang satu sama dan hasil ini membuat Singapura melaju ke semifinal, sementara Indonesia harus mengakhiri kiprahnya di fase grup. Karena itulah Herdman menegaskan timnya akan berusaha mencari cara untuk memenangkan pertandingan sekaligus menunjukkan kembali karakter permainan Indonesia. Ia juga menyebut dukungan para penggemar menjadi salah satu hal yang ingin mereka perjuangkan dalam pertandingan nanti. Selain Singapura, pendengar, Indonesia juga akan menghadapi Bangladesh pada pertandingan terakhir di grup A pada 1 Oktober nanti. Herdman mengingatkan anak asuhnya agar tidak menganggap remeh Bangladesh karena tim tersebut diperkuat sejumlah pemain berpengalaman, termasuk juga Hamzah Choudhury yang saat ini memperkuat Sheffield United dengan status pinjaman dari Leicester City, pendengar. John Herdman menilai seluruh lawan di grup merupakan tim yang tangguh, namun bermain di hadapan pendukung sendiri tentunya menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan permainan terbaiknya. Menarik ya untuk kita nantikan bagaimana nanti persiapan Timnas Indonesia menghadapi Singapura Jumat malam nanti. Kira-kira berarti 2 hari lagi ya mendengar ya. Apakah gaya permainannya yang ingin dikembalikan John Herdman ini bisa langsung terlihat di laga pembuka? Kita tunggu bersama hasilnya. Informasi ini saya ambil dari antaranews.com.

Mendengar ada informasi yang mungkin cukup menarik perhatian Anda ataupun juga yang lainnya ya terkait uang rupiah. Bank Indonesia menegaskan uang rupiah kertas yang sudah diproduksi dan beredar pada tahun 2026 tetap sah digunakan sebagai alat pembayaran meskipun terjadi pergantian Menteri Keuangan ataupun juga Gubernur Bank Indonesia. Penegasan ini disampaikan BI menyusul beredarnya informasi di media sosial mendengar mengenai uang rupiah kertas yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Uang tersebut bahkan disebut-sebut langka dan kemudian menjadi buruan sebagian masyarakat. Apakah ada nih di dompet Anda masih tanda tangannya Pak mantan Menkeu Purbaya pendengar? Disampaikan oleh Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso, pergantian pejabat ini tidak mempengaruhi keabsahan rupiah yang sudah diproduksi dan diedarkan. Jadi untuk Anda yang masih memiliki uang rupiah tahun cetak 2026 dengan tanda tangan Purbaya Yudi Sadewa dan Peri Warjio sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia, uang tersebut tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah pendengar. Jadi pastikan tenang saja gitu ya. BI menjelaskan setiap uang rupiah yang diproduksi mengikuti proses dan tahapan yang telah ditetapkan. Sementara itu untuk produksi uang pada periode berikutnya, tanda tangan yang tercantum akan menyesuaikan dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang sedang menjabat sesuai dengan ketentuan. Sebagai informasi saja pendengar ya, uang rupiah kertas memang wajib memuat tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UUP2SK. Jadi pendengar tidak perlu khawatir ya kalau menemukan uang rupiah dengan tanda tangan pejabat yang sudah tidak lagi menjabat karena pergantian pejabat ini tidak semata-mata tidak serta-merta langsung membuat uang yang beredar ini menjadi tidak berlaku. Informasi ini disampaikan dikutip dari antaranews.com. Pendengar memasuki pukul 10.56 waktu Indonesia Barat, saatnya kita nantikan untuk bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Kreses Kinatet, Argever Kemer.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern München dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkhilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.

0: Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
1: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
0: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
2: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
0: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan tim Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA Asian 2026. Langkah ini disampaikan Heerdman

0: selain Doni, Yaakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
1: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
2: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yaakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
3: Will replace Donald Trump.

0: yang dimiliki Indonesia.
1: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
0: Tim Los Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. Tiga hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Fisik Sport Championship atau Kejuaraan Binaraga dan Fisik Tingkat Benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Ini buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan Binaraga Fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkenal panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Selamat datang kembali di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama di program Bogor siang ini, pendengar, untuk hari ini Rabu 23 September 2026. Ada cerita menarik, pendengar, dari dunia musik internasional, di mana penyanyi asal Inggris Ed Sheeran baru-baru ini mengungkapkan pengalaman emosional yang dialaminya ketika konser di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat pada Sabtu malam waktu setempat. Di hadapan penonton, Ed mengaku beberapa orang yang selama ini dekat dengannya mulai menjauh, bahkan menyebut minggu-minggu ini sebagai salah satu masa terberat yang pernah dialaminya. Jadi memang Ed sendiri mengatakan dalam beberapa hari terakhir dirinya bahkan mendapatkan desakan untuk membatalkan tur. Ia juga merasa kehilangan dukungan dari sejumlah teman, keluarga, dan orang-orang yang selama ini dikenalnya. Namun ketika melihat sekitar 50 ribu penggemar tetap hadir dan tiket konser masih diminati, Ed memilih untuk terus tampil. Dukungan penonton malam itu bahkan membuatnya begitu emosional hingga menangis di atas panggung. Ed menyebut konser ini sebagai salah satu pertunjukan terbaik dalam hidupnya. Ia mengaku sebelumnya sempat khawatir mengenai keselamatan dirinya dan takut mendapatkan cemoohan dari penonton. Kisah Ed sendiri menjadi sorotan, pendengar. Bermula dari kontroversi keluarnya rapper Macklemore dari tour Ed Sheeran. Jadi Macklemore sendiri sebelumnya menyampaikan dukungan kepada Palestina dalam sebuah penampilan, dan setelah ia dikeluarkan dari tour, sejumlah musisi pembuka lainnya juga memutuskan untuk mundur, pendengar. Jadi ini masih dalam tour konser dari Ed Sheeran, pendengar ya. Ed Sheeran menegaskan dirinya tidak terlibat langsung dalam keputusan tersebut dan berusaha menjaga panggung musiknya tetap menjadi ruang yang netral. Terlepas dari polemik yang menyertainya, malam itu Ed justru mendapatkan dukungan langsung dari para penggemarnya. Dan tentunya untuk seorang musisi ya, mungkin tidak ada hal yang lebih menguatkan daripada melihat puluhan ribu orang tetap datang dan bernyanyi bersama di tengah masa yang sedang tidak mudah. Informasi ini saya ambil dari CNN Indonesia. Dan mendengar, sesaat lagi kita juga akan nantikan untuk kumandang azan zuhur di wilayah Bogor dan sekitarnya pada pukul 11.49 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami, Bogor siang ini akan segera kembali. Dan tentunya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi untuk menemani istirahat siang Anda.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa selalu mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

Pendengar, apakah Anda sudah menyantap makan siang Anda atau mungkin sekarang sedang santap siang juga? Kami temani Anda dengan koleksi lagu-lagu pop Sunda untuk istirahat siang Anda, dan tentunya kami hadirkan informasi menarik yang pastinya bisa menjadikan inspirasi untuk Anda pendengar. Kalau kita perhatikan memang ya, belakangan ini cuaca dan aktivitas yang padat bisa terkadang membuat tubuh ini terasa lebih mudah lelah begitu. Selain cukup tidur dan menjaga pola hidup, ternyata makanan yang kita konsumsi sehari-hari ini juga tentu punya peran penting untuk membantu menjaga daya tahan tubuh pendengar. Kalau biasanya ada jahe yang menjadi salah satu bahan yang sering kita pilih ketika ingin menjaga kondisi tubuh, ternyata ada beberapa makanan lainnya nih yang juga menarik untuk masuk ke dalam menu harian. Pendengar, apa saja ya? Nanti juga kita akan bahas. Ini dikutip dari Detik Food. Ada 5 makanan yang disebut-sebut dapat mendukung sistem kekebalan tubuh. 5 makanan maksudnya mungkin 5 bahan pokok, bahan makanan begitu ya. Yang pertama ternyata mendengar adalah bawang putih. Jadi bawang putih ini mengandung senyawa sulfur alami termasuk alicin yang menurut sejumlah penelitian ini dapat membantu tubuh untuk menghadapi berbagai jenis virus. Selain itu, bawang putih juga disebut-sebut memiliki manfaat dalam mengurangi peradangan dan melindungi sel dari kerusakan. Masih ada 4 bahan makanan yang bisa Anda konsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh begitu ya, setelah deretan lagu pop Sunda berikut ini.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi beber ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Selamat siang, Kementerian Kehutanan menyelamatkan 100 individu satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di 6 provinsi prioritas berdasarkan data hingga Selasa 22 September 2026. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan penyelamatan satwa dilakukan bersama BNPB, BMKG, TNI, Polri, BPBD, serta sejumlah pihak lainnya. Dari 100 satwa yang diselamatkan, 53 di antaranya merupakan orang utan yang ditemukan di wilayah Kalimantan. Selain itu, Terenggiling juga menjadi salah satu satwa dengan jumlah penyelamatan cukup tinggi. Ristianto menyebut sekitar 97% satwa yang diselamatkan berada di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan perlindungan satwa liar di wilayah yang terdampak karhutla. Kemenhut menegaskan perlindungan satwa merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan habitat di Indonesia. Namun, masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla bersamaan dengan upaya penyelamatan satwa terdampak. Demikian informasi dalam kilas berita. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami www.rri.co.id. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kita lanjutkan pembahasan tentang bahan makanan yang bisa kita konsumsi ya pendengar untuk menjaga daya tahan tubuh. Kalau yang pertama tadi adalah bawang putih, yang kedua ternyata adalah paprika pendengar. Terutama paprika yang berwarna kuning, oranye, dan merah ya. Karena sayuran ini kaya vitamin C dan juga mengandung beta-karoten yang dapat diubah tubuh untuk menjadi vitamin A. Jadi keduanya berperan dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau misalnya biasanya paprika ini hanya dianggap sebagai pelengkap makanan, ternyata bisa juga menjadi pilihan untuk menambah asupan makanan bergizi. Selanjutnya, masih dari daftar makanan yang dapat membantu mendukung sistem kekebalan tubuh, yang selanjutnya adalah rempah-rempah yaitu kunyit, pendengar. Rempah berwarna kuning ini mengandung kurkumin yang disebut-sebut dapat membantu mengurangi peradangan dan mendukung respons tubuh terhadap infeksi tertentu. Berikutnya ada juga makanan fermentasi, misalkan yogurt, kefir, kimchi, dan juga miso. Makanan-makanan ini mengandung probiotik yaitu bakteri baik yang dapat membantu untuk menjaga kondisi usus. Dalam artikel Detik Food disebutkan juga pendengar bahwa sebagian besar sel kekebalan tubuh ini berada di usus ya, sehingga kesehatan saluran pencernaan juga berkaitan dengan fungsi sistem imun. Dan yang terakhir, untuk Anda juga bisa untuk mengonsumsi jamur, termasuk juga jamur shiitake pendengar ya, karena jamur sendiri mengandung beta glukan yang dapat membantu mengaktifkan sel-sel kekebalan tertentu. Selain itu juga, jamur ini juga mengandung selenium dan vitamin B6 yang dibutuhkan tubuh dalam pembentukan antibodi serta menjaga fungsi sel kekebalan. Nah, pendengar ya, ternyata pilihan untuk mendukung daya tahan tubuh tidak harus selalu jahe ya. Tadi disebutkan ada bawang putih, paprika, kunyit, makanan fermentasi, dan juga jamur nih yang juga bisa menjadi bagian dari pola makan yang beragam dan bergizi. Tentunya bukan berarti satu jenis makanan saja yang bisa menjamin kita terhindar dari penyakit ya. Yang tidak kalah penting tentunya adalah menjaga pola makan secara keseluruhan, cukup istirahat, dan pastinya menerapkan pola hidup sehat.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menceritakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini memberikan nuansa otentik kepada pembaca dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seseorang dan membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca oleh setiap generasi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Re, lihat deh tuh si Via. Di medsosnya sering banget posting liburan. Uang dari mana ya?
1: Oh, gitu.
0: Eh, kamu tuh si Boy gak sih? Kemarin aku ketemu ya, dia sama pacar barunya. Dia kenapa ya sering banget gonta-ganti pacar? Terus nih, si Nana tuh, si anak mami itu.
1: Jess, gak lihat aku lagi sibuk ngetik. Kalau diajak rumpi terus, kapan selesainya?
0: Tapi seru tahu bahas mereka.
1: Kamu sadar gak sih? Gak baik sering-sering ngurusin hidup orang lain.
0: Aku kan penasaran.
1: Penasaran sih wajar, tapi bukan berarti harus serba cari tahu.
0: Ih,
1: daripada buang-buang waktu, tenaga sama pikiran buat cari tahu privasi orang lain, lebih baik lakuin kegiatan yang produktif.
0: Iya deh, maaf, jangan marah dong, Re. Tapi ini tugas aku belum selesai tahu, bantuin dong.
1: Kebanyakan kepoin orang sih. Jadi tugasnya enggak beres-beres.

0: Saya menyapa untuk Kang Zulian di Ciomas yang tadi minta diputarkan lagu Tibelat dari Nining Maeda, sudah kita putarkan tadi ya. Nanti katanya ketemu lagi di acara Pro Dangdut begitu. Baik, terima kasih untuk Kang Zulian, sehat selalu. Dan saatnya mendengar untuk kita bersama simak untuk Warta Stacita RRI Bogor pada hari ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami.
1: Pro 1.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: dan saudara sih. Kalau untuk wilayah Bogor memang masih kondisi normal ya gitu.
1: Sudah 8 tahun ya gitu kan. Jadi dari zamannya dulu 8 tahun yang lalu dibuat. Ini tuh tidak ada di mana-mana. Badan kuliner Kota Bogor ini adanya hanya di Kota Bogor.
2: Selamat siang, salam jumpa. Kembali kami hadirkan Warta Stacita RRI Bogor untuk hari ini, Rabu 23 September 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Curah hujan mulai turun dengan durasi yang relatif singkat di sebagian wilayah Bogor. Pohon alpukat tumbang tutup akses jalan di Bogor Barat Rabu dini hari. Badan Kuliner Bakul Kota Bogor perkuat promosi wisata kuliner untuk UMKM. Inilah warta berita RRI Bogor selengkapnya bersama saya, Alif Dayita.

0: Warta Astacita RRI Bogor siang hari ini dengan informasi hujan yang mulai turun dengan intensitas, maksud kami dengan durasi yang relatif singkat di sebagian wilayah Bogor, dan ini berlangsung selama periode September serta belum terjadi secara merata. Selengkapnya Adesri melaporkan.
1: Hujan mulai turun di wilayah Bogor, namun kondisi tersebut belum terjadi secara merata dan durasinya masih relatif singkat. Kondisi ini terjadi di periode September yang secara umum masih tergolong normal untuk wilayah Bogor. Forecaster Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Leni Zatnika, mengatakan hujan di wilayah Bogor pada September masih lebih banyak dipengaruhi faktor lokal dengan pola hujan yang sporadis terutama pada sore hingga menjelang malam hari.
2: Untuk bulan September ini kalau dilihat dari pantauan saudara sih, kalau untuk wilayah Bogor memang masih kondisi normal ya gitu. Ada namanya faktor pengendali untuk udara, itu kita memantau ada faktor El Nino. Memang sekarang ya terpantau El Nino, jadi ada kecenderungan nantinya itu curah hujannya akan agak lebih lambat gitu. Jadi memang untuk saat ini, untuk di bulan-bulan September ini, biasanya hujannya itu lebih ke faktor lokalnya Bogor. Itu hujannya itu biasanya dari sore, kalau nggak menjelang malam hari itu pun sifatnya sporadis gitu ya. Jadi lebih ke tiba-tiba tapi cepat banget ya hujannya.
1: Memasuki periode berikutnya, masyarakat juga perlu bersiap menghadapi perubahan kondisi hidrometeorologi. Kabupaten Bogor saat ini masih berada pada periode hidrometeorologi kering sebelum memasuki periode basah pada Oktober. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani, mengatakan masyarakat perlu tetap siaga menghadapi perubahan kondisi tersebut.
3: Ya, memang untuk saat ini Kabupaten Bogor sudah memasuki bencana hidrometeorologi kekeringan. Selepas Oktober nanti akan masuk ke bencana hidrometeorologi basah atau hujan. Dan memang juga untuk kekeringan ataupun basah kita harus sama-sama siaga gitu. Terkait dengan kekeringan, terbatasnya pasokan air untuk kebutuhan dasar manusia, itu kita harus bijak menggunakan air. Begitu juga nanti ke depan, bulan depan atau dua bulan ke depan, kita memasuki hidrometeorologi basah atau hujan. Kita harus antisipasi bahaya banjir dan longsor.
1: Kesiapsiagaan perlu dilakukan menghadapi kedua kondisi tersebut. Masyarakat dihimbau bijak menggunakan air selama periode kering, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan longsor saat hujan mulai meningkat.
0: Kita ke informasi berikutnya. Pohon alpukat setinggi sekitar 10 meter tumbang dan menutup akses jalan di Kampung Rimba Mulia 1, Kecamatan Bogor Barat. Peristiwa ini disebabkan oleh akar pohon yang lapuk, terjadi pada Rabu dini hari sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalop PB BPBD Kota Bogor menerima laporan warga melalui media sosial pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan personel berangkat 5 menit kemudian. Pohon berdiameter sekitar 45 cm itu juga menimpa kabel penerangan jalan umum atau PJU sebelum penanganan selesai dilakukan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan Ruh Piket Regu 1 BPBD Kota Bogor Indra Rustandi melalui laporan Pusdalops PB menyebut asesmen, dokumentasi, dan penanganan telah dilakukan personel TRC PB BPBD Kota Bogor. Penanganan melibatkan BPBD Kota Bogor, Kelurahan Pasir Mulia, Tagana, Redcar, Polmas Bogor Raya, serta RT RW setempat. Sementara kebutuhan mendesak dinyatakan nihil. Berikutnya, Badan Kuliner Bakul Kota Bogor perkuat promosi wisata kuliner untuk UMKM. Pelaku usaha kuliner perluas kolaborasi untuk tingkatkan daya saing. Untuk mengetahui bagaimana upaya tersebut, kita simak laporan Sony Agung Saputra.
4: Badan Kuliner Bakul Kota Bogor menggelar kegiatan promosi kuliner di Taman Ekspresi Lapangan Sempur hari ini dengan menghadirkan sejumlah pelaku usaha dari berbagai wilayah. Kegiatan tersebut menjadi ruang promosi produk kuliner sekaligus upaya memperkenalkan potensi wisata kuliner kepada masyarakat. Ketua Bakul Kota Bogor Yanti Rahim mengatakan promosi pariwisata kuliner perlu terus dilakukan agar produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM semakin dikenal dan berkembang. Menurutnya, pihaknya penguatan promosi dapat membuka ruang lebih luas bagi pelaku usaha kuliner untuk meningkatkan daya saing dan pemberdayaan ekonominya. Yanti juga menjelaskan keberadaan Bakul yang terus berjalan selama 8 tahun ini diperkuat dengan penyelesaian aspek legalitas melalui surat keputusan kepengurusan dan kelembagaan. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Bakul untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai unsur dalam mengembangkan wisata kuliner dan pemberdayaan UMKM.
5: Sudah 8 tahun ya, gitu kan. Jadi dari zamannya dulu, 8 tahun yang lalu dibuat, ini tuh tidak ada di mana-mana. Badan Kuliner Kota Bogor ini adanya hanya di Kota Bogor. Kita memang kan kuliner, Kota Bogor itu kan kota kuliner. Jadi gak ada salahnya kalau kita bikin wadah, mempermudah mereka saling kenal, saling mendukung, ya kan, gitu. Jadi saya ingin Bakul ini terus berjalan nih. Yang tadinya belum punya SK di Pemkot kan ya, sekarang udah punya, saya dorong ke dalam supaya Pemkot pun bisa memperhatikan kuliner yang ada di Bakul ini. Jadi memang tidak ada hubungan sama gastronomi, beda ya ini ya konsepnya. Nah, jadi Badan Kuliner ini harus makin lama makin besar nih, okay, gitu kan. Karena udah mau 8 tahun, nanti mau 10 tahun udah harus besar, harus merangkul kuliner-kuliner yang ada di wilayah-wilayah yang belum tersentuh oleh Pemkot sama dinas, gitu kan.
4: Koordinator Bakul Kota Bogor Natali menilai legalitas kelembagaan menjadi bagian penting untuk mendukung pengembangan bisnis para pelaku usaha kuliner. Ia menyebut Bakul dapat membantu UMKM mengembangkan berbagai produk sekaligus memperluas akses pasaran untuk mencapai peningkatan kesejahteraan.
6: Jadi anggota Bakul itu kan sekarang udah 300 anggota sejak tahun 2018 lalu. Nah, jadi sekarang itu kepengennya legalitasnya itu semakin baik, kolaborasi juga semakin baik, sehingga pemasarannya nanti akan semakin meningkat lagi. Saat ini kan masih mengikuti pameran-pameran dari dinas,
7: terus
6: iya benar. Nah, saat ini jadi didoronglah untuk secara mandiri agar bisa bermitra dengan retail-retail. Tentunya kita tetap berkolaborasi dengan dinas KUKM Dagi. Pengalaman bisnisnya tadinya banyakkan mereka itu memang masih UKM yang kayak kaki lima gitu ya, masih jualan berdasarkan pameran. Sekarang sih alhamdulillah sudah punya banyak produk yang sudah bisa dititip di toko retail modern.
4: Promosi wisata kuliner di berbagai lokasi perlu diperluas dengan melibatkan pelaku UMKM dan pedagang kaki lima. Menurutnya, pengembangan bisnis melalui kolaborasi lintas sektor dapat membuat pelaku usaha kuliner semakin berdaya sekaligus memperkuat potensi wisata kuliner Kota Bogor.
0: Pemerintah Kota Bogor memperkuat transformasi pemerintahan digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Wali Kota Bogor, Dedi A. Rahim, menyampaikan hal tersebut saat membuka evaluasi kinerja pemerintahan digital Kota Bogor 2026 bersama asesor Kemenpan RB di Balai Kota Bogor. Dedi mengatakan, penguatan pemerintahan digital dilakukan melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan integrasi berbagai layanan serta infrastruktur digital. Hingga kini, Kota Bogor memiliki 839 layanan digital, 282 aplikasi, 65 lokasi Wi-Fi publik, dan 169 titik CCTV terintegrasi. Sementara nilai SPBE meningkat dari 2,91 pada 2018 menjadi 4,08 pada 2024. Penguatan tersebut juga mencakup pengembangan Bogor Single Window, Command Center Bogor, serta integrasi data dengan sejumlah instansi untuk meningkatkan validitas dan keterkinian informasi. Asesor Kemenpan RB, Anak Agung Kompiang Oka Sudana menilai, Kota Bogor menunjukkan capaian yang relatif tinggi dalam pemerintahan digital dengan nilai di atas rata-rata nasional sebesar 1,7.
8: Kepala Dinas PUPR Kota Bogor hari ini mengucapkan terima kasih kepada RRI Kota Bogor, dan mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan hari ini menambah suatu wawasan, menambah suatu informasi kepada masyarakat Kota Bogor, sehingga terkait khususnya tadi infrastruktur untuk masyarakat terkait jembatan dan sebagainya bisa dapat diberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Sukses selalu untuk RRI Kota Bogor.
7: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pendengar, penempatan dana investasi asing di Bank Kota Bogor diarahkan untuk memperluas pembiayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM hasil kerjasama pengusaha Indonesia dengan Singapura. Sejauh mana pengembangan UMKM tersebut? Lila Sony Agung Saputra melaporkan.
9: Penempatan dana investasi asing di Bank Kota Bogor diarahkan untuk memperluas pembiayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM hasil kerjasama pengusaha Indonesia asal Kota Bogor dengan perusahaan Singapura.

0: Dana yang berasal dari PMA ini dapat digunakan secara tepat guna, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah Kota Bogor. Karena itu, kami tentunya akan melakukan fungsi pengawasan terhadap direksi dan operasional, termasuk memastikan proses kurasi UMKM ini dilakukan secara profesional dan objektif.
1: Langkah tersebut sekaligus memperkuat peran Bank Kota Bogor sebagai lembaga perbankan daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, kerjasama dengan pelaku UMKM, pengusaha nasional, maupun asing, komunitas berbagai pemangku kepentingan dinilai dapat memperluas akses pembiayaan dan membuka peluang pengembangan usaha. Dina juga menyampaikan rencana pengembangan Ngarium Hub sebagai ruang kolaborasi antara Bank Kota Bogor dengan pelaku usaha lokal serta unsur bisnis dalam dan luar negeri. Forum tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi potensi UMKM sekaligus mendorong pemberdayaan agar kegiatan ekonomi masyarakat di Kota Bogor dapat berkembang lebih konkret.
0: Salah satu langkah nyata Bank Kota Bogor ini untuk mengkurasi dan melakukan pembinaan terhadap UMKM, kami tentunya menyambut dan bergabung dengan komunitas Ngariung Hub, yang kebetulan Ngariung Hub ini baru saja dibentuk oleh para pengusaha Kota Bogor yang sangat peduli terhadap UMKM Kota Bogor. Ada Kang Harlan Bengardi dari Pestigo Group, ada Teh Ira dari Dadar Bogor, dan tentunya juga kami dari Bank Kota Bogor sama-sama akan melakukan pembinaan terhadap para UMKM Kota Bogor dan melakukan kurasi, ya, sekaligus kurasi terhadap para UMKM yang memang turut serta dalam pembinaan tersebut. Pembinaan tersebut tentunya tujuannya agar para UMKM ini mampu melakukan semua transaksi usahanya secara bankable, sehingga pada saat melakukan pengajuan kredit usaha untuk mengembangkan usaha mereka, mereka sudah dianggapnya layak untuk diberikan kredit oleh Bank Kota Bogor.
1: Pengembangan akses pembiayaan menjadi penting karena pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh sumber permodalan. Dengan penempatan dana investasi dan penguatan kolaborasi melalui program pengembangan UMKM Bank Kota Bogor, diharapkan dapat memperluas dukungan terhadap pertumbuhan usaha masyarakat di daerah.
2: Pendengar, pekan ini Satpol PP Kabupaten Bogor kembali menertibkan puluhan bangunan liar di Pasar Cisarua untuk dikembalikan menjadi ruang terbuka hijau atau RTH. Berikut Yofri Haryadi melaporkan.
3: Satpol PP Kabupaten Bogor kembali menertibkan puluhan bangunan liar di Pasar Cisarua untuk dikembalikan menjadi ruang terbuka hijau atau RTH. Hal itu dikarenakan puluhan bangunan melanggar perda dan berada dalam lokasi drainase yang selama ini tersumbat dan dikeluhkan menjadi penyebab genangan air saat hujan. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dalop Satpol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara, mengatakan penertiban dilakukan sebagai bagian dari penataan kawasan wisata Puncak Bogor. Menurutnya, dari puluhan bangunan yang menjadi sasaran penertiban, sebagian pemilik telah melakukan pembongkaran secara mandiri.
4: Kami dari Kabupaten Bogor, ya, cerita empat masalahkan kejadian bangunan apa ini dan kawasan Cisarua. Pernah kita temukan itu ada 9 bangunan dengan sebelumnya kita sudah melakukan. Ini kita serahkan penertiban. Dan dari 9 bangunan sudah ada yang bukan mandiri. Kalau penertiban ini penjauhan ya, drainase tidak banjir. Kita laksanakan di wilayah Kecamatan Megamendung.
3: Camat Cisarua Heri Risnandar menambahkan, melalui penataan di kawasan Pasar Cisarua Bogor, upaya rekayasa lalu lintas saat terjadi kemacetan di lokasi tersebut mudah dilakukan karena bahu jalan menjadi lebih lebar dan ada lahan hijau yang dapat digunakan untuk penanaman dan taman kota.
5: Ya, kita sama-sama lah. Harusnya sejak awal aktif merata ini sebagai taman. Tapi berjalannya waktu terjadi seperti ini, maka kemudian hari ini kesempatan ini kita tertipkan, kita kembalikan fungsinya, kita jadikan taman kembali sebagai ruang terbuka hijau. Mudah-mudahan area pemerintah dan sekitarnya, karena ini kawasan perdagangan biasa ya, lebih rapi, lebih terlihat, sehingga Puncak lebih nyaman buat semua. Dan tentu juga pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran, tim penertiban, baik pemerintah daerah, maupun di kecamatan. Bupati semua, termasuk masyarakat ya, pemerintah desa Citeko dan kelurahan yang sudah sama-sama membantu sejak awal melakukan upaya pendekatan, sosialisasi.
3: Setelah penataan akses jalan menuju Pasar Cisarua, pemerintah berikutnya akan melakukan penataan terhadap kondisi Pasar Tohaga Cisarua sesuai konsep pasar tradisional berbasis wisata dan modern, serta peningkatan kenyamanan kawasan wisata di pasar tersebut.

0: Saatnya kita simak warta olahraga. NPCI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan para atlet cabang olahraga para tenis meja melalui latihan intensif untuk menghadapi Peparda 2026 di Bandung. Sementara itu, merayakan anniversary ke-15 SSB Cibinong Raya, Festival Sepak Bola Cibinong Istimewa memperebutkan Piala Camat Cibinong. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Glagah Abiasa.
1: NPCI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan para atlet cabang olahraga para tenis meja melalui latihan intensif untuk menghadapi Peparda 2026 di Bandung. Sebanyak 24 atlet menjalani program pemusatan latihan rutin setiap Senin hingga Jumat demi mengasah kemampuan teknik serta mental bertanding. Melalui persiapan yang optimal tersebut, NPCI Kabupaten Bogor menargetkan raihan 12 medali emas. Target tertinggi ini diusung untuk membawa tim para tenis meja keluar sebagai juara umum pada ajang olahraga disabilitas tingkat daerah tersebut. Merayakan anniversary ke-15 SSB Cibinong Raya, Festival Sepak Bola Cibinong Istimewa memperebutkan Piala Camat Cibinong bakal digelar pada 11, 12, dan 18 Oktober 2026 di lapangan SSB Cibinong Raya, Kabupaten Bogor. Ajang sepak bola usia dini ini mempertandingkan 5 kelompok usia, mulai dari U8, U9, U10, U11 hingga U12. Ketua Panitia Festival Jaman Palu PSI menyampaikan turnamen ini bertujuan memberikan ruang bertanding, membangun mental serta menanamkan nilai sportivitas bagi pesepak bola muda. Melalui kompetisi ini, pihak penyelenggara berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembinaan dan pengembangan bakat usia dini di wilayah kabupaten.

Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Stacita RRI Bogor siang ini. Saya Alif Dayita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Sony Agung Saputra dan Penata Teknik Dwi Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Plus bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar. Rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom. Dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Entah apa yang merasukimu pendengar kalau masih sampai sekarang masih dengerin Pro Dangdut di Pro Sata RRI Bogor. Masih dipancar loskan dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor. Pendengar masih bersama Alif ya di Bogor siang ini untuk segmen terakhir di hari Rabu siang 23 September 2026 kami hadirkan Pro Dangdut ke ruang dengar Anda ya. Yang tadi sudah kita buka bersama dengan lagu Koplo. Entah apa yang merasukimu ya. Seperti saya yang selalu kerasukan kalau langsung masuk ke segmen Pro Dangdut, langsung ajep-ajep, langsung joget nih ya di meja siar ini ya. Dan untuk Anda, selamat siang, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menyalakan radionya setelah mungkin beristirahat, kemudian langsung melanjutkan aktivitasnya lagi sambil ditemani lagu-lagu dangdut pilihan di Pro 1 RRI Bogor. Mendengar ya, pastinya di frekuensi kesayangan Anda FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital dan tentunya di frekuensi AM-nya 1242 kHz. Ngomongin soal makan siang, siapa yang sudah makan siang? Apakah Anda hari ini makan siang dengan tenang, makan siang dengan lahap, atau mungkin makan siang dengan kepedesan? Ini yang menjadi topik utama pada topik obrolan kita ya di siang hari ini. Kemarin kalau di edisi sebelumnya saya ingat waktu Pro Dangdut yang memandu saya ya, pedes, Anda tipikal suka sambal yang apa? Kalau dulu kan sambal ya. Kalau sekarang saya pengen tanya nih pendengar, apakah Anda yang suka pedas terutama ya, lebih suka, mungkin yang gak suka pedas juga bisa nih ya, ikut bergabung ya. Anda lebih suka pedas yang mana nih? Pedas sambal, atau pedas sambal atau pedas cabai, pedas saus, ataupun pedas chili oil. Nah ini yang terakhir nih, mungkin Anda juga masih asing ya, ada yang masih asing juga dengan chili oil, tapi sekarang sudah mulai marak nih yang menggunakan minyak cabai sebagai, bisa dibilang sebagai kondimen atau sebagai topping untuk makanan-makanan kekinian gitu ya. Ada dimsum, ada mie ayam, ada lagi nasi goreng chili oil atau apapun itu. Sekarang lagi ngetren nih. Nah, kalau Anda sendiri enakan pedas yang seperti apa sih? Pedas cabai atau pedas sambal, pedas saus atau pedas chili oil gitu ya. Bisa langsung disampaikan di 081 5 kali 4 200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital sambil juga nih request lagu dangdut pilihan Anda dan kirim salamnya untuk siapa saja. Kita langsung masuk ya sambil tunggu atensi dari Anda meskipun ini sudah berjibun sudah masuk. Saya senang deh kalau siaran Pro Dangdut nih belum belum dimulai topiknya sudah pada ikut nimbrung ya di WhatsApp ya. Pokoknya nanti kita akan bacakan setelah deretan lagu berikut ini. Cuma Kamu dari Roma Irama.

Sampah yang kita hasilkan setiap hari, semuanya berakhir di tempat yang sama. Karena itu, memilah sampah sejak dari rumah menjadi langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi lingkungan. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan dan daun dari sampah anorganik seperti botol plastik, kaleng, atau kertas. Dengan cara ini, sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik memiliki peluang untuk didaur ulang. Memilah sampah juga membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan membuat proses pengelolaan sampah menjadi lebih efektif. Yuk, mulai biasakan memilah sampah dari sekarang. Karena lingkungan yang bersih berawal dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari.

Berbicara soal makanan pedas, ternyata ada peringatannya loh pendengar ya. Ada Hari Makanan Pedas Sedunia yang ternyata diperingati setiap bulan Januari, tepatnya di tanggal 16 Januari. Jadi ada beberapa resep gitu ya, yang pastinya setiap negara di dunia ini memiliki gaya dan resep masaknya masing-masing. Dan meskipun beberapa negara mengonsumsi makanan ringan, negara lain menyukai makanan pedas dan panas yang akan membuat Anda meneguk air gelas. Ya nggak sih pendengar ya, siapa yang sekarang baru ngomongin makanan pedas, Anda sudah langsung meneguk liur gitu ya, karena membayangkan makan sesuatu yang panas, pedas, mantap gitu ya. Tadi baru saja kita dengarkan lagu dari Lesti, Sekali Seumur Hidup, yang direquest oleh Pak Ono di Ciparigi Bogor Utara ya, yang juga ikut beratensi pada siang hari ini. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Waalaikumsalam, katanya. Salamnya untuk semua pendengar setiap Pro Dangdut di mana saja berada. Dan untuk yang bertugas, saya Alif, hatur nuhun dan tetap semangat. Komentarnya adalah, aduh topiknya mah emang pendorong untuk makan nih. Selalu gitu ya, kalau Pro Dangdut seenggaknya ada makannya dikit gitu ya, biar tetap semangat. Kalau Pak Onoi sendiri sukanya mah semuanya, chili oil, saus juga suka gitu. Buat campuran mie bakso, soto, bubur dan lainnya yang sejenis. Dan bila sambal biasa itu mah buat coel nasi lauk ayam lalapan gitu ya. Iya sih, lapar kan saya jadinya. Padahal tadi juga kenapa bisa terbesit topik ini, karena sebelumnya saya juga makan mie pakai chili oil, kebetulan pendengar ya. Tapi rasanya ternyata memang beda-beda ya cita rasa ketika kita makan dengan sambal, makan dengan saus, dan juga dengan chili oil gitu ya. Terima kasih untuk Pak Onoi di Ciparigi. Kita lanjut bacakan atensi yang sudah masuk ya di 081-5x4200. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mbak Alif, selamat siang. Gimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Teh Yanti di Jembatan Hitam ya. Semoga Teh Yanti juga sehat selalu bersama keluarga ya. Di Pro Dangdut siang ini mau minta lagunya Pria Idaman dari Rita Sugiarto. Minta salam kirim salamnya untuk Kang Reno, Kang Boy, Kang Zulian yang selalu ceria, Kang Julai, Kang Wahyu, Kang Satria, Kang Gomet Irama, Kang Handra barengan Umi, Kang Bagas Mahesa, juga tidak lupa untuk Abah Kismi Nanu Kasep katanya, juga untuk semua yang lagi dengerin Pro Dangdut siang hari ini aja. Terima kasih untuk Mbak Alif yang selamat bertugas. Terima kasih ya untuk Teh Yanti di Jembatan Hitam. Semoga tetap semangat sampai tuntas dan semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin. Doa yang sama juga untuk Teh Yanti ya. Kalau masalah pedas-pedas sebenarnya saya suka banget, tapi saya lebih suka pedasnya langsung dari cabenya, dari sambal buatan sendiri. Itu aja sih. Iya, siap. Apalagi kalau lagi nguleknya ya, itu ada sensasi tersendiri karena yang pedas enggak cuman mulut tapi tangannya juga ikutan pedas. Terima kasih untuk Teh Yanti ya. Kemudian assalamualaikum dari Iqbal Teh di Gadok Tengah Curug Nangka Bogor. Waalaikumsalam ya untuk Kang Iqbal Teh, katanya lebih suka pedes sambal asli, cabe dibebek dicampur tomat coel lalaban, pete dorongan teri Medan, beh mantul pokok nama katanya ya. Dan tadi putar lagunya Rumah Bambu dari Evi Tamala. Salamnya untuk Abah Kismin dan pendengar Pro 1 semua, juga untuk karyawan percetakan PAMS dan ABC Printing Gunung Batu serta tim Baryok 01 Sukajadi. Salam kompak selalu, spesialnya untuk istri tercinta dan teteh Syifa berserta Ananda Rizky Ucuy. Semoga sehat selalu untuk yang bacain, hatur nuhun dan sukses selalu. Terima kasih. Amin. Doanya yang baik selalu saya aminkan ya. Sehat selalu juga untuk Kang Iqbal Teh bersama keluarga di rumah. Kemudian terakhir sebelum kita ke lagu, ada Kang Brian Walker nih di Manchester yang request lagunya Mansyur S, Kopi Susu ya. Spesialnya untuk Alif aja. Dan katanya kalau pedes lebih suka pedes sambal cabe katanya. Iya, karena biasanya lebih mantep ya, karena kita lihat bentuk cabenya langsung gitu. Kemudian ini udah berapa ya? Sepertinya sudah ada 3 lagu yang bisa kita putarkan. Baik, kita jeda dulu 3 lagu dulu ya. Habis itu kita akan lanjut untuk bacakan atensi yang masuk karena ternyata sudah berderet nih ya. Kita putarkan dulu Rumah Bambu dari Evi Tamala spesial untuk Anda.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Makan tanpa sambal pasti rasanya hambar. Tapi tahukah Anda, di balik sengatan pedasnya yang membakar lidah, secobek sambal adalah senjata diplomasi terbaik Indonesia di panggung dunia. Bukan sekedar pelengkap hidangan. Riset UGM menegaskan, 322 varian sambal telah mengakar sejak era Jawa kuno sebagai simbol pemersatu bangsa. Kini, warisan adiluhung ini bermutasi menjadi instrumen gastrodiplomasi yang paling disegani. Dari meja makan diaspora di Turki, kunjungan resmi ke Korea Utara, hingga duta besar Inggris yang kepincut ikut mengulek bersama, racikan cabai dan rempah asli Nusantara ini terbukti sukses meleburkan perbedaan budaya dan bikin masyarakat global jatuh cinta. Satu ulekan, berjuta rasa. Sambal Nusantara bukan cuma soal kepuasan rasa pedas, tapi lambang persatuan yang kini siap mengulek dunia.

Seringkali kita melihat ya banyak konten kreator atau juga influencer gitu ya yang mengunggah video sedang menyantap makanan super pedas gitu, sangat pedas ya, sambalnya berapa sendok atau mungkin berapa cabenya berapa kilo gitu ya, kemudian juga ditambah lagi dengan bubuk cabai, ditambah lagi dengan saus minyak cabai dan segala macam. Pokoknya rasanya tuh ketika melihat hidangan itu merah menyala dan kita tidak bisa membayangin itu sepedas apa gitu pendengar ya. Tapi ternyata pendengar ini sudah diperingatkan ya oleh Cleveland Clinic Physician yaitu Alan Kapin, seperti saya kutip dari liputan6.com, bahwa mengonsumsi makanan pedas ini memiliki resiko kesehatan juga, terutama jika Anda memang tidak terbiasa gitu ya. Yang bahayanya Alan sendiri menjelaskan bahwa resiko kesehatan terbesar jika konsumsi makanan yang sangat pedas adalah Anda jatuh sakit, yang mungkin juga terjadi jika tidak terbiasa makan makanan pedas, kemudian memiliki masalah pencernaan, kemudian secara genetik lebih sensitif terhadap capsaicin ya, zat aktif pada cabai yang menimbulkan rasa pedas dan panas, ataupun juga konsumsi makanan yang mengandung capsaicin dalam jumlah yang besar. Dan reaksi tubuhnya ketika kita makan pedas, semakin banyak capsaicin yang Anda konsumsi, baik itu dengan mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah besar atau makanan yang sangat pedas dalam jumlah kecil, semakin intens juga reaksi yang mungkin Anda alami pendengar ya. Paling dampak yang selain Anda bisa merasakan rasa terbakar ketika kepedesan begitu ya, makanan pedas ini ternyata bisa menyebabkan iritasi, peradangan, dan juga rasa sakit. Tentunya ini harus dibarengi dengan kesadaran diri bahwa Anda tingkat kepedesannya seberapa begitu ya, level kepedasannya seberapa. Jangan sampai memaksakan diri untuk menyantap makanan terlalu pedas, karena itu tentunya tidak baik untuk tubuh Anda mendengar ya. Saya lanjutkan untuk membacakan atensi yang sudah masuk di 081 5x4200. Saya sapa Prodang.

utuh, enggak dipotong biar lebih orisinal rasanya. Waduh. Duh, saya jadi ketika Abang Boy bilang masak mie rebus pakai cabai rawit yang dipotong-potong. Aduh, rasanya sudah ikut terpantik nih lidahnya kayak kegigit cabai rawitnya gitu ya, jadi pedes ya. Terima kasih untuk Kang Boy BCL sudah meningkatkan imajinasi saya siang hari ini. Katanya kirim salamnya untuk Reno, Tahyanti di Jembatan Hitam, Wahyu Cipicung, Handra, Kang Satria, Bagas, Bakismin, Pak Ahmad, dan juga Tiara. Untuk Teh Alif, terima kasih. Sama-sama, sehat selalu untuk Kang Boy BCL. Selanjutnya saya sapa ada Kang Reno di Dukuh Menteng, Ciapus, Bogor ya. Assalamualaikum Kak Alif, waalaikumsalam. Request lagunya Abim Ngesti yang dahsyat. Ikut topiknya, kalau saya sendiri lebih suka pedas cabai, makan sambal gitu ya, soalnya lebih hot aja gitu rasanya. Yes, betul banget ya. Salamnya untuk Kang Boy BCL, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Kang Capung, Bang Riben, Bang Konde, Kang Gomet Irama, Kang Wahyu, Bakismin, Bang Gaang, Handra di Ciomas, Kang Julai, Kang Apeng Azhar. Spesialnya untuk Kak Ica dan Kak Alif dan semua kru Pro 1 RRI Bogor, semoga sehat selalu, amin. Untuk Anda juga Kang Reno ya, sehat selalu. Untuk Anda juga pendengar setiap Pro 1 RRI Bogor yang sedang mendengarkan program Dus yang hari ini, juga saya doakan pokoknya sehat selalu di tengah cuaca yang tidak menentu, apalagi sekarang juga mulai marak berita yang beredar ini influenza A juga sudah mulai merebak begitu ya. Jadi pastikan untuk selalu protokol kesehatannya juga diterapkan, masker jangan lupa, dan pastikan untuk selalu minum vitamin, jaga kesehatan pokoknya supaya kita tetap beraktivitas seperti biasa ya. Langsung kita keputarkan lagunya Nur Halimah Cemara Biru, spesial untuk Kang Capung di mana ini ya? Kang Capung aja ini di save-nya di sini. Capung, oh Kang Capung di Dampit. Ya, siap. Kang Capung di Dampit, selamat mendengarkan untuk Cemara Biru. Dan untuk Anda masih ditunggu atensinya 081-5x4200 dan live chat aplikasi RRI Digital. Topiknya adalah kalau Anda makan pedas, sukanya lebih suka pedas yang seperti apa nih? Pedas sambal atau cabe, pedas saus, atau pedas dari chili oil? Langsung disampaikan sambil request lagu dangdut pilihan Anda.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pertemuan Jingga, karya Arumi adalah novel yang mengisahkan perjalanan cinta dan pencarian jati diri dalam latar puitis. Tokoh utama menghadapi tantangan dalam hubungannya, baik dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri, yang menggambarkan cinta yang tidak selalu sempurna. Pencarian jati diri tokoh ini juga mencakup penerimaan atas kekurangan dan konflik batin antara harapan dan kenyataan. Judul Pertemuan Jingga mencerminkan momen-momen penting yang mengubah hidup, baik melalui pertemuan dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Novel ini menggali ketegangan antara keinginan dan kenyataan hidup dengan tokoh-tokohnya yang belajar menerima kenyataan dan beradaptasi. Secara keseluruhan, novel ini mengajarkan tentang cinta yang penuh makna, pencarian diri, dan penerimaan atas kehidupan yang penuh ketidakpastian. Dengan simbolisme warna jingga yang mewakili perjalanan batin dan refleksi diri yang mendalam.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilas Berita.
3: Selamat siang, saatnya kami sampaikan kilas berita. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar rapat terbatas untuk membahas rencana pendidikan negeri gratis mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri. Rapat digelar di Istana Merdeka, Jakarta pada hari ini. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, rapat tersebut secara khusus membahas langkah pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis di seluruh jenjang pendidikan negeri. Rencana ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Presiden Prabowo yang sebelumnya disampaikan pada puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional Jumat 18 September 2026. Saat itu, Presiden menyatakan biaya pendidikan negeri dari SD, SMP, SMA hingga Universitas Negeri harus dapat digratiskan. Dalam rapat, pemerintah juga akan membahas mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk langkah pendukung seperti perbaikan sekolah dan fasilitas pendidikan yang rusak, serta peningkatan kesejahteraan dan gaji guru. Pembahasan digarapkan menghasilkan langkah konkret untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Demikian kilas berita untuk saat ini. Perbarui informasi Anda melalui laman resmi kami www.rri.co.id. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat siang.

Lanjut, kita bacakan atensi yang masuk di 0815x4200. Assalamualaikum Bro Dangdut. Waalaikumsalam. Nih ada dari Handra di Ciomas barengan Umi. Mau kirim salamnya untuk Teh Tiara Jambu 2, semoga sehat terus. Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Berta di Ciawi, Indri di Gunung Putri, Elvira di Citerep, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Kang Reno, Kang Jody yang punya buah menteng, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Capung, Kang Wahyu Cipicung, Kang Gomet Irama, Kang Julai BHS, Boy BCL, Bang Cik Bojongsari, Bapak Ahmad di Salabenda. Topik obrolannya katanya Handra suka sambal terasi pedes sama masakannya gitu ya. Request lagunya Imam S. Arifin, Debu-debu Jalanan, Tias Mirasi Naik Lift. Terima kasih untuk Teh Halif, sehat terus. Terima kasih juga untuk Kang Handra di Ciomas barengan Umi ya. Sehat selalu juga pokoknya untuk sekeluarga. Lanjut saya sapa temennya Kang Handra nih ya. Ada Kang Zulian di Ciomas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama Neng Alif ya, betul. Akang tadi baru saja makan sama ayam geprek pakai sambal cabai. Cabainya sampai beleh-beleh pedasnya Neng katanya. Jangan lupa minum susu ya, biar ternetralisir dikit pedasnya ya. Walaupun kadang ada juga yang bilang minumnya minuman panas atau minuman hangat gitu ya, yang biar bisa pedasnya hilang gitu. Tolong diplaykan lagu Selendang Biru dari Divarina Indra. Sayangnya belum ada nih Kang di playlist, maksudnya di sistem belum ada ya. Boleh diganti kalau misalnya mau ganti atau gimana, nanti tinggal dibalas aja chatnya. Lagunya dikirim untuk keempat bidadariku yang pada cantik dan manis. Tuh. Oke, saya hafalkan ya. Dan Neng Tiara, Neng Teh Yanti, Ibu Siti Haryati dan Ibu Berta. Tidak lupa juga untuk, waduh, ada julukan baru nih kayaknya nih ya. Ada dua permaisuri, ada Teh Delis dan juga Neng Alif di save ya Neng, biar gak lupa lagi. Baik, insya Allah ya, kalau tidak lupa. Untuk semua pendengar setia, kalau nyenggol Neng Tiara harus pakai bidadariku. Waduh. Ada gitunya ya, ada peraturannya ya. Terima kasih ya untuk Kang Zulian di Ciomas. Katanya ada anak bertanya sama bapak, kapan mau beli motor pak? Jawab si bapak, nanti ya nak, kalau kamu udah dewasa dan udah bisa cari uang sendiri. Nah, jangan terlalu bergantung sama orang tua. Kan orang tua ada masanya kembali ke alam akhirat. Itu kata si anak. Iya bapak aku. Oke, sedikit curhat ya berarti ya Kang Zulian. Terima kasih untuk Kang Zulian. Lagunya kebetulan belum masuk ke sistem. Kalau boleh bisa diganti aja, tinggal dibalas di kolom chatnya ya. Sehat selalu untuk Kang Zulian. Kemudian saya sapa ada Ibu Supriyati di Sindang Barang, meminta lagunya Hilang Tak Berkesan. Kalau Ibu gak suka pedes-pedes dan sambel katanya, tapi kadang suka bakso yang panas pedesnya sedang. Oke, selamat bertugas untuk Alif, sehat selalu ya. Sehat selalu juga untuk Ibu Supriyati, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Kemudian ada Kang Erwin Gunawan di Babakan Ciomas, minta lagunya dari Arafik yang judulnya Jangan Cemburu. Saya lebih suka pedes sambel atau cabai nih, karena pedes cabai lebih alami. Untuk Kak Alif, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih untuk Kang Erwin Gunawan di Babakan Ciomas ya. Sehat selalu juga untuk Kang Erwin. Kemudian saya sapa yang terakhir ada Kang Hendar di Cigombong ya. Selamat siang Mbak Alif, selamat siang juga. Saya lebih suka pedas cabai asli sih, lebih sehat aja sepertinya. Request lagunya dari Anis Fitria, Tiada Lagi Sayang. Kalau ada ya, kalau untuk Mbak Alif dan kru, selamat bertugas juga, sehat selalu, hatur nuhun. Sami-sami. Berbicara soal pedas cabai asli pendengar ya, ternyata ada satuan untuk mengukur tingkat kepedasan satu cabai gitu. Namanya adalah skala Scoville dengan satuan Scoville Head Units atau SHU pendengar. Jadi semakin tinggi kandungan capsaicinnya, semakin tinggi juga tingkat kepedasan cabainya. Nah, sementara di Indonesia sendiri ternyata memiliki beragam jenis cabai dengan tingkat kepedasan yang berbeda-beda. Salah satunya yang paling familiar nih pendengar adalah cabai rawit yang meskipun ukurannya kecil, cabai rawit merah ini memiliki rasa pedas yang cukup tajam dengan tingkat kepedasannya ini sekitar 50.000 hingga 100.000 SHU pendengar. Kemudian juga ada cabai merah besar yang meskipun bentuknya lebih panjang dan gemuk dengan warna merah menyala, rasanya relatif ternyata tidak terlalu pedas ya, dengan tingkat kepedasannya hanya di sekitar 30.000 hingga 50.000 SHU pendengar ya. Informasinya saya ambil dari antaranews.com pendengar. Nanti masih ada cabai lainnya, cabai khas Indonesia, berapa sih tingkat SHU-nya, adakah yang lebih pedas dari cabai rawit gitu ya. Nantikan informasinya setelah saya putarkan lagu berikut ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Jangan Cemburu dari Arafik mendengar menjadi salah satu lagu penutup untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi siang hari ini. Terima kasih atas atensi yang sudah Anda berikan dan juga lagu-lagu yang sudah di request. Mohon maaf sekali tidak bisa semua lagu kami putarkan karena memang keterbatasan waktu ya. Masih ada satu lagu yang mungkin masih bisa kita putarkan sebagai lagu penutup. Dan pastinya hadir Pro Dangdut setiap hari di jam yang sama, setengah 2 sampai jam 3 sore di program Bogor Siang ini. Jangan kemana-mana pendengar, setelah ini akan ada Bogor Sore ini yang pastinya masih di kanal kesayangan Anda, frekuensi kesayangan Anda, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Alif pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1,

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Judul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-23 di bulan September tahun 2026. Tentunya komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan hadir di rangkaian program Bogor sore ini. Jadi sepanjang kebersamaan kita pendengar ya. Dan membuka kebersamaan kita pendengar ada Suara Nusantara ya. Kali ini kita akan bahas mengenai makna tradisional ya, ataupun makanan tradisional sebagai identitas budaya begitu ya, ataupun identitas sekaligus peluang usaha gitu ya. Dimana kita tahu bahwa Indonesia tidak hanya dikenal karena kekayaan alam dan keberagaman budayanya, tapi juga karena kekayaan kulinernya ya. Dari Sabang sampai Merauke, hampir setiap daerah memiliki makanan khas dengan cita rasa, bahan, kemudian teknik pengolahan, dan juga cerita yang berbeda gitu ya. Nah, menariknya banyak kekayaan kuliner tersebut justru tumbuh dan diwariskan dari desa, pendengar ya. Dan bagi masyarakat desa, makanan tradisional bukan sekedar hidangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Di dalamnya terdapat sejarah, kebiasaan, pengetahuan lokal, serta identitas satu komunitas ya. Dan di sisi lain, kuliner tradisional juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi usaha produktif bagi keluarga dan juga masyarakat ya. Nanti kita akan berikan informasi lengkapnya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ya pendengar, makanan tradisional sebagai identitas desa ya. Setiap makanan tradisional memiliki karakter yang mencerminkan lingkungan dan budaya masyarakat yang membuatnya ya. Penggunaan bahan-bahan lokal ya, misalnya seringkali menunjukkan hasil pertanian ataupun perkebunan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat nih. Misalnya contohnya olahan tales ya, udah identik tuh dengan Bogor gitu ya. Nah, kemudian cara masak pun juga dapat menjadi bagian dari warisan budaya. Resep diwariskan dari orang tua kepada anak, tidak hanya menyimpan komposisi bahan tapi juga menyimpan cerita tentang kehidupan masyarakat pada masa lalu ya. Dan karena itu ketika sebuah makanan tradisional mulai dikenal lebih luas, yang diperkenalkan sebenarnya bukan hanya rasanya ya. Ada identitas desa yang melekat yang ikut diperkenalkan ya. Misalnya makanan yang menggunakan singkong, kemudian kelapa, pisang, beras, rempah-rempah ataupun hasil kebun lainnya dapat menjadi gambaran mengenai potensi pangan di suatu wilayah ya. Makanan tersebut kemudian dapat menjadi bagian dari ciri khas yang membedakan sebuah desa dengan daerah lainnya gitu ya. Tales Bogor, Peuyeum Bandung, kemudian juga apa ya, kalau di Cirebon empal gentongnya kali ya yang terkenal banget gitu ya. Enggak cuman kalau Bogor sih, enggak cuman tales ya, ada Senen Bogornya juga gitu ya. Dan lain sebagainya pendengar ya. Kemudian perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi membuka peluang baru bagi makanan tradisional ya. Karena dari dapur rumah menjadi peluang usaha ya. Produk yang dulu hanya dibuat untuk konsumsi keluarga kini dapat dikemas dan dipasarkan sebagai produk usaha gitu ya. Dan justru malah yang makanan rumahan ya, yang berasal dari daerah-daerah tuh jadi incaran banget gitu ya. Apalagi warga perantauan khususnya di Bogor sini kan banyak banget gitu. Banyak yang rindu kampung halamannya sehingga berlomba-lomba tuh untuk nyari makanan khas dari daerahnya pendengar.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi. Novel 5 cm adalah sebuah kisah tentang persahabatan, mimpi, dan pencarian jati diri. 5 sahabat, Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta menghadapi tantangan hidup yang berbeda-beda. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru sebagai simbol perjuangan meraih mimpi. Esensi utama dari novel ini adalah pentingnya memiliki tekad, keberanian, dan persahabatan dalam mengejar impian. Melalui perjuangan mereka, pembaca diajak untuk percaya bahwa setiap individu memiliki potensi besar, dan dengan dukungan serta semangat yang kuat, mimpi dapat tercapai. Selain itu, novel ini juga menyoroti pentingnya menghadapi perubahan dan menemukan jati diri. Setiap karakter mengalami pertumbuhan pribadi selama perjalanan mereka, belajar untuk melepaskan masa lalu dan membuka diri untuk kemungkinan baru. Secara keseluruhan, 5 cm adalah sebuah cerita inspiratif yang mengajak pembaca untuk tidak pernah menyerah pada mimpi, menghargai persahabatan, dan berani menghadapi tantangan hidup.
1: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Alah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Ya pendengar, salah satu keunggulan kuliner desa adalah kedekatannya dengan sumber bahan baku ya. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga perikanan lokal dapat menjadi bahan utama untuk menciptakan produk bernilai tambah gitu ya. Nah konsep ini memberikan manfaat ganda ya, bahkan pangan yang sebelumnya dijual dalam bentuk mentah dapat diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Ya, pada saat yang sama, usaha kuliner dapat menciptakan pasar bagi hasil produksi petani dan juga pelaku usaha lokal ya. Dan sebagai contoh, singkong yang dijual sebagai bahan mentah yang dapat dikembangkan menjadi keripik dengan berbagai varian rasa, pisang yang dapat diolah menjadi makanan ringan, kemudian kelapa dapat menjadi bahan berbagai jenis kue ataupun produk olahan, hasil laut dan hasil kebun pun dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki daya simpan lebih panjang ya. Dengan begitu kuliner tidak berdiri sendiri, ya dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa yang menghubungkan petani, pengolah makanan, pelaku UMKM, kemudian pedagang hingga sektor pariwisata ya. Dan meski memiliki potensi besar, pengembangan makanan tradisional menjadi usaha bukan tanpa tantangan. Salah satunya adalah menjaga konsistensi rasa dan kualitasnya. Makanan yang dibuat secara turun-menurun seringkali menggunakan ukuran bahan yang tidak terlalu secara pasti ya. Dan ketika produksi mulai meningkat, standar resep perlu dibuat agar rasa dan kualitas produk tetap konsisten pendengar ya. Dan juga kuliner sebagai bagian dari warisan wisata desa ya. Makanan tradisional juga dapat menjadi daya tarik wisata, dan wisatawan tidak hanya mencari pemandangan tapi juga pengalaman yang khas dan autentik ya. Dan desa dapat mengembangkan kegiatan seperti kunjungan ke tempat produksi makanan, kelas memasak ya, pasar kuliner ataupun juga paket wisata yang menggabungkan pengalaman bertani dengan menciptakan makanan lokal pendengar ya. Dan pada akhirnya makanan tradisional lebih dari sekedar hidangan, yang merupakan bagian dari identitas, pengetahuan dan juga cerita sebuah masyarakat. Karena ketika dikelola dengan baik, kekayaan tersebut dapat berkembang menjadi usaha yang membuka lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi lokal dan juga memperkenalkan karakter sebuah desa pada masyarakat yang lebih luas pendengar ya. Baik, di tepat pukul 16 nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi seputar Jawa Barat dan lintas Jawa Barat untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kita semua di sini juga hari ini tadi dari Bu Mutiara dia juga menyerahkan 30 fasilitas sampah dan sebagainya dan
3: rencana. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Nah, ini juga kadang-kadang ya sambil lewat di jalan merokok sambil mengendarai motor ataupun seorang merokok sambil berjalan, yang kadang-kadang puntung rokoknya itu dibuang sembarangan, yang akhirnya itu juga bisa memicu kebakaran tersebut.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Rabu 23 September 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, dokter mengingatkan resiko ISPA kepada anak-anak akibat kemarau dan juga debu.
4: Lingkungan yang kurang sehat dan daya tahan mereka lemah, jadi akhirnya banyak yang terkena penyakit.
5: Kondisi lingkungan yang kurang sehat meningkatkan kerentanan anak terhadap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Praktisi kesehatan Dr. Haji Ahmad Koyim mengatakan anak memiliki daya tahan tubuh yang lebih lemah. Ia menambahkan kemarau panjang, angin besar, udara panas, dan debu menjadi kondisi lingkungan yang perlu diperhatikan orang tua. Kondisi tersebut dapat meningkatkan paparan udara kurang sehat yang masuk melalui saluran pernapasan anak.
4: Lingkungan yang kurang sehat dan daya tahan mereka lemah, jadi akhirnya banyak yang terkena penyakit, terutama ISPA. ISPA kan dari udara ya, dari hirupan napas gitu. Jadi sangat logis kalau anak-anak yang banyak terkena penyakit ISPA.
5: Dr. Haji Ahmad menambahkan lingkungan yang buruk dan daya tahan tubuh anak saling berkaitan dalam meningkatkan risiko penyakit. Pola makan dan gaya hidup anak perlu diperhatikan agar kondisi tubuh tetap mampu menghadapi lingkungan sekitar. Paparan udara kotor dan debu dapat masuk melalui hirupan napas sehingga berpotensi mempengaruhi kesehatan anak. Kondisi lingkungan yang panas juga dapat menambah risiko ketika anak memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Rena Safira melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Curah hujan yang mulai turun dengan durasinya relatif singkat pada sebagian wilayah Bogor. Kondisi ini berlangsung dalam periode September dan juga belum terjadi secara merata. Selengkapnya Ade Sri Wahyuni melaporkan.
6: Hujan mulai turun di wilayah Bogor, namun kondisi tersebut belum terjadi secara merata dan durasinya masih relatif singkat. Kondisi ini terjadi di periode September yang secara umum masih tergolong normal untuk wilayah Bogor. Forecaster Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Leni Zatnika mengatakan, hujan di wilayah Bogor pada September masih lebih banyak dipengaruhi faktor lokal dengan pola hujan yang sporadis, terutama pada sore hingga menjelang malam hari.
7: Untuk bulan September ini, kalau dilihat dari pantauan saudara sih, kalau untuk wilayah Bogor memang masih kondisi normal ya gitu. Ada namanya faktor pengendali untuk udara itu, kita memantau ada faktor El Nino, memang sekarang ya terpantau El Nino, jadi ada kecenderungan nantinya itu curah hujannya akan agak lebih lambat gitu. Jadi memang untuk saat ini, untuk di bulan-bulan September ini, biasanya hujannya itu lebih ke faktor lokalnya Bogor, yaitu hujannya itu biasanya dari sore, kalau nggak menjelang malam hari itu pun sifatnya sporadis gitu ya, jadi lebih ke tiba-tiba tapi cepat banget ya hujannya.
6: Memasuki periode berikutnya, masyarakat juga perlu bersiap menghadapi perubahan kondisi hidrometeorologi. Kabupaten Bogor saat ini masih berada pada periode hidrometeorologi kering sebelum memasuki periode basah pada Oktober. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani mengatakan, masyarakat perlu tetap siaga menghadapi perubahan kondisi tersebut.
8: Ya, memang untuk saat ini Kabupaten Bogor sudah memasuki bencana hidrometeorologi kekeringan. Selepas Oktober nanti akan masuk ke bencana hidrometeorologi basah atau hujan. Dan memang juga untuk kekeringan ataupun basah, kita harus sama-sama siaga gitu. Terkait dengan kekeringan, terbatasnya pasokan air untuk kebutuhan dasar manusia, itu kita harus bijak menggunakan air. Begitu juga nanti ke depan, bulan depan atau dua bulan ke depan, kita memasuki hidrometeorologi basah atau hujan. Kita harus antisipasi bahaya banjir dan longsor.
6: Kesiapsiagaan perlu dilakukan menghadapi kedua kondisi tersebut. Masyarakat dihimbau bijak menggunakan air selama periode kering, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan longsor saat hujan mulai meningkat.
1: Berita lainnya, pendengar. Kampus Unjani Cimahi berupaya mencetak generasi penerus bangsa yang mencintai lingkungan.
2: Kita semua di sini juga hari ini tadi dari Bu Mutiara dia juga menyerahkan 30 fasilitas sampah dan sebagainya, dan rencananya memang tidak 30 tapi 150 titik.
9: Hal itu disampaikan oleh Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani Cimahi, Profesor Dr. Agus Subagio SIP MSI kepada RRI, yang ia juga ikut mendukung program Kampus Mencintai Lingkungan ataupun Green Campus. Kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan terus menunjukkan perkembangan positif. Namun meningkatnya kepedulian tersebut masih perlu diikuti dengan aksi nyata dan juga konsisten agar dapat memberikan dampak berkelanjutan. Laporan dari Youth Sustainability Index bersama WWF Indonesia 2025 menemukan bahwa kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan semakin meningkat, tetapi masih menghadapi sejumlah hambatan untuk menerjemahkannya menjadi tindakan yang nyata. Keterbatasan pengetahuan, wadah partisipasi, serta kesempatan untuk mengimplementasikan solusi menjadi beberapa faktor yang masih dirasakan generasi muda. Menjawab tantangan tersebut, Bakti Lingkungan Jarum Foundation BLDF melalui program Green Campus Sadar Lingkungan mendorong pengembangan kapasitas mahasiswa, yaitu agar mampu mentransformasikan kepedulian terhadap lingkungan menjadi aksi nyata dan berkelanjutan di lingkungan kampus. Program itu dirancang untuk melahirkan Environmental Champion, yaitu agen perubahan yang memiliki kemampuan untuk merancang, melaksanakan, dan mengembangkan berbagai inisiatif lingkungan yang memberikan dampak langsung bagi kampus. Rangkaian program dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pengenalan isu lingkungan melalui Green Orientation, pelatihan narasi, jurnalisme melalui Green Narrative, penguatan kepemimpinan dalam Green Leader Conference, hingga implementasi gagasan melalui Green Impact Project.
2: Berwawasan lingkungan dan juga mendukung.
10: Terjadi sinergitas ya di antara BLDF dan tetap menjadi untuk membangun Green Campus. Green Campus itu artinya dari apa yang dilakukan di kampus, baik itu pengelolaan sampah, baik itu penghijauannya gitu ya, juga termasuk tadi juga disampaikan sarana terkait dengan living laboratory atau laboratorium hidup ya, yang bisa kita lakukan bersama, baik itu riset maupun untuk yang nanti semoga bisa, misalnya apabila model itu bisa direplikasi nanti.
9: Di sisi lain, Director Communications Jarum Foundation Mutiara Dia Asmara mengatakan, karena menjadi environmental champion itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar, satu ide, satu langkah, dan satu aksi nyata yang dilakukan bersama itu dapat menjadi awal dari perubahan yang lebih besar. Pihaknya melihat bahwa kepedulian terhadap lingkungan perlu berjalan beriringan dengan ruang untuk belajar, berkolaborasi, dan mengambil tindakan nyata. Melalui Green Campus Sadar Lingkungan, BLDF ingin mendorong para mahasiswa Unjani bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak yang berani mengidentifikasi persoalan di sekitarnya, mengembangkan gagasan, dan menerjemahkan menjadi aksi. Dari Kampus Unjani Cimahi, Subina RRI.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, pekan ini Satpol PP Kabupaten Bogor kembali menertibkan puluhan bangunan liar di Pasar Cisarua untuk dikembalikan menjadi ruang terbuka hijau RTH. Berikut Yofri Haryadi melaporkan.
11: Satpol PP Kabupaten Bogor kembali menertibkan puluhan bangunan liar di Pasar Cisarua untuk dikembalikan menjadi ruang terbuka hijau atau RTH. Hal itu dikarenakan puluhan bangunan melanggar perda dan berada dalam lokasi drainase yang selama ini tersumbat dan dikeluhkan. Menjadi penyebab genangan air saat hujan. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dalop Satpol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara, mengatakan penertiban dilakukan sebagai bagian dari penataan kawasan wisata Puncak Bogor. Menurutnya, dari puluhan bangunan yang menjadi sasaran penertiban, sebagian pemilik telah melakukan pembongkaran secara mandiri.
12: Kami dari Satpol PP Bogor, ya, cerita empat.
11: Camat Cisarua Heri Risnandar menambahkan, melalui penataan di kawasan Pasar Cisarua Bogor, upaya rekayasa lalu lintas saat terjadi kemacetan di lokasi tersebut mudah dilakukan karena bahu jalan menjadi lebih lebar dan ada lahan hijau yang dapat digunakan untuk penanaman dan taman kota.
13: Ya, kita sama-sama lah. Harusnya sejak awal Sakti menata ini sebagai taman. Tapi berjalannya waktu terjadi seperti ini, maka kemudian hari ini kesempatannya kita tepukan, kita kembalikan fungsinya, kita jadikan taman kembali sebagai ruang terbuka hijau. Mudah-mudahan area pemerintah dan sekitarnya, karena ini kawasan perdagangan jasa ya, lebih rapi, lebih terdata, sehingga Puncak lebih nyaman buat semua. Tentunya juga pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran, tim penertiban, dan pemerintah daerah, untuk kecamatan Cisarua termasuk masyarakat ya, pemerintah desa Citeko dan kelurahan yang sudah sama-sama bantu sejak awal melakukan upaya pendekatan sosialisasi.
11: Setelah penataan akses jalan menuju Pasar Cisarua, pemerintah berikutnya akan melakukan penataan terhadap kondisi Pasar Tohaga Cisarua sesuai konsep pasar tradisional berbasis wisata dan modern serta peningkatan kenyamanan kawasan wisata di pasar tersebut.
1: Berita lainnya pendengar, melalui program Bioethanol, Kabupaten Garut siap mendukung ketahanan energi nasional. Irwan Rudiawan dari Garut melaporkan.
14: Di kesempatan rapat koordinasi terkait program khusus pemerintah untuk bioethanol, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan, rakor tersebut menandai kesiapan Kabupaten Garut untuk mengambil peran dalam mendukung ketahanan energi nasional, menyusul capaian di sektor ketahanan pangan. Ia mengatakan rasa syukur atas kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Menteri Pertanian terkait program strategis pemerintah tersebut. Menurutnya Garut memiliki potensi bahan baku yang memadai karena dikenal sebagai kabupaten penyumbang jagung terbanyak di Jawa Barat. Berdasarkan hasil koordinasi itu, Kabupaten Garut mendapatkan peluang untuk dibangunkan pabrik bioethanol serta pabrik singkong. Kehadiran fasilitas pengolahan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat memperluas budidaya singkong dan jagung sekaligus membuka lapangan kerja baru.
15: Dan diundang oleh Pak Menteri Pertanian untuk diskusi terkait dengan program pemerintah dalam langkah mendukung ketahanan energi. Alhamdulillah Indonesia sudah berhasil ketahanan pangan, berikutnya adalah ketahanan energi. Dan kami Garut adalah kabupaten yang memiliki potensi bahan baku untuk ketahanan energi, untuk bioethanol ya. Kami adalah kabupaten penyumbang terbanyak jagung di Jawa Barat. Nah, tadi kami mendapat

0: Kan bagi bahan baku energi. Keyakinan tersebut didasari oleh budidaya bertani jagung yang telah mendarah daging di tengah masyarakat setempat. Selain komoditas jagung, pemerintah daerah juga mengalokasikan kurang lebih 12.000 hektar lahan untuk pengembangan bioetanol berbahan baku singkong.
1: Saudara pendengar, kerukunan umat beragama di Cirebon terus menguat. Meski sejumlah tantangan masih mewarnai kehidupan masyarakat, reporter Vivi Slamiyati.
2: Melihat perkembangan kerukunan umat beragama di Cirebon sudah semakin baik sebetulnya.
3: Kerukunan umat beragama di kota Cirebon terus menunjukkan perkembangan positif di tengah berbagai isu sensitif yang berpotensi menguji persatuan bangsa. Harmonisasi antar umat beragama dinilai semakin terlihat baik di tingkat pemangku kebijakan maupun dalam kehidupan masyarakat. Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Rabu Dias, mengatakan kondisi kerukunan dan keberagaman di Cirebon secara umum semakin baik. Menurutnya, masyarakat telah menunjukkan sikap toleransi yang semakin kuat dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Saya sebagai orang yang menjunjung tinggi toleransi, lihat perkembangan kerukunan umat beragama di Cirebon sudah semakin baik sebetulnya. Harmonisasi sudah tampak di, bukan hanya di level kebijakan, pemangku kebijakan, tapi juga sudah sampai ke bawah. Namun, masih ada yang kami observasi, kami juga melakukan investigasi bahwa masih ada oknum-oknum yang mencoba untuk membuat skat.
3: Meski demikian, Prabu Dias mengungkapkan masih terdapat oknum yang berupaya menciptakan sekat di tengah masyarakat. Salah satunya melalui provokasi terhadap rencana pendirian tempat ibadah atau rumah doa, meskipun masyarakat sekitar pada dasarnya menerima keberadaan tempat tersebut. Yang menilai upaya provokasi tersebut tidak mencerminkan kondisi kerukunan masyarakat Cirebon secara keseluruhan. Prabu Dias menyebut persoalan semacam itu hanya melibatkan segelintir oknum, sementara kehidupan antar umat beragama di Cirebon secara umum berlangsung harmonis. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Berita lainnya pendengar, kerukunan masyarakat Cirebon dinilai tetap terjaga melalui penegakan hukum terhadap isu sensitif. Kita simak catatan reporter Sekar Damayanti.
4: Cirebon itu adalah kota wali, jadi membumi kewaliannya itu masih, insya Allah masih membumi.
5: Penegakan hukum dinilai berperan penting dalam menjaga kerukunan umat beragama di wilayah Cirebon di tengah munculnya hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA yang berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan di masyarakat. Ketua Umum Organisasi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri, Sihabuddin Zuhri, mengatakan kondisi kerukunan di wilayah Cirebon masih terjamin karena sejumlah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang muncul telah ditindaklanjuti.
4: Khusus di Cirebon ya. Khusus di Cirebon ini saya masih melihat kerukunannya itu masih terjamin. Ada 1-2 yang menyebarkan hoaks itu udah langsung ditindaklanjuti. Jadi penegakan hukum di Cirebon ini alhamdulillah, ujaran-ujaran kebencian ini, karena Cirebon itu adalah kota wali, jadi membumi kewaliannya itu masih, insya Allah masih membumi.
5: Ia menambahkan bahwa nilai kewalian yang masih membumi di wilayah Cirebon turut menjadi bagian dalam menjaga kerukunan, meskipun masih terdapat persoalan sosial seperti geng motor dan isu SARA yang perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi konflik. Sekar Damayanti melaporkan.
6: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami dalam Warta Jabar Sore. Sebanyak 15 pasangan mengikuti menikah massal HJKB ke-216 memastikan layanan pernikahan merata.
7: Momen hari jadi ke-216 Kota Bandung HJKB tahun 2006 turut diwarnai dengan prosesi pengesahan pernikahan bagi 15 pasangan yang berlangsung di Mall Pelayanan Publik MPP Kota Bandung Jalan Cianjur 23 September 2026. Sebanyak 15 pasangan tersebut terdiri dari atas 10 pasangan muslim dan 5 pasangan non-muslim. Pemerintah Kota Bandung memfasilitasi seluruh kebutuhan administrasi pernikahan, termasuk penerbitan dokumen kependudukan setelah pasangan resmi menikah. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan untuk 5 pasangan non-muslim dokumen yang diserahkan meliputi akta pencatatan sipil, kartu keluarga kakak baru, serta kartu tanda penduduk KTP dengan status perkawinan telah merubah menjadi kawin. Sementara itu,

0: 10 pasangan muslim melaksanakan pernikahan bersama kantor urusan agama atau KUA. Mereka mendapatkan buku nikah, KK baru, dan KTP baru dengan status perkawinan kawin. Menurut Farhan, hal terpenting dari kegiatan tersebut adalah memastikan seluruh warga Kota Bandung mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, termasuk layanan pencatatan pernikahan. Selain layanan administrasi, para pasangan juga mendapatkan hadiah bulan madu dari Kamar Dagang dan Industri KA atau Kadin, Persatuan Riung Periangan, serta pengelola sejumlah hotel berbintang di Kota Bandung berupa fasilitas menginap.
1: Pengesahan pernikahan terhadap 15 pasangan, 10 pasangan muslim, 5 pasangan non-muslim. Yang 5 pasangan non-muslim hanya diserahkan catatan sipil, kartu keluarga, dan KTP baru dengan status perkawinan kawin. Sementara itu, untuk 10 pasangan muslim, kita akan nikahkan sekalian bersama dengan kantor urusan agama, dan selanjutnya diberikan buku nikah, kartu keluarga baru, dan juga KTP baru dengan status perkawinan kawin.
0: Farhan juga mendorong masyarakat untuk melaksanakan akad nikah secara sederhana pada hari dan jam kerja di KUA. Menurutnya layanan tersebut tidak dipungut biaya dan proses administrasinya dapat sekaligus memudahkan perubahan status kependudukan. Meski demikian, Farhan menegaskan imbuan tersebut bukan berarti pemerintah melarang masyarakat berlangsung pernikahan pada akhir pekan. Pilihan waktu pernikahan tetap menjadi hak masing-masing warga.
2: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Sony Agung Saputra terkait Badan Kuliner Bakul Kota Bogor memperkuat promosi wisata kuliner untuk UMKM. Pelaku usaha kuliner memperluas kolaborasi untuk meningkatkan daya saing. Untuk mengetahui bagaimana upaya tersebut, kita simak laporannya.
3: Badan Kuliner Bakul Kota Bogor menggelar kegiatan promosi kuliner di Taman Ekspresi Lapangan Sempur hari ini dengan menghadirkan sejumlah pelaku usaha dari berbagai wilayah. Kegiatan tersebut menjadi ruang promosi produk kuliner sekaligus upaya memperkenalkan potensi wisata kuliner kepada masyarakat. Ketua Bakul Kota Bogor Yanti Rahim mengatakan promosi pariwisata kuliner perlu terus dilakukan agar produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM semakin dikenal dan berkembang. Menurut penguatan promosi dapat membuka ruang lebih luas bagi pelaku usaha kuliner untuk meningkatkan daya saing dan pemberdayaan ekonominya. Yanti juga menjelaskan keberadaan Bakul yang terus berjalan selama 8 tahun ini diperkuat dengan penyelesaian aspek legalitas melalui surat keputusan kepengurusan dan kelembagaan. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Bakul untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai unsur dalam mengembangkan wisata kuliner dan pemberdayaan UMKM.
4: Sudah 8 tahun ya, gitu kan. Jadi dari zamannya dulu, 8 tahun yang lalu dibuat. Ini tuh tidak ada di mana-mana. Badan Kuliner Kota Bogor ini adanya hanya di Kota Bogor. Kita memang kan kuliner Kota Bogor itu kan kota kuliner. Jadi gak ada salahnya kalau kita bikin wadah, mempermudah mereka saling kenal, saling mendukung, ya kan, gitu. Jadi saya ingin Bakul ini terus berjalan nih. Yang tadinya belum punya SK di Pemkot kan ya, sekarang udah punya, saya dorong ke dalam supaya Pemkot pun bisa memperhatikan kuliner yang ada di Bakul ini. Jadi memang tidak ada hubungan sama gastronomi, beda ya, betul, ini ya konsepnya. Nah, jadi Badan Kuliner ini harus makin lama makin besar nih, okay, gitu kan. Karena udah mau 8 tahun, nanti mau 10 tahun udah harus besar, harus merangkul kuliner-kuliner yang ada di wilayah-wilayah yang belum tersentuh oleh Pemkot sama dinas, gitu kan.
3: Koordinator Bakul Kota Bogor Natali menilai legalitas kelembagaan menjadi bagian penting untuk mendukung pengembangan bisnis para pelaku usaha kuliner. Ia menyebut Bakul dapat membantu UMKM mengembangkan berbagai produk sekaligus memperluas akses pemasaran untuk mencapai peningkatan kesejahteraan.
5: Jadi anggota Bakul itu kan sekarang udah 300 anggota sejak tahun 2018 lalu. Nah, jadi sekarang itu kepengennya legalitasnya itu semakin baik, kolaborasi juga semakin baik, sehingga pemasarannya nanti akan semakin meningkat lagi. Saat ini kan masih mengikuti pameran-pameran dari dinas,
6: terus
5: iya benar. Nah, saat ini jadi didoronglah untuk secara mandiri agar bisa bermitra dengan retail-retail. Tentunya kita tetap berkolaborasi dengan dinas KUKM Gaji. Pengalaman bisnisnya tadinya banyakkan mereka itu memang masih UKM yang kayak kaki lima gitu ya, masih jualan berdasarkan pameran. Sekarang sih alhamdulillah sudah punya banyak produk yang sudah bisa dititip di toko retail modern.
3: Promosi wisata kuliner di berbagai lokasi perlu diperluas dengan melibatkan pelaku UMKM dan pedagang kaki lima. Menurutnya, pengembangan bisnis melalui kolaborasi lintas sektor dapat membuat pelaku usaha kuliner semakin berdaya sekaligus memperkuat potensi wisata kuliner Kota Bogor.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
6: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. Konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya benar, Calvin Harris menyatakan rekor Guinness World Record setelah tampil di hadapan sekitar 1,6 juta orang di Sao Paulo, Brazil ya. Sejumlah penonton tersebut menjadi yang terbesar untuk penampilan DJ tunggal dalam satu pertunjukannya. Dan penampilan DJ asal Skotlandia tersebut berlangsung pada 8 Februari 2026. Ya, aksi tersebut bahkan membuat salah satu ruas jalan di Sao Paulo, Ruada Consolação, ini ditutup karena dipadati penontonnya. Guinness World Record ataupun GWR ini menyebut bahwa penampilan itu mengubah Sao Paulo menjadi pesta jalanan terbesar ya. Dan Calvin Harris tampil di dari atas kendaraan hias karnaval sambil membawakan sejumlah lagu-lagu hitsnya ya. Dan saat tampil ya, Calvin Harris juga mengenakan jersey sepak bola Brazil dengan nama Calvinho di bagian belakang yang ya kemudian memainkan sejumlah lagu yang sudah dikenal para penggemarnya ya. Dan besarnya kemungkinan membuat suasana di lokasi cukup padat ya. Guinness World Record mencatat sejumlah penonton sempat pingsan akibat cuaca panas selama acara berlangsungnya. Nah, terus kemudian membagikan pencapaiannya melalui media sosial, dirinya menyebut bahwa penampilan tersebut sebagai hari yang benar-benar gila dan juga mengatakan momen seperti itu hanya bisa terjadi di Brazil. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sofi adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sofi Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sofi menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sofi ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sofi diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sofi dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sofi berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran. Siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sofi mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal. Siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
2: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar WhatsApp, kini memungkinkan pengguna memakai satu akun di dua HP sekaligus melalui fitur perangkat tertaut, ya. Dan fitur ini membuat pengguna dapat mengakses akun yang sama dari HP utama dan HP kedua tanpa harus membuat akun baru, ya. Untuk menghubungkannya, Anda bisa buka WhatsApp di HP kedua dan pilih opsi untuk menautkan perangkat. Selain itu, pada HP utama buka menu perangkat tertaut dan pilih tautkan perangkat, ya. Lalu lakukan verifikasi keamanan menggunakan sidik jari, pengenalan wajah ataupun PIN, ya. Selanjutnya pindai kode QR yang muncul di HP kedua menggunakan HP utama, ya. Dan setelah proses selesai, akun WhatsApp ini akan terhubung dan juga dapat digunakan di kedua HP. Fitur ini memudahkan pengguna untuk memiliki dua ponsel karena pesan dan aktivitas WhatsApp dapat diakses dari kedua tanpa perlu keluar masuk akun secara berulang. Informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Negara film Memburu Pemangsa menghadirkan perpaduan horor kemudian kriminal dan juga aksi untuk mengangkat isu kekerasan terhadap anak ya. Film produksi Cinemaku Pictures ini disutradari sekaligus diproduseri Umay Sahab ya. Dan film ini mengikuti 4 jurnalis perempuan yang berusaha membongkar kejahatan terhadap anak ya. Laura Basuki, Prilly Latuconsina, kemudian Tasya Namya, juga Yasmin Jasem menjadi pemeran utama ya. Dan Umay mengangkat Memburu Pemangsa menjadi bentuk pengembangan dirinya sebagai pembuat film. Ia menyebut bahwa film ini juga menjadi perjalanan spiritual karena membawa isu yang dinilai penting untuk terus dibicarakan ya. Dan menurutnya isu kekerasan terhadap anak menjadi salah satu alasan utama film tersebut dibuat ya. Ia berharap film ini dapat memberikan dampak dan juga mendorong pembicaraan lebih luas mengenai persoalan tersebut. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: dasar norak bajunya.
1: Wajahnya jelek ya.
2: Ih, hitam banget kulitnya.
0: Gendut loh.
3: Hey, jangan membuli.
4: Jadilah teman and say no to bullying.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan Word Readers pada tahun 2016, Vriend Claus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Berikan kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lagu rilis Islam yang kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Kemudian kami juga akan hadirkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian di tempat pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

akan memiliki hati yang tenang dan tenteram jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu

Dengar di tepat pukul 19 kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Lepas warta berita masih ada segmen lain yang akan kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 Era di Bogor.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insyaallah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
3: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,20%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
7: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yaukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
10: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
9: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
10: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
11: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
10: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
13: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
14: Dan itu MBG setiap hari ini bagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun, padat, sabun cair, dan lain-lain.
13: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
15: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagi dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
13: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr.

0: Haji.
1: Semoga
0: seperti halnya
1: selamat sampai tujuan
0: daratan. Dicicikan sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi kristiani adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi Nusa dan
2: maju.
3: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
1: Siap. Anar. Kita. Siap. Jatuhnya menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
4: Oh, diri menyatu dengan samudra.
3: Oh. Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
1: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
2: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
1: In all these sectors, we have practical.
3: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke

21 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.

0: Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Yeah, Luke Berry,
2: kami sempat memanggil Luke Berry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain

Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, kemudian Pro Satria Bogor, berikutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda segmen menutup untuk Bogor sore ini. Kami akan hadirkan mimbar agama Katolik untuk edisi kali ini ya. Menjadi akhir dari kebersamaan kita, artinya gelaga biasa pamit untuk suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semua informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk kompas selalu terbaik yang hadir. Jadi berantara sendiri untuk Anda. Tentunya mohon maaf bila salah-salah kata. Gelaga biasa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam para pendengar yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Marcel, penyuluh agama Katolik Kota Bogor dalam acara Mimbar Agama Katolik. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, kiranya di akhir hari ini kita sekalian senantiasa berada dalam sukacita dan rasa syukur karena kasih Allah yang selalu sempurna dan senantiasa hadir dan tinggal di dalam diri dan juga di dalam keluarga kita semua dimanapun mereka berada. Semoga rahmat dan berkat Tuhan senantiasa menyelimuti hidup dan karya kita setiap hari. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, pada kesempatan malam hari ini dalam acara Mimbar Agama Katolik, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan berefleksi bersama. Semoga kita boleh menerima segala sesuatu yang bisa semakin menumbuhkan kita dalam kehidupan beriman kita. Namun sebelum itu, marilah kita membuka hati. Kita datang pada Tuhan agar hati dan pikiran kita senantiasa berpusat pada sabdanya yang kita dengarkan dan kita renungkan pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita dan bersama kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, limpah syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada-Mu untuk semua berkat dan kasih karunia yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan pada malam hari ini, mohon rahmat dan berkat dari-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga boleh mendengarkan dan merenungkan sabdamu dengan baik, sehingga boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami yang senantiasa menuntun kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Ya Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu seluruh hidup kami, apa yang akan kami lakukan pada malam hari ini. Semoga sungguh-sungguh berguna bagi kami, sehingga kami senantiasa bertumbuh dan berkembang di dalam iman. Semua doa, harapan, dan permohonan kami ini, kami persembahkan kepada-Mu sebab Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar yang terkasih, dalam acara Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar yang terkasih, manusia selain sebagai makhluk individu, dia juga adalah makhluk sosial. Kita bisa melihat dalam kitab Kejadian mengenai awal penciptaan manusia. Di sana ditampilkan bagaimana Allah melihat bahwa Adam tidak dapat hidup sendiri. Ia membutuhkan teman yang sepadan. Maka Allah kemudian menghadirkan Hawa bagi Adam. Situasi ini menegaskan bahwa manusia membutuhkan sesamanya. Saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Tetapi, dalam kenyataannya di tengah kehidupan kita setiap hari, membangun relasi atau membangun hubungan yang baik dengan orang lain atau dengan sesama tidaklah mudah. Ada berbagai tantangan yang dihadapi, yang terkadang menghadirkan gesekan sehingga hubungan itu menjadi renggang. Situasi ini, yaitu mengenai bagaimana membangun hubungan dengan sesama, tentunya sangat berkaitan erat dengan perbedaan pribadi atau karakter masing-masing. Memang sama-sama sebagai manusia, tetapi dalam hal pribadi tentunya berbeda. Setiap orang memiliki egonya masing-masing, memiliki karakternya masing-masing, belum lagi dipengaruhi dengan lingkungan di mana ia bertumbuh. Manusia dalam kehidupannya memiliki kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa. Jika kita lihat dalam kitab Kejadian, di sana kita menemukan bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Meskipun karena baptisan, kita kemudian dibebaskan dari dosa asal, tetapi kecenderungan untuk melakukan dosa masih selalu ada dalam diri setiap pribadi. Sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan pada malam hari ini mau mengajak kita atau mau memperlihatkan kepada kita apa yang harus kita lakukan ketika di dalam hidup kita setiap hari kita menjumpai sesama kita yang jatuh ke dalam dosa. Atau apa yang harus dilakukan oleh sesama kita ketika kita jatuh ke dalam dosa. Dan bagaimana sikap kita menanggapi perlakuan sesama terhadap kita. Sebagai sesama manusia yang tentunya adalah saudara, kita diajak untuk membangun sebuah hubungan yang membangun. Sebagai sesama manusia, setiap pribadi tentunya dapat memberikan teguran kepada sesamanya. Meski tidak semua mampu menegur dengan kasih, dan tidak semua bisa menerima teguran dengan kasih pula. Tidak perlu jauh-jauh, kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari, entah kita mengalaminya secara langsung, atau mungkin kita melihat melalui media sosial dan sebagainya, bagaimana sering terjadi yang namanya main hakim sendiri. Tidak mengutamakan teguran kasih. Atau mungkin sudah ditegur dengan kasih tetapi tidak diterima dengan kasih pula. Yesus pada kesempatan kali ini di dalam sabdanya mengajak kita untuk belajar menyampaikan teguran dengan kasih. Inilah yang menjadi nilai lebih dari hidup seorang murid Yesus. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah dua orang atau lebih, supaya atas keterangan mereka, perkara itu tidak disangsikan. Jika dia tidak mau mendengarkan, maka sampaikanlah kepada jemaat. Jika dia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sangat jelas digambarkan oleh Yesus bagaimana urutannya ketika kita berjumpa dengan sesama, saudara atau teman kita yang melakukan sebuah kesalahan. Diawali dengan bagaimana kita menegurnya secara empat mata. Tidak langsung diumumkan di depan publik atau ditegur di depan publik. Karena sekali lagi, seperti yang saya katakan di awal bahwa tidak semua orang bisa menerima teguran dengan penuh kasih. Dalam konteks kehidupan kita, biasanya orang lebih mudah untuk menghakimi daripada mengasihi. Lebih mudah untuk mencari hukuman apa yang harus dilimpahkan daripada bagaimana kita memikirkan solusi apa untuk mendamaikan perkara yang terjadi. Orang seringkali mudah tersulut amarahnya karena melihat perbuatan dosa seseorang. Atau terkadang orang lebih mudah tersulut amarahnya karena mendapat teguran dari orang lain. Orang mengabaikan motif-motif tertentu yang membuat orang melakukannya. Nah, dalam Injil yang kita dengarkan, kita melihat bahwa Yesus pertama-tama mengingatkan kita akan nilai persaudaraan dalam kasihnya. Itulah sebabnya ia bersabda, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata." Hal ini menegaskan bagaimana kita memandang orang berdosa itu sebagai saudara. Nah, itu berarti apa? berarti kita berusaha mengabaikan pikiran penuh penghakiman terhadap orang tersebut. Kita hendaknya tidak melihat dia semata-mata karena dosa yang telah dia lakukan, tetapi bagaimana kita memandang dia sebagai pribadi yang membutuhkan kasih dari Tuhan. Kita memandang dia sebagai manusia yang adalah saudara kita. Inilah yang dilakukan oleh Yesus bagi orang-orang berdosa. Yesus memang sama sekali tidak memperkenankan dosa, tetapi Yesus tetap menyambut mereka supaya mereka bertobat dan diselamatkan oleh kasihnya. Maka, marilah dalam hidup kita, kita perlu untuk terus belajar dari Yesus yang hatinya penuh dengan belas kasih. Kita juga perlu waspada, sebab menjadi mudah sekali jatuh dalam dosa penghakiman. Mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri. Terkadang kita merasa bahwa hidup kita sudah benar, sehingga kita mudah untuk menghakimi orang lain. Padahal kita belum melihat kembali ke dalam hati kita yang terdalam, apakah kita sudah hidup menurut kasih Allah atau tidak. Maka Yesus pernah bersabda kepada kita, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Demikian sabda Yesus kepada kaum Farisi yang munafik. Maka marilah di dalam hidup kita setiap hari, kita membawa ajaran Yesus hari ini di tengah keluarga kita, di tengah komunitas, dan dimanapun kita berada. Sadari selalu akan hati Yesus yang penuh belas kasih, bukan penuh penghakiman. Kita pun dipanggil untuk membawa hati Yesus kepada sesama, terutama yang terbelenggu dalam dosa. Kita dipanggil untuk membebaskan mereka dari dosa lewat pengampunan, bukan membelenggu mereka dengan penghakiman. Alasan tertinggi mengapa kita harus berjuang mengampuni adalah kasih Yesus yang total bagi kita. Sangat nampak bagaimana gereja menyadari hal itu, sehingga hadirlah sakramen tobat, di mana menampilkan Allah yang penuh kasih, Allah yang Maha Rahim, yang dengan penuh kasih sayang mau menerima mereka yang berdosa. Sengsara dan wafat Yesus di kayu salib adalah kasih Yesus bukan hanya lagi bagi orang benar, tetapi juga bagi orang berdosa. Semangat ini yang juga sungguh disadari oleh Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir yang kemartirannya itu kita lihat bahwa dia bagaimana memperjuangkan dan menjadi kekuatan baginya untuk mempertuhankan imannya. Makanya menjadi akhir yang melandasi setiap kehidupan kita secara khusus, di mana kita membangun hubungan yang baik, hubungan yang membangun bagi sesama kita adalah semangat pengampunan. Dengan pengampunan, kita akan mampu melihat keindahan pribadi setiap orang. Melihat bahwa kita semua adalah anak-anak Allah yang mengagumkan. Yang mana kita bersumber dan berasal dari pencipta yang sama. Kita sebagai sesama manusia adalah saudara. Maka kita diajak untuk senantiasa mau membangun sebuah hubungan yang baik dengan saudara kita. Ketika kita menegur, maka tegurlah dengan penuh kasih. Ketika kita ditegur, maka kita menerima teguran itu pula dengan penuh kasih. Yesus telah mengajarkan kita, telah meneladankan kepada kita bagaimana kita menegur dengan kasih dan bagaimana kita mau menerima segala teguran atau masukan yang membangun dari sesama kita dengan penuh kasih pula. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar yang terkasih, inti pokok permenungan kita pada malam hari ini ialah bagaimana di dalam hidup kita setiap hari kita membangun sebuah hubungan yang membangun dengan sesama kita. Supaya apa? Supaya karya keselamatan itu menjadi nyata tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi keluarga kita, bagi sahabat kita, bagi rekan-rekan sekomunitas kita, dan siapapun yang kita jumpai di dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga sabda Tuhan pada malam hari ini menyadarkan kita bagaimana cara kita membangun hubungan yang baik dengan sesama kita dan menyadari bahwa dalam hidup kita pertama-tama kita harus melihat dahulu ke dalam hati kita apakah selama ini cara hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Lalu dengan itu kita pun pada akhirnya menegur atau menyadarkan sesama kita yang mungkin melakukan kesalahan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar yang terkasih, sebelum kita menutup permenungan kita pada malam hari ini, marilah kita membuka hati dan diri kita. Kita datang kepada Tuhan, kita mohon kekuatan, mohon rahmat daripadanya, supaya perjalanan hidup kita senantiasa berkenan pada Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, yang penuh kerahiman bagi kami semua, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau senantiasa menghadirkan sesama kami yang mau mengingatkan kami tatkala kami jatuh ke dalam pencobaan. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah mengajarkan kepada kami sikap, tindakan, dan cara kami ketika berhadapan dengan sesama kami yang melakukan kesalahan ataupun ketika kami menerima teguran, koreksi dari sesama kami. Ya Tuhan, semoga sabda-Mu yang kami dengarkan menjadi pedoman dalam hidup kami, sehingga di dalam hidup kami setiap hari, kami mampu membangun sebuah hubungan yang baik dengan sesama kami, membangun persaudaraan yang pada akhirnya karya keselamatan-Mu menjadi nyata tidak hanya bagi diri kami, tetapi juga bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu di dalam istirahat kami pada malam hari ini, juga bagi keluarga kami dimanapun mereka berada. Semoga karena perlindungan dan rahmat daripada-Mu, kami boleh mengalami malam yang tenang, sehingga esok hari karena berkat-Mu, kami boleh kembali beraktivitas dengan semangat dan sukacita. Ya Tuhan, seluruh hidup kami, segala usaha, rencana kami, kami persembahkan kepada-Mu. Sebab kami percaya di dalam kasih-Mu, semuanya boleh kami jalani dengan baik adanya. Semua doa, harapan, dan permohonan kami ini kami serahkan kepada-Mu, sebab Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, ingatlah akan pesan Tuhan Yesus dalam sabdanya pada malam hari ini. Ketika kita menegur sesama, tegurlah dia di bawah empat mata. Tegurlah dia dengan penuh kasih. Dan ketika kita menerima teguran dari sesama kita, maka kita menerima teguran itu dengan penuh kasih pula. Sebelum kita bertindak atas orang lain, marilah kita melihat terlebih dahulu ke dalam hati dan diri kita. Apakah selama ini segala tindakan kita juga sudah berkenan di hadapan Tuhan ataukah belum? Bapak, Ibu, dan saudari pendengar yang terkasih, kita telah sampai di penghujung acara Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Maka saya Marcel pamit undur diri. Selamat istirahat dan sampai jumpa di Mimbar Agama Katolik selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor.

Mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delis Nur siap menemani Anda di rangkaian Bogor malam ini. Pendengar, edisi hari Rabu tanggal 23 September 2026. Dan seperti biasa hari Rabu malam kami hadirkan Ruang Rindu Nasional atau berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Menghadirkan Rita Effendi dan Denny Kaisaria ya, juga nanti akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Delis akan kembali menemani Anda pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh, kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Yang merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik malam ini
0: ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Oh iya, berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Ah begitu.
1: Woi, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggigit musik. Ada Kak Denny
0: Kaisara. Kaisaria.
1: Kaisaria.
2: Kaisaria.
0: Kaisaria.
1: Oh, seorang dokter juga gitu Mas Yudi.
0: Solat. Apa? Solaria. Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang? Hai.
3: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria.
1: Iya. Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
2: Tete Rita apa kabar Teh? Baik.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
3: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya gak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
3: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
3: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
3: Part 2 ada Mbak Ita dan iya aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi. Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya amin, banyak banget nih Teteh nih.
0: Tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
3: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dokter duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tuh Mbak udah diajakin sama ke Batam. Ngomporin.
3: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
3: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
3: terus
1: bermula dari situ
3: beberapa
1: ya,
3: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
2: Gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Lah kok Mbah Kulana.
2: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
2: Milenial.
0: Ya, ya. Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
2: Terserah.
0: Gen-gennya kan. Gen-gennya. Iya, udah. Tapi wah, ini kalau

0: Ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti saudara pendengar, Rita Effendy akan tampil dalam satu perhelatan musik
1: konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari Rita Effendy.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa, dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton dulu, nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Yudi harus ada.
0: Mas Denny takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu Mengori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Ini ada
4: kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendy
1: dan
0: Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, okay, makasih. Barita Effendy, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Mau tanya sama Barita, itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa? terus kedua ada enggak penerusnya, artinya
2: apa cenah
4: anaknya?
0: Nanti disampaikan anak,
1: nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucu?
1: Ya, putra putrinya.
4: Oke, itu aja. Yudhismail Samsam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Candy.
4: Ya, oke. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa, dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam Bang Candy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendy
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Dilisnya Mas, maksudnya.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi
5: Bang. Waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, ya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya nggak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Halo, sama Teteh Rita.
0: Teteh Rita. Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga Teteh Ritanya.
0: Oke.
6: Okay. Ya, nanti akan disambung. Saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili ya.
6: Ya, apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dr. Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dr. Denny juga.
0: Salaria.
6: Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh ya, boleh nanti akan dijawab.
6: Juga kita memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan.
0: Siap. Pastinya.
6: Sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
6: Memang selain dari dokternya seperti itu ya, menjadi apa namanya? Figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dr. Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin, mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
1: Boleh,
0: silakan.

0: silakan.
1: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga Ibu Rida, Pak Widi Ditekke dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali. Dari
0: siap.
1: Dari saya Merauke dan buat Pak Ita bersama ini, terima kasih.
2: Oke, okay, Ayu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
3: Yudia.
2: Iya.
0: Iya.
3: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah
3: Mbak
0: baik.
3: Juga Pripos, iya, kabare,
2: alhamdulillah Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
3: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memang lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
2: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
3: Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, itu awet.
0: Awet ya.
3: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
3: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
3: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh Teteh
0: Rita? Oke.
2: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
3: Dokter Deni juga ya.
0: Siap, Dokter Deni ya, salam siap. Katanya.
4: Ya, salam kembali, salam kenal.
3: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
4: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Halo Tete Rita.
0: Halo Tete Rita.
5: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Tete Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
5: Sehat, kita sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
4: Hidup Indonesia.
5: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Tete Rita, pertanyaan saya ini, apakah Tete Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
5: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
5: gitu ya,
0: ditungguin ya.
5: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
5: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Tete Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
5: Malam ini lagi bertugas.
0: Oke.
5: Okay. Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
2: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Mama.
0: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya. Nah ini, oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
2: silakan
0: Teh.
6: Yang nyanyi dibayar.
2: Cila.
6: Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
6: Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
0: Eh berarti pas rekaman saat kan itu. Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
6: Gadis
2: itu
6: kecil.
2: Tahun berapa?
0: Gadis kecil.
6: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
6: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
2: Oh, oh berarti okay. Remaja.
0: Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
6: Kalau nyanyi sih dari udah umur kelas 3 SD kalau nyanyi.
0: Oh.
6: Ikut lombanya.
2: Ikut lomba ya,
0: iya.
6: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan iya. Terus jadinya.
0: Oh siap.
2: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng gak macannya?
6: Mbak Rita juga.
0: Teh.
2: Enggak dong Mbak Rita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita
2: ya,
0: Effendi
2: putra-putri,
0: ini?
2: Ya putra-putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
6: Cuman satu, solo karir putri.
2: Ikutan tapi jadi penyanyi?
6: Dia suka nyanyi, dia suka banget tapi... Kayaknya enggak deh, dia
2: mungkin lebih sebagai ke hobi aja
6: iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia emang fokus ke sekolah.
2: Betul.
0: Ah, okay.
2: Siap, sama kayak anakku mas.
0: Oh ya?
6: Iya.
0: Ada Albert.
6: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
2: Iya sama.
0: Gak mau
2: hobi.
0: Nyanyi.
2: Iya gak mau jadi musisi.
0: Gitu ya.
2: Maunya ya karir sendiri.
0: Karir sendiri. Oke.
6: Okay. Betul.
2: Tuh.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat nggak sih Teh?
6: Aduh.
2: Tahun berapa?
6: 96 ya kan ya kalau nggak salah.
0: 96.
6: Tapi, oh tanggalnya nggak tahu, lupa.
2: Iya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
2: Yang pasti 96 ya, oke.
6: Okay. 96.
0: Oke. Okay. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
2: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
2: Dunia seni ini.
6: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
4: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
2: iya
4: gimana?
2: Iya dong, jujur.
0: Jujurlah padaku.
4: Bila
2: lagi cinta.
4: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke.
4: Nah, saya waktu TK PSD tuh ya waktu itu sih itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
6: oh, jadi lagu. Maksudnya gue tua banget.
4: Enggak, bukan gitu, Mbak.
0: Halo.
4: Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
2: Teh Rita 90-an
4: itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
6: Iya
4: SMP
6: artinya ya itu kayaknya. Tetap tadi sama gue tua.
0: Enggak.
2: Nggak terima.
6: Kabur.
4: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan?
2: Iya betul.
4: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah itu tuh paling paling
2: selamat jalan,
4: banget ya
2: selamat jalan
4: ya.
2: Kekasih
4: nah, selamat jalan kekasih
6: ya, selamat gitu jalan kalau selamat tinggal itu yang single baru
4: yang baru ya. Yang ketuker ya. Itu yang
2: jangan
4: baru
2: ketuker dok
4: nah, selamat jalan kekasih nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya
0: padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh
4: udahlah iya gitu kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik
2: senang musik.
4: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet-mencet tutsnya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
0: Oke.
4: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan. Dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga. Dan lain. Pokoknya gak jojo dari musik.
0: Oh baik, siap.
4: Tapi tau nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
0: Oh iya. Dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
2: Silakan dijawab, Teteh.
6: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
2: masih konflik perang, ya itu
6: konflik ya
2: daerah konflik betul
6: jadi daerah konflik jadi kesana ngecek dulu oh boleh kan mau bikin video klip boleh tapi jangan perempuannya jangan dua perempuan nah gimana penyanyinya perempuan gitu kan jadi akhirnya nggak jadi gitu
2: itu nah, syutingnya di mana Teh
6: akhirnya dianyer
2: ya. Oh, tapi nuansanya okay. Gitu sedemikian rupa seperti Solo.
6: Tadinya emang mau siap. Ke Dili itu makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu, ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
2: Ya.
0: Oh, oke. Okay.
6: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
0: Oh, tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendy nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
6: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
2: Emang.
6: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara satu. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara satu, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
0: Oke. Nah,
6: jadi dari situ sih triggernya ya,
0: dari kelas 3 SD itu ya.
6: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
2: Waduh, asik juga, enak terus, juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai penyanyi ta?
6: Enaknya Mbak Ita ya. Wah, nyanyi kerja berapa Mbak
2: Ita? Iya, Teteh.
0: Oke. Nah, pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps dan
2: kolaborasi Teteh?
0: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
2: Genzi atau yang lain?
6: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
2: Oh iya, Nita ya, tadi ya.
0: Nita tadi.
6: Iya.
0: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendy ini merupakan turunan dari leluhur?
2: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua.
0: Tadi kakeknya
2: Rita,
0: atau nenek atau orang papa mamanya.
6: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya, papa mama. Papa tuh dulu punya grup keroncong. Tapi papa enggak main. Papa enggak main. Papa cuman punya grupnya, ya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu senang emang senang nyanyi semuanya gitu.
0: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendy, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
6: Selamat jalan Kosasih.
0: Kosasih.
2: Eh, yang benar ya itu. Yang merasa punya nama Kosasih.
6: ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter Jin.
0: Adakah yang namanya Kosasih? Yang aku tahu Niki Kosasih, penulisnya ini apa namanya?
2: Penulis lagu
0: Brahma Kumbara. Satria
6: Brahma Kumbara.
0: Iya wis. Teteh, nanti kita
6: guys,
0: apa?
6: Tanggal 31 ya guys. Tanggal
2: siap, 31
0: ya. Siap, 31 nanti nonton akan, ya, cepat, Rita Effendy nyanyi ya.
2: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap. Okay, ini Teteh, para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendy, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499.
2: Oke,
0: Teh, nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
2: lagu
0: Saling
2: lagu
0: Setia berikut ini ya.
2: Effendy.
0: Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa ke... dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke. Nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Terita sendiri tapi ada Dian Piscesa,
1: Petaria,
0: betul, Ati Rati CB, Purwasi, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana, siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: di konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke,
3: Solaria enak
1: pastinya.
2: Pakai enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya. Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Single
1: Selamat
2: baru
1: Jalan
2: aku
1: Kekasih,
2: juga.
1: Selamat Tinggal okay. Kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, gak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat oh, gak pakai kekasih.
0: Enggak. Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Siap. Oke, okay, ini.
2: Yuk.
0: Iya.
1: Mbak Rita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
2: Iya dong, mau dong.
1: Oh, Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
4: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari, jadi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
4: Teh Rita
0: Effendy. Teh Rita katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Teh Rita enggak dengar.
4: Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
4: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
0: Damang.
4: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
1: Dokter Denny.
3: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
3: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Salam kenal. Iya.
4: Salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
4: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu saat, apa Januari di Kekadili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa karya gitu ya? Siapa? Oke, okay, ditunggu ya.
4: Ya itu yang pertama. Nah. Untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
4: Nah, untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
4: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
4: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
3: Oke, Teteh. Siap. Oh, ya. Jangan lupa nonton ya, Teteh.
4: Teteh mau ini maunya apa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya, Teh.
4: Yang pertama, ya. Yang pertama untuk host Pro 1 Nabire gitu ada Kakak Manu. Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, sama
0: siap.
4: Malamnya, Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
4: Iya betul, ya, musisi dia juga.
0: Oke, okay, siap.
4: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang Teteh?
0: Teteh kumaha damang Teteh? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Aha. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Nanti dijawab.
5: Ya, kita memanjakan dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Bukil Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
6: Bang Ori. Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan silakan apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
1: Iya, oh iya langsung Bang. Dong.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya,
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa, Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Effendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny,
6: Bang Denny, mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini,
0: siap.
6: Menunggu menggelarkan konsernya.
0: Iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Bita Fendi.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas
0: Denny.
7: Bang Mas Denny.
0: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Cantik wajahnya.
0: Siap.
7: Bang Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Itu saja Mas Yudi.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap, siap.
7: Untuk Bung Denny Jo, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita.
1: Mbak Rita.
2: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
2: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu.
1: Siap.
0: Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang ngeritnya ke Aquariusnya.
0: Oke.
2: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok gak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Oke, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Emang ada yang hits udah enak.
1: Selera tuh.
0: Selera ya. Oke, siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan ada buat Dr. Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
8: Iya. Lagu yang terbaru itu suka pernah dengar kemarin dah, kasih Selamat Tinggal.
0: Terus
8: yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
8: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
8: Itu yang agak ngebit ya.
1: Iya.
0: Siap.
8: Ya itu favoritnya.
0: Favoritnya ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak.
8: Oh, kirain udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih, keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Maksudnya memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya, dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya Teh ya.
2: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
8: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
8: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu obrolan-obrolan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
8: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke.
8: Okay. Itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal tadinya. Oh oke.
1: Okay. Awalnya dari situ.
8: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini, akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan? Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
8: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita ya kasih Teh.
8: Boleh. Boleh.
1: Aduh, kan ya. Gimana Mas Denny?
8: Ya, adalah rezeki ya,
1: pasti
8: ya,
1: ada.
8: Masih ada, tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
8: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya aktivitas Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya Teh.
2: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Tidur. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
2: Mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana.
9: Ismail alias Toko.
0: Ngomong-ngomong. Iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
9: Sehat.
0: Alhamdulillah
1: Oma,
0: sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
9: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Ya. Oma, silakan yang mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
9: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku teret.
9: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
9: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, jadi siap.
9: Kita makan obat gitu ya.
0: Betul.
9: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
9: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
9: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
9: Teteh
0: Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
9: Untuk Teteh Rita, Assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
9: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya. Mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu.
1: Zaman now gitu.
0: Siap.
9: Nah, itu aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Teteh sampai sekarang?
0: Masih.
1: Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
9: Wah,
1: Oma.
9: Iya ya, waduh, iya, semoga sukses ya Teteh ya.
1: Siap.
9: Untuk Teteh siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dok. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dok.
0: Oke, siap.
9: Boleh dong kirim salam siap. Dong, Mas
0: silakan.
9: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
10: Selamat malam Teteh Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
10: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
1: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya pasti dong.
10: Iya. Saya Teteh Rita. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
10: Berpisah.
0: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Pak Ahmad.
10: Iya. Ya, berpisah denganmu.
0: Oke.
10: Membuat

0: Ya itu yang terkenang. Iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
1: Betul.
0: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cerita.
1: Iya, nanti direncanakan ya.
0: Iya, buat sebagai promotornya juga sama Mbak Ita Purnama juga.
1: Oke, ya, siap.
2: Ya, siap, ya. Amat.
0: Salam sehat, maju terus.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab cerita, kita break dulu ya.
2: Dengerin lagu lagi.
1: Dengerin lagu berikut ini. Wah, FND. Ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan, teleponnya di line studio ya, di
2: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Nanti WhatsAppnya kita bacain. Yap. Satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi. Di mana Nita
1: Tadi itu singkatan dari
0: ya.
1: Nita
0: Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
0: Siap.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.

0: Iya, betul.
1: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan. Itu sama Titi juga saya saking gila kedua-duanya saya favoritkan di hati, tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
2: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
0: Iya Pak Atong.
1: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara
0: Dede
1: Ita Effendi juga. Jadi
2: siap.
1: Lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
2: Oke, Pak Atong.
1: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
2: Siap.
1: Itu produser yang paling keren ya.
2: Oh, terima kasih.
0: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
1: Iya, jadi buat Bung Dokter juga ya.
2: Iya. Bung Dokter juga.
1: Siap. Kalau kita kan enggak boleh tidak hadir. Kalau sayang, sayang semua kan gitu.
2: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan.
0: Silakan Pak Atong.
1: Iya, salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen menunggu. Jadi
0: itu.
1: buat Hernanda
0: Hernanda
1: buat Akang Dwiki Darmawan.
2: Okay.
1: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftariani lagi.
2: Terima kasih Pak Atong.
1: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Langsung kita ke Padang.
0: Kita ke Padang ada
2: Pak Hanafi, selamat malam.
0: Pak Hanafi.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita, dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lewat
0: lagu. Iya, udah.
2: Silakan ya, udah pertanyaannya
3: ini,
2: apa?
3: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhika Padi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk Nafid Telepon ini. Ya, mirip Adhika Padi yang nyanyi. Ya.
2: Oke.
3: Ini Anapi mau pantun bentar.
0: Pantun.
3: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
0: Cakep.
2: Siap.
0: Terus Pak?
2: Terus? Yaudah itu aja.
3: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke PT Rita Effendi.
0: Silakan.
3: Ini lagu. Teteh Rita tahu lagu Sama Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu apa patungnya maksudnya kayak gimana gitu.
2: Oke.
3: Okay. Ya, terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
2: Oke, siap.
0: Oke, nanti akan dijawab.
3: Ya, salamnya 3
0: buat silakan.
3: Bang Yudi Maswa di Pro 1 RRI Padang. Kenny Tapping, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Mbak Ita Purnamasari, Bang Yudi dan Teteh Rita. Selamat malam.
2: Selamat malam Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
0: yang bintang film?
2: Rahayu Effendi mamanya Idi Yusuf. Enggak ada.
0: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
4: Ada cuman aku dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
2: Oh.
4: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
0: Iya, saudara.
2: Oke.
4: Katanya gitu, tapi bukan adiknya.
2: Bukan.
0: Oke, Teteh.
2: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
0: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
2: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
0: Oke.
4: Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
2: Nah. Oke. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
4: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
0: Iya kan, aku udah bilang tadi, Mas Yud.
4: Tapi RE tetap ada.
2: RE tetap ada ya.
0: RE tetap harus ada.
2: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
0: Mas Denny.
5: Bikin kontraknya aja ya.
0: Siap.
2: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Om Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
5: Musik job. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
2: Iya.
5: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
2: Oh, begitu ya.
5: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
2: Siap.
5: Jadi biasanya seperti itu ya.
2: Terita Effendi.
6: Ya.
2: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
0: Nah, kalau udah berada di sini,
2: kenapa?
0: Artinya,
2: iya, kalau berada di sini kenapa?
0: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
6: Lupa,
0: ini oke, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat, Teh.
2: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
0: Oke, Mbak Rita siap ya.
2: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
4: Nanti dong di WA.
0: Nanti dong kalau
2: di WA. Oke, berarti gambarnya aja kalau begitu ya, Teh ya.
4: Iya.
0: Oke,
2: Teh. Siap.
0: Siap ya, Teh.
2: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
0: Okay,
2: pertanyaan
0: Marita,
2: pertama.
0: Pertanyaan pertama.
2: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
0: Apakah judul lagunya, Teteh?
2: Ayo.
4: Lupa
2: ya. Ya Allah. Masa sih?
0: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
4: Iya.
2: Iya, silakan.
4: Iya, lupa
2: sama sekali.
0: Aduh.
2: Ya udahlah ya kan.
4: Lupa lama sekali.
0: Jawabannya adalah
2: Naluri Cinta.
0: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
2: 10 Suara Emas Remaja.
0: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
4: Lagi.
2: Ayo siapa, Teteh?
0: Teh, ayo dong, Teh.
2: Masa enggak tahu sih?
4: Mas Yudi tadi enggak ini sih, enggak ngasih bocoran dulu.
2: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
4: Lupa.
2: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
4: Lupa lagunya gimana, lupa.
2: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
4: Ingat lah.
0: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya, Teh, lewat.
2: Nyerah.
0: Pas apa jawabannya?
2: Daddy the Kocan.
0: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
2: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
0: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
2: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
0: ini kenal baik.
2: Kenal baik sih.
0: Banget. Rita,
2: lagunya apa, ayo?
0: Judul lagunya dan penciptanya, Teh.
4: Album apa? Album Telah Terbiasa.
2: Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
4: Terima kasih mawarnya bukan sih?
2: Bukan. Nah,
0: tak kasih satu kesempatan lagi.
2: Satu kesempatan
0: teh.
2: Lagi.
4: Cintaku kini bukan?
2: Enggak.
0: Donat melayang lagi yang ketiga.
4: Aduh, dari tadi udah melayang.
0: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
2: Ingat?
0: Nah.
2: Oke. Okay.
0: Pertanyaan keempat teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan lo di situ. Rita Effendy membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo teh.
2: Masih
4: aduh,
2: kemarin.
4: Apa ya judulnya? Aduh, Mbak Ita baru kemarin lihat.
0: Makanya.
4: Iya, aku lupa, enggak tahu ah.
2: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
0: Lo ya, nah,
2: itu bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
4: cinta.
0: Tete salah nangkep maksudnya.
2: Salah nangkep kayaknya ya.
0: Tete membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa? Lagunya?
2: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ. Ya udah.
0: Ya udah.
2: Impian menyata.
0: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
2: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
0: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan teh.
4: Nur Bersaudara.
2: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
4: Ya kan aku di itu diselipin.
0: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
2: Yang terakhir.
0: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
4: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
0: Waduh, memang bukan rezekinya teteh ya untuk iya. Makan donat.
4: Ember.
0: Ember.
2: Jadi ya, nama teh. Trionya adalah Nes.
0: Nes.
2: Bener enggak sih?
4: Aduh. Nggak tahu. Mas
2: Widi ya
4: nih curang nih.
0: Curang ya. Marahin teh.
2: Marahin.
4: Mas Widi nih sengaja nih Mas Widi nih.
0: Marahin.
2: Kok sengaja?
0: Supaya donatnya nggak diambil.
2: Supaya. Oke okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
4: Tidak satu pun terjawab.
0: Tidak ada satu pun yang terjawab.
2: Siap.
0: Baiklah.
2: Ya udah. Kita dengerin lagu sesuatu yang indah iya. Flashback ke tahun 89 itu iya. Ya
0: Rita Effendy dan Unang
2: Abdul iya. Fatah
0: iya. Siap.
4: Okay.

0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Rita, kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Terita.
2: Mas Denny.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena okay. Karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada okay. Yang baru-baru kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa ya kan.
1: Mungkin gini, bener Mas Denny. Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Itu dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ita.
1: Asik, ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
1: dari
0: Nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single itu terbarunya.
0: Tadi kita
2: selamat
0: putar.
2: Dari single baru, selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mbak Ita, Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam sukses, buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Okay. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
1: Sambil
0: kemudian
1: nangis.
0: Sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
1: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yep.
0: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail dia dari Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Enggak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp call-nya kan
0: dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
1: voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap. Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Oh iya, Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Ya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Teh Rita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya, karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
0: bisa
3: luar kota.
0: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Kayaknya fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy di malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Soul bisa di
0: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia. Ya,
1: informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah
1: lagi,
0: kalau begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Yana Julio, Rita Effendy,
0: Dian,
1: kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak ternak.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi, ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Oh, terima kasih. Hai Nick.
1: Terima kasih.
0: Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
0: Kita jumpa ya.
1: Sayang,
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya enggak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kita. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

Lagi rindu memori lewat lagu.

Mendengar lepas pukul 21 lewat 59 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Baru saja kami hadirkan Ruang Rindu Berjaringan atau Ruang Rindu Nasional, pendengar, dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Rudy Ismail, menghadirkan Rita Effendi dan Denny Kaisaria. Pendengar, kembali Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor, dan sesaat lagi kami hadirkan Sandiwara Radio dengan topik Kita Harus Sukses yang dipersembahkan dari RRI Gunung Sitoli. Dan juga saatnya kami hadirkan Ruang Rindu Lokal ya, RRI Bogor Spesial Lagu Mancanegara yang rilis tahun 2010 hingga 2020-an, pendengar. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan request, silahkan di 081-5x4200. Delis masih akan menemani Anda hingga tengah malam nanti, hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Drama Radio dengan judul Kita Harus Sukses. Dimainkan oleh Dasnita Zega sebagai Sari, Putri Rahayu Polem sebagai Nisa, Yosi Mahalawa sebagai Mala, Hasan Zega sebagai sutradara, teknik rekaman Bes Rahmat Hulu. Selamat mendengarkan.
1: Nisa,
2: ya.
1: Nanti kalau kita lulus, kamu jadi sekolah di kota.
2: Masih belum, Sari. Ya, tergantung uang lah nanti.
1: Oh gitu.
3: Masa anak PNS nggak lanjut di kota?
1: Nah, kalau itu sih aku masih belum bisa pastikan sama mamaku.
3: Kalau kamu, Nisa?
2: Aku kayaknya nggak lanjut deh.
1: Lah, kenapa? Mau nikah ya?
2: Kayaknya gitu.
3: Apa?
2: Namaku Nisa. Aku punya keinginan untuk menikah muda dan membuktikan pada teman-temanku kalau menikah muda itu baik.
4: Aku Sari, aku anak PNS. Biasalah kalau di kampung yang namanya PNS pasti hebat. Nyatanya gak seindah yang mereka bayangkan.
5: Oh no.
3: Aku Mala, aku anaknya periang, cantik dan imut.
2: Emangnya dalam naskah ada nyebut gitu ya?
3: Enggak sih, aku ngarang aja.
1: Ih, ayo lanjutkan profilmu.
3: Sabar. Aku wanita penuh mimpi. Aku mau lanjut sekolah alias kuliah di kota. Ya, dengan modal dari orang tuaku sih. Tapi nanti aku ganti kok.
6: Kalau sukses.
3: Ya, betul sekali. Kalian cerdas. Udah makan yuk.
1: Ayo.

0: kemarin aku bercanda loh.
1: Bener Nisa. Tapi aku lihat kamu serius kok kemarin.
0: Enggak loh Sari, kemarin aku tuh hanya bercanda.
1: Berarti jadi dong kita kuliah di kota Gunung Stoli dong.
0: Nah itu dia yang masih belum bisa aku pastikan saat ini. Aku gak punya uang. Tahu kan orang tuaku hanyalah petani karet. Mana mungkin bisa kuliahkan aku di kota. Tamat SMA aja ya sudah syukur akunya.
1: Terus gimana dong? Apa kita harus nganggur?
2: Hai, kalian dari mana? Coba lihat.
1: Apa itu?
2: Aku bawa apa?
0: Ya bawa badan lah dan segala aksesorisnya.
2: Ah, payah kamu. Ini aku bawa surat kelulusan kalau aku sudah diterima kuliah.
0: Lulus aja kita belum. Kok kamu pede banget daftarnya?
1: Dia kan lulusan terbaik di sekolah kita.
0: Tapi kan lulusan kampungnya. Sok belagu banget sih.
1: Nisa, kamu jangan bicara seperti itu dong.
0: Iyalah, sok banget. Udah, aku pergi.
2: Dia kenapa, Sari?
1: Aku juga gak tahu. Tadi kami baik-baik aja kok. Tiba-tiba kamu datang, dia gak suka.
2: Apa aku bawa hantu ya?
1: Bisa jadi, bisa jadi.

0: Nisa, kamu kenapa tadi siang? Kayaknya benci banget sama Mala.
1: Aku cemburu.
0: Kenapa?
1: Dia udah pintar, kaya. Bayangkanlah, kita aja belum lulus SMA, dia malah udah lulus masuk kuliah. Hebat kan dia? Mentang-mentang bapaknya kaya, mau masuk kuliah, di mana saja dia bisa kan? Andai saja bapakku masih hidup, pasti aku juga bisa seperti dia, bisa kuliah.
0: Kan kita juga bisa kali.
1: Mengandalkan mamaku, mana bisa, Nis?
0: Gimana dong?
1: Ini mau gimana lagi? Nikah aja lah aku.
0: Lah kok kamu cepet banget mengakhiri cerita kenikahan? Aneh deh kamu.
1: Ah, biarin lah.
0: Kayaknya kamu memang pengen banget deh nikah sama Johnny ya, ya kan?
1: Siapa Johnny? Ah, gak ingat aku.
0: Laki-laki yang dulu ngejar-ngejar kamu pakai sendal. Gara-gara kamu dorong dia ke got waktu sekolah SD dulu itu.
1: Ah, masa? Siapa ya? Kok aku lupa? Gimana nih dia sekarang?
0: Iya, aku aja juga gak tahu. Ya semoga sih masih panjang umurnya.
1: Amin.
0: Aku pergi dulu ya, udah larut malam nih.
1: Iya, kamu hati-hati ya. Awas, di sana banyak jebakan.

0: Aduh, kok malam ini dingin banget ya? Mana gelap lagi?
1: Apa padam lampu ya? Semoga aman-aman saja.
0: Itu siapa? Aduh, kok nangis-nangis? Tidak kiburan.
1: Aduh, siapa itu? Atau aku kesana aja?
0: Tuh gimana?
1: Aku kesana.
0: Enggak.
1: Aku pergi aja. Aku pikir aja lah. Siapa tahu ada bolongan besar di bunga.
0: Serem.
2: Miss, kamu gak nyuci?
3: Iya nih, mau ke sungai. Ayo, ayo, ayo, ayo.
2: Kebetulan ada kamu.
3: Lah, kenapa?
1: Tau gak sih, aku pulang dari rumah kamu. Jalannya kan sepi ya. Terus aku mendengar sesuatu.
3: Kamu mendengar apa?
1: Pokoknya suara tangisan di kuburan. Ih, serem banget.
3: Kamu ini kok kita jadi cerita-cerita horor ya? Jadi merinding aku. Mana perutku kosong lagi.
1: Aku serius.
3: Oh iya?
1: Suaranya tuh suara malam.
3: Apa? Cerita apa, ayo?
4: Bisa nggak sih? Jangan main-main kejut-kejutin aja. Gak suka aku. Ih, jantungku copot.
3: Habis keren lucu deh. Kayak lagi ngebahas apa sih? Seru banget.
4: Sampai-sampai kepala kalian menyatu loh.
3: Lagi ngebahas jodoh lah. Mau ikutan kamu?
4: Gak ah, malas jodoh-jodohan. Oh iya, besok pengumuman kita lulus loh. Sudah dengar kan?
1: Iya, kami sudah dengar. Semoga kita lulus semua ya.
3: Amin.
1: Mal, malah?
3: Ya? Ya, kenapa?
1: Kok kamu termenung?
3: Enggak apa-apa, aku hanya memikirkan aku berangkat ke kota siap kelulusan nanti. Kalian jadikan kuliah di kota. Semoga aja enggak jadi deh.
4: Loh,
3: kok kamu mikirnya gitu? Enggak lah, aku bercanda. Aku pergi dulu. Dah, sampai ketemu di sekolah besok ya. Aku sayang kalian.
4: Ih, ada-ada aja sih malah ini. Udah kaya raya, tapi error.
1: Ih, gak baik kali ngatain dia gitu.
3: Nih, bener.
1: Ya siapa tahu kan. Dia menyembunyikan sesuatu. Karena gak biasanya loh. Malah itu periang. Terus tiba-tiba melamun seperti tadi.
4: Biasalah anak orang kaya.
3: Oh iya, aku penasaran deh dengan cerita kamu tadi.
1: Nanti malam jam 10 kita coba lewat jalan sepi itu.
3: Ada pilihan lain gitu selain lewat jalan
1: kan
3: itu?
1: Kan itu jalan rumah kamu. Seharusnya kamu yang mikir demikian. Kenapa sih rumah kamu harus dibangun di jalan itu? Sepi lagi.
4: Iya juga ya.
1: Nanti malam pokoknya aku ke rumah kamu. Kita lewat jalan itu ya.
3: Oke. Tunggu aku, Sari. Sari,
1: buruan. Buruan. Kamu terlambat amat sih jalannya.
3: Kamu cepet-cepet banget sih jalannya.
1: Kamu juga jalannya kayak keong aja pun.
3: Kok kamu ngatain aku keong sih?
4: Serupan ya kamu ya.
3: Iya kan?
1: Diam. Diam.
3: Apa itu tadi? Kayak ada yang foto kita loh. Kamu lihat kan?
1: Itu kilatan petir.
3: Masa sih?
1: Tuh. Lihat, kamu dengar.
3: Dengar. Itu suara kuntilanak.
1: Bukan.
3: Kuntilanak, suara itu aneh seperti itu.
1: Pakai nangis-nangis lagi.
3: Iya, kata mamaku, kalau suara tangisan kecil tandanya ia dekat. Dan kalau suaranya besar tandanya dia jauh.
1: Nah, kamu dengar sekarang kan suaranya besar apa kecil?
3: Iya, kecil lah.
1: Lah itu tandanya?
3: Mama, Aduh, pulang yuk besok hari kelulusan kita. Jangan sampai gara-gara ini kita gak bisa menghadiri pengumuman itu besok. Aduh.
0: Diam. Kamu diam.
3: Iya. Papa. Harapan papa padaku gak bisa aku kabulkan, Pak. Aku gak bisa menjadi apa yang papa mau. Aku ingin ikut sama papa saja.
0: Itu siapa? Kok suaranya gak asing ya, Sari?
1: Iya, aku juga mikirnya gitu. Dia itu kayak...
0: Mala.
1: Iya, betul, Mala tuh kan.
0: Iya, Mala. Aduh, Sari, kayaknya malam ini hujan deh.
1: Iya, aku juga mikirnya gitu. Apa kita tinggalkan Mala sendiri di sini?
0: Gimana ya? Ternyata aku salah nih menilainya selama ini. Aku pikir Mala lebih beruntung daripada aku.
1: Kesana yuk.
0: Ayo, kesana yuk.
1: Mala.
3: Kalian untuk apa kesini?
0: Kami yang seharusnya bertanya begitu. Ngapain kamu menangis di sini? Dan itu kuburan siapa?
3: Ini kuburan papa aku.
1: Papa kamu kan Pak Dani.
3: Bukan, itu bukan papaku, itu papa tiriku. Dia hendak menjodohkan aku dengan Johnny. Laki-laki yang belum pernah aku lihat dan aku kenal. Aku tidak menginginkan perjodohan ini.

0: aku baru dengar kalau Pak Dani bukan papa kamu.
1: Sebentar, kamu dijodohkan sama Juni Iskandar.
2: Iya, kok kamu tahu?
1: Wah, beruntung kamu. Dia itu sahabatnya Nisa waktu SD.
0: Iya, sudah lama itu dan aku juga lupa wajahnya gimana.
1: Dan masih aku dengar sekarang dia sudah menjadi dokter muda di kota.
0: Lagian kamu kan hanya dijodohkan, bukan langsung nikah. Jadi ada kesempatan buat kuliah.
1: Iya, jadikan aja itu syarat sama papa kamu yang sekarang. Aku yakin Pak Dani juga berniat baik kok untuk kamu.
2: Tapi kan dokter adalah cita-cita papa aku, Nis. Mamaku juga berharap begitu. Karena papaku dulu meninggal karena mamaku gagal merawat papaku.
0: Kan mama kamu bukan dokter, jadi jangan salahkan mama kamu dong.
2: Iya, makanya aku ingin merawat mamaku selagi aku masih bisa. Aku gak mau gagal merawat mamaku.
0: Iya, cara besar-besar suaranya. Lagian di kuburan ini bukan hanya papa kamu aja. Banyak kan yang lain di sini.
1: Kamu Nisa bicara apa sih? Bikin takut aja deh.
2: Tuh kan petir. Hujan turun, lengkaplah sudah.
0: Ayo kita pulang. Setelah kita bahas lagi. Sudah malah, jangan nangis lagi. Udah itu. Ada kami di sini. Aku yang mau nikah, malah kamu yang jadi. Sial aku.
3: Kami berangkat ya, Nisa.
4: Jaga diri kamu baik-baik ya.
3: Kami pasti kembali.
0: Tenang, aku di sini akan menunggu kalian. Jadilah orang sukses nantinya untuk kampung kita, oke?
3: Kita wajib sukses deh pokoknya. Jadilah wanita tangguh untuk keluarga. Dan kita jangan saling melupakan.
0: Amin. Semoga saja kita bertiga sukses ya.
3: Amin.
0: Nah, kalian berdua juga gak akan meninggalkan aku dan melupakan kampung kita ini.
1: Pasti. Kami gak akan melupakan kampung kita dan sahabat kami satu-satunya. Paling comel.
2: Iya. Ayo, kita foto dulu. Ayo.
3: Oke.
2: Okay. 1, 2, 3.
3: Cheers.
2: Udah. Kalian berangkat sana.
0: Nanti pesawatnya kabur lagi.
1: Siap. Calon ibu kepala desa.
2: Amin.
1: Dadah. Kami merindukanmu, Nisa. Love you.
5: Demikian drama radio produksi RRI Gunung Sitoli dengan judul

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar Lupas pukul 22 lewat 37 menit, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu Pro 1 RRI Bogor yang memutarkan lagu mancanegara yang rilis tahun 2010 hingga 2020-an, pendengar. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin mengirimkan request, silahkan di 081-5x4200. Kita baca atensi yang sudah masuk di malam hari ini. Yang pertama ada dari Kang Fuji di Tapos Depok. Selamat malam Teh Delis, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat malam juga ya. Mau minta diputarkan lagu dari JCG, judulnya Flashlight ya, spesialnya untuk para pecinta Pro 1 RRI Bogor, pendengar setia. Semoga malam hari ini kita semua diberikan kesehatan. Dan untuk Kak Delis, selamat siaran sampai tuntas. Siap, hatur nuhun Kang Fuji di Tapos Depok. Lanjut kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Selamat malam Teh Delis, malam sehat. Alhamdulillah sehat walafiat, sampai belibet ya rasanya. Hapunten, kita lanjut ya. Bapak Ahmad ini mau minta diputarkan lagu dari Wiz Khalifa, judulnya See You Again ya, spesialnya untuk Neng Delis aja yang sedang siaran supaya semakin semangat katanya. Oke. Salam-salamnya untuk Ibu Berta, lalu juga Kang Zulian, Abah Kismin, Pak Onoy di Ciparigi, Kang Hendar, lalu juga Kang Reno, Kang Boy BCL, Ibu Supriyati di Sindang Barang, Ibu Haryati, Kang Brian Walker. Pokoknya yang semuanya sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bogor hari ini, di malam hari ini. Oke, siap. Hatur nuhun Pak Ahmad, sehat selalu ya. Lupa katanya, sama dari Teh Yanti di Jembatan Hitam. Salam sehat Teh Yanti dari Pak Ahmad di Salabenda Bogor. Oke, siap, atur nuhun Pak Ahmad. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Kali ini dari Bu Rani di Cilebut. Selamat malam Neng Delis, malam juga Ibu. Mau minta diputarkan lagu dari Coldplay, judulnya Paradise ya, spesialnya untuk Teh Delis aja. Selamat siaran sampai tuntas, hati-hati pulangnya. Siap, hatur nuhun ya. Oke pendengar, kita langsung saja putarkan lagu yang sudah di request ya di malam hari ini. Bagi Anda yang belum mengirimkan request, masih Delis tunggu hingga jelang pukul 23 lewat 45 menit ya di Pro 1 RRI Bogor.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Bahaya merokok. Mungkin bagi sebagian remaja, merokok terlihat gaul. Bagi wanita, merokok adalah gaya hidup. Namun, apakah kalian tahu apa yang terkandung di dalam rokok? Setiap kali menghisap rokok, terdapat zat kimia yang membahayakan tubuh kita dan akan membunuhmu hidup-hidup. Tubuh yang terkena penyakit yang disebabkan merokok akan berakibat jantung, paru-paru, kanker, dan penyakit lainnya. Apakah Anda akan tetap merokok atau berhenti?

0: Waktunya Kentongan.
1: Musim penghujan selalu identik dengan tanah longsor. Bencana yang bisa dibilang umum bagi masyarakat di kawasan dataran tinggi. Dengan kemiringan tanah yang curam, ditambah intensitas hujan yang tak jarang cukup tinggi pula. Tetap dinilai berbahaya, bahkan mematikan. Terdapat beberapa upaya penanggulangan yang bisa dilakukan. Di antaranya membuat benteng atau beton yang menutupi tebing atau lereng, tidak menebang pohon di lereng, tidak membangun rumah persis di bawah lereng atau tebing, atau bahkan mendirikannya di tebing. Membuat terasering, dan pastinya lebih mewaspadai hujan deras yang turun terus-menerus. Karena tanah longsor bukan hanya sebab alam, tapi juga manusia yang kurang memperhatikan lingkungannya. Maka, mari kita sama-sama menyelamatkan diri dan lingkungan kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Peringat lepas pukul 23 lewat 1 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut baca atensi berikutnya pendengar. Kali ini dari Kang Brian Walker di Manchester. Request lagunya Shane Villain. Ya, judulnya Beautiful in White. Spesial buat Delis Gelis. Oke, siap. Hatur nuhun. Kang Brian Walker, lagunya sudah disiapkan. Mohon ditunggu ya. Lanjut, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Teh Delis, malam juga. Dari Teh Yanti di Jembatan Hitam, Ruang Rindu, saya mau minta lagu Not You dari Alan Walker ya. Selamat salam buat Bapak Ahmad di Salabenda, Ibu Berta Ciawi, Kang Zulian, Kang Reno, Kang Boy, Abah Kismin, Kang Wahyu, juga buat semua yang lagi dengerin Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih buat Teh Delis, selamat bertugas sampai tuntas, semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun Teh Yanti di Jembatan Hitam, lagunya disiapkan terlebih dahulu ya, semoga tersedia. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Kali ini dari Kang Arman di Bogor, mau minta diputarkan lagu dari Dawin ya, judulnya Dessert. Spesialnya untuk para pecinta Ruang Rindu aja, spesial khusus mancanegaranya. Tolong putarkan ya Teteh, ditunggu lagunya. Siap. Hatur nuhun untuk Anda yang sudah mengirimkan request ya di 0815x4200. Langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request. Pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tips persiapan menghadapi hujan lebat. Periksa atap rumah dan pastikan talang air hujan dalam kondisi aman. Pangkas dahan atau ranting pohon di sekitar rumah agar tidak menimpa bangunan ketika badai. Selalu bersihkan selokan dan jangan sampai tersumbat agar tidak menyebabkan banjir di kemudian hari. Jika hujan deras disertai angin puting beliung, waspada, tetap berada di rumah. Pantau kondisi cuaca secara berkala melalui sosial media BMKG. Dan periksa jaringan listrik untuk menghindari konsleting akibat hujan.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Lepas pukul 23:24 spesial lagu mancanegara yang rilis tahun 2010 hingga 2015, pendengar. Dan sajian lagu mancanegara ini akan kami hadirkan hingga jelang pukul 23:45 ya. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin mengirimkan request masih ada waktu, silahkan kirimkan di 081-5x4200, pendengar. Requestan kali ini kita bacakan dari Kang Alan ya di Ciawi, minta diputarkan

Minta diputarkan lagu dari Christina Aguilera ya, judulnya Just a Fool ya. Spesialnya untuk diriku sendiri dan juga kakak penyiarnya, sehat selalu, hatur nuhun, sami nuhun. Oke pendengar, terima kasih ya untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Kita langsung saja putarkan lagu yang tadi diminta oleh Kang Alan ya, di Ciawi, dari Christina Aguilera.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri. Ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Mendengar lepas pukul 23 lewat 45 menit, saatnya Delis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan request di 081-5x4200 pendengar. Selamat beristirahat, sampai jumpa di lain kesempatan. Pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Bogor pendengar. Dan sesaat lagi kami hadirkan renungan malam dengan topik filosofi botol kecap. Dan selamat beristirahat. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hamba-Nya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya. Sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 23 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 24 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Alif Dayita kembali menemani Anda untuk pagi hari ini di edisi Kamis 24 September 2026 di program Bogor pagi ini. Bagaimana kabarnya untuk pagi ini pendengar? Apakah Anda bangun dalam keadaan yang segar atau mungkin kelelahan karena mungkin semalam habis lembur atau mungkin habis begadang gitu ya. Tapi apapun itu, kami temani Anda untuk mengawali pagi ini dengan sejumlah segmen yang sudah kami siapkan untuk menemani awal hari Anda pendengar ya. Yang nantinya juga kita akan berbagi kabar terbaru dan juga informasi yang dekat dengan keseharian Anda. Ada pula nantinya kami hadirkan informasi lalu lintas dan juga cuaca sebagai bekal Anda untuk menjalani aktivitas di hari ini. Untuk Anda yang sedang bersiap menuju tempat kerja atau mungkin juga memulai aktivitas dari rumah, semoga semua rencana hari ini berjalan dengan lancar ya pendengar. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya untuk pagi ini kami akan awali dengan segmen Mutiara Pagi dengan koleksi lagu religi untuk menemani Anda mengawali pagi, dilanjutkan dengan Warta Berita RRI Bogor Pagi, kemudian juga Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan juga nantikan untuk Dialog Bogor Pagi ini di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita memasuki segmen pertama, kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Abdul Rahman. Kali ini akan membawakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 117.
2: الشيطان الرجيم بسم الله

Algum.

ti.

bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, sehat pagi hari ini ya Pak Ustaz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Topik kita mengenai ibadah meningkatkan kualitas diri. Sambil juga kita menunggu pertanyaan yang masuk di 081-5x4200. Pak Ustaz, silahkan untuk pemaparan awalnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد mendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita ingin memahami tentang bagaimana ibadah meningkatkan kualitas pribadi. Sebab ini harus menjadi catatan ya. Diawali dari bersyukur pada Allah dan bersalat pada Nabi, mari kita kembali mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah sangat terkenal ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah mengatakan tidaklah kami aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi dari ayat ini jelas bahwa eksistensi manusia menurut kadar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam, dia merupakan catatan bahwa salah satu eksistensinya adalah beribadah. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa kalau ada orang yang tidak mau beribadah, ya bangsa manusia yang tidak mau beribadah, maka sebenarnya dia dipertanyakan eksistensinya. Jadi untuk menjadi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah satu yang menjadi pengenalnya adalah dia mau beribadah. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi bagi orang yang mengerti, paham bahwa beribadah merupakan ciri dia sebagai manusia. Dan bahkan di dalam ayat ini, aslinya jin pun akan disebut sebagai jin kalau dia mau beribadah. Nah nanti, kalau kita mau ya mengambil di ayat lain ya, walaqad dzara'na fi jahannama katsirum minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Nah ini sampai walahum a'yunun la yubsiruna biha, ini menunjukkan bahwa eksistensi jin dan manusia itu nanti akan dianggap bermasalah ketika dia punya hati tidak mau ya memahami, punya telinga yang tidak mau mendengar, mata yang tidak mau melihat, sehingga dia layak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini kan salah satunya, penggunaan ini menunjukkan bahwa ibadah yang tidak dilakukan oleh seseorang manusia ataupun jin akan membawanya untuk layak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sedangkan kalian rahimakumullah, kalau kita ambil ya ibadah secara khusus saja di dalam Islam, itu paling tidak yang disebutkan di dalam rukun Islam misalnya ya, ada sholat, ada puasa, ada zakat, dan ada haji, itu ibadah-ibadah yang besar ya. Nah dari sini saja jelas ya, kalau kita membedah misalnya sholat saja, itu sholat itu berisi, ya kalau kita mau menyebut sholat dari isinya, isi dari sholat itu dengan kita lihat dari apa yang dibaca saja, ya, apa yang diungkapkan seorang di dalam sholat saja, itu menunjukkan bahwa peningkatan-peningkatan kualitas ibadi dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin misalnya, bahwa dia menyatakan di dalam ibadahnya tiap hari sesungguhnya, ya, sholatku, ibadahku, ya, bahkan hidup dan matiku adalah untuk Allah, ya. Nah, ini menjadi catatan bagi kita, catatan tersendiri bahwa ternyata harusnya, ya, orang yang melakukan ibadah-ibadah itu harus benar-benar menjadikan dirinya, ya, orang-orang yang tadi, ya, secara pribadi itu adalah berkualitas. Kenapa? Karena di dalam kaidah, ya, hadis misalnya itu menyatakan idza saluhat, kalau, ya, sholatnya itu beres gitu, ya, itu amal-amal yang lain itu akan diterima, ya. Ini kan berarti ibadah itu seperti jantungnya dari badan. Kalau di dalam badan itu kan inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad ada, ya, tadi, ya, mudghah, segumpal darah, ya. Jika segumpal darah itu beres, maka beres seluruh anggota badan, ya. Ini sama nanti kalau sholat itu seperti tadi, jantungnya perbuatan. Jika sholatnya itu aslinya benar-benar beres, maka kata, ya, hadis, amal-amal yang lain kebaikannya juga akan dianggap beres, akan diterima oleh Allah. Baliknya, ketika sholatnya nanti tidak diterima, maka seluruh amalan yang lain tidak diterima. Ini dari sholat yang disebut sebagai tiang agama. Nah, orang-orang yang benar sholatnya disebut orang-orang yang khusyuk. Nah, makanya kalau dalam surat, ya, Al-Mu'minun misalnya, ya, ketika bicara tentang khusyuan, ini merembet kepada, ya, kualitas diri. Pada aslahal mu'minun alladina fi sholatihim khusyun walladinahum anillahi muridun. Ya, ini diharapkannya, ya, orang-orang yang mukmin yang sholatnya khusyuk itu dirangkai dengan, yaitu orang-orang yang meninggalkan, ya, segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian dia walladzina hum lizakati fa'ilun. Ini zakat, ya, zakat itu berarti secara makna sosial dia adalah mengeluarkan hartanya untuk kepentingan sosial, ya. Walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang ini juga akan menjadi orang-orang yang menjaga kemaluannya, ya. Jadi menjaga kemaluannya itu tidak melakukan, ya, dosa dengan kemaluannya. Makanya disebut illa ala azwajihim di sini, ya. Sampai akhir ayatnya. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dengan amanat dan janjinya dia akan benar-benar memelihara. Ya, ini kan kalau amanat dan janjinya ditunaikan, maka insya Allah orang-orang yang memegang amanat di negeri kita, kemudian juga yang pernah berjanji itu benar-benar menjaga amanat dan janji tersebut, ya, di Indonesia tidak ada yang korupsi, di Indonesia tidak ada yang menggunakan, di dalam sumpah dan janjinya itu saat dilantik itu kan luar biasa itu, ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ketika pribadi-pribadi itu, ya, bermasalah, ya, integritas pribadi bermasalah, tidak amanat misalnya, kemudian dia tidak menepati janji, bahkan dia mengkhianati dengan korupsi dan sebagainya, itu di dalam Islam ada hubungan dengan kualitas sholatnya. Makanya di sini berhubung dengan walladinahum ala salawatihim yuhafizud. Itulah orang-orang yang disebut menjaga sholatnya, gitu ya. Jadi yang menjaga sholat itu bukan dia kerjakan lima waktu, tapi di dalam ayat ini ya, yang menjaga semua rangkaian tadi, rangkaian akhlak-akhlak mulia dari kehidupannya, itu baru disebut orang-orang yang menjaga sholatnya. Nah, jadi orang-orang yang tadi ya, integritas pribadinya masalah, itu berarti orang yang mengerjakan ibadah tapi tidak menjaga ibadah itu. Nah, belum lagi yang dari ya, ibadah puasa misalnya sudah jelas ya. Puasa itu kan ya mencetak orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita cari apa itu orang yang bertakwa, itu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang bertakwa di dalam Islam merupakan orang-orang yang paling mulia. Nah, dari kemuliaan ini akan terlihat dari integritas pribadinya terlihat, ya. Kualitas pribadinya itu pasti ya mulia. Kenapa? Ya karena dia merupakan pancaran kemuliaan yang telah Allah tetapkan. Jadi di sini Islam ini dengan ibadah diharapkan, karena ayat inna akramakum indallahi atqakum itu ujung dari ayat ya orang-orang ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketika Allah menyebut bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang berbeda-beda, itu Allah menyebut tapi yang paling mulia di antara semuanya adalah orang yang bertakwa. Nah, salah satu jalan takwa yang pintas itu disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah dengan beribadah. Baik ayat yang berhubungan dengan puasa misalnya yang terkenal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ataupun ya ayat ibadah secara menyeluruh, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini rangkaian-rangkaian yang harus dipahami dari sebuah ibadah untuk benar-benar berbicara kualitas pribadi. Nanti zakat, arti zakat sendiri adalah mensucikan. Dan harapan dari ayat Al-Quran itu suci harta juga suci pribadi. Ya. Nah, baru kemudian misalnya haji, apalagi haji ya. Jadi haji, kalau memang benar haji itu menjadi haji yang mabrur, maka dia menjadi catatan khusus ya, bahwa haji mabrur itu adalah orang-orang yang akan menjadi lebih baik dari kehidupan sebelum hajinya ya, kualitas pribadinya meningkat, integritas pribadinya juga meningkat ya. Sehingga kalau dari lima yang disebut rukun Islam ya, kemudian al-Islamu ala niyah, kata hadis bahwa Islam itu harusnya tampak. Jadi kalau ibadah itu harus tampak, tapi tampaknya ibadah itu harus diiringi dengan yang rahasia. Yang rahasia adalah keimanan, ketakwaan. Sehingga kalau benar ibadah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kaidah-kaidahnya, dipahami sesuai dengan pemahaman yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi jaminan kualitas pribadi, integritas pribadi yang menjadi pribadi-pribadi yang tentu lebih baik. Dan ketika pribadi itu menjadi baik, ya harapannya dalam sosial kemasyarakatan itu merupakan kumpulan pribadi-pribadi. Kalau pribadi-pribadi yang baik, maka insya Allah akan menjadi sosial yang baik. Kalau sosial yang baik, maka berarti secara bangsa dan negara ini juga baik. Jadi harapannya ibadah itu secara runutan dalam ayat-ayat ataupun dalam hadis itu akan menjadi proses ya peningkatan kualitas pribadi. Artinya seharusnya orang yang beribadah lebih baik daripada orang yang tidak beribadah. Maka kalau saat ini orang ya rajin ibadah kemudian ternyata dia misalnya korupsi, itu ucapannya tidak benar, itu ngapain sholat tapi korupsi, ya itu harus dikatakan bahwa dia parah sekali penyakitnya, sudah sholat aja masih korupsi, ya itu akan lebih pribadi orang itu akan lebih hancur lagi kalau dia tidak sholat, ya mungkin korupsinya lebih banyak, ya itu kalau secara makna aslinya bahwa sesungguhnya harusnya ibadah itu sudah meningkatkan kualitas pribadinya, sehingga dia ibadah aja pribadinya masih belum, ya kualitasnya masih segitu, sehingga kan apalagi kalau dia tidak ibadah, itu harusnya maknanya gitu ya. Nah kalau ada orang-orang yang dia tidak ibadah aja sebagusnya, apalagi kalau dia tambah dengan beribadah, ya kemungkinan akan lebih bagus. Itu yang harus diyakini sebagai orang yang beriman, bahwa ibadah itu akan kalau ditempelkan kepada pribadi, maka dia menjadi lebih baik daripada tidak beribadah. Allahu a'lam bishawab, ya.
0: Baik, demikian. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Halim untuk pemaparan awalnya. Kali ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Izin Pak Ustadz membacakan yang pertama. Dari Pak Ahmad di Salabenda Bogor. Assalamualaikum Pak Ustadz Abdul Halim. Semoga sehat sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Pak Ustadz, apa hubungan antara ibadah yang khusyuk dengan pengendalian diri dan etika nih dalam kehidupan sosial atau di masyarakat? Karena banyak yang ibadahnya baik namun tidak bisa mengendalikan diri, misalnya emosian gitu dan gampang tersinggung, dan juga etikanya kurang baik Pak Ustadz. Mohon jawabannya. Silahkan Pak Ustadz.
1: Ya, bagaimanapun kalau kita tadi ya, kata kalimat penutup yang saya sampaikan, orang yang beribadah terlihat baik, kan? Terlihat ya, terlihat baik itu baru sisi luarnya. Sedangkan ibadah itu salah satunya efeknya akan didapat ketika dia memahami ya, ibadah tersebut. Ini yang harus menjadi catatan terlebih dahulu, karena begini, di dalam Islam misalnya datang ke Majelis Taklim, misalnya itu datang ke Majelis Taklim itu ibadahnya baru berupa prestasi. Tapi orang yang rajin ke Majelis Taklim itu dia baru berprestasi, belum praktek gitu ya. Ibaratnya kayak sekolah, dia masih sekolah, prestasinya masih prestasi sekolah. Nah, bagaimana prestasi sekolah itu akan nyata kalau ketika dia diuji dalam kehidupannya, maka ilmu itu dipakai. Ya. Ilmu itu dipakai. Artinya, ilmu yang dipelajari di sekolah, kemudian dia bekerja, dalam pekerjaan memberi solusi. Ya. Sesuai yang dia pahami. Itu. Nah, saat ini kan banyak ya ibadah itu ya baru sekolah saja. Asalnya kan ibadah kalau dia pahami, di ibadah kalau dia benar-benar lakukan akan menciptakan lulusan pribadi yang baik. Nah, dia saat ini ketika dia masih beribadah, orang menyebutnya ibadahnya bagus tapi secara integritas pribadi tadi masalah, maka kita tunggu prosesnya gitu. Tapi kalau prosesnya kok nggak berubah, berarti dia ya berprestasi di sekolah tapi setelah selesai sekolah ilmunya nggak dipakai gitu. Itu yang menjadi catatan kalau dia mengerti. Kalau nggak mengerti, karena banyak sekali orang beribadah tapi sebenarnya bagaimana mau tumbuh integritas pribadinya, akhlaknya, orang ngerti aja enggak gitu. Jadi seolah-olah dia cuman saya yang penting sekolah lah gitu. Tapi dia enggak paham apa-apa dari sekolah. Sama tadi orang rajin ke Majelis Taklim, pertanyaannya sekarang itu bagi yang rajin ke Majelis Taklim, tanyakan paham enggak gitu ya. Karena setelah paham, tanda paham apa? Sesuai dengan zikir pagi dari Nabi kita, adalah salah satu zikir pagi itu adalah berupa doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafian, ya ya Allah aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu tadi, ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian wariskan taiban ilmu yang bermanfaat, harapannya akan mempengaruhi cara kerja, cara mencari rezeki, maka dia akan menjadi orang yang cara mencari rezekinya dengan taib, dengan tidak asal-asalan tapi dengan baik, ya, bekerja yang halal, kemudian bekerjanya juga serius, sungguh-sungguh, sehingga menghasilkan hasil yang baik. Ya, baru kemudian wa amalan mutakabbala, ya, juga disuruh meminta amal yang Allah terima. Ya, jadi kalau amal yang Allah terima itu kira-kira yang baik-baik, yang berakhlak tadi atau yang bukan. Ya, makanya kalau dia benar secara ya ilmunya bermanfaat, ilmu ibadahnya bermanfaat, maka ibadahnya akan juga mempengaruhi ya amalnya, perbuatannya. Jadi amal itu kan perbuatannya. Jadi kalau ada orang melakukan salah satu tapi masalah di yang lain, berarti dia sebenarnya kelihatannya bagus, ya, tapi belum. Walaupun kalau dia benar, oh tapi benar sholatnya, maka Nabi pernah ditanya itu. Kalau memang benar sungguh-sungguh sholatnya, tunggu aja. Kalau ada perubahan, maka berarti benar sholatnya. Kan berarti kan kalau Nabi mengatakan itu, kalau tidak ada perubahan, berarti bisa jadi sholatnya saya tidak benar, gitu ya. Ini yang harus dipahami oleh kita.
0: Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Izin Pak Ustadz, ini dari Ibu Reni di Cilebut. Pak Ustadz, ada pribadi yang terbuka dan tertutup. Misalnya seseorang semakin ditingkatkan ibadahnya, ini semakin tertutup dan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Namun ada juga yang semakin baik ibadahnya, semakin terbuka orangnya, semakin mudah bergaul juga dan mudah bersosialisasi. Lalu yang baik yang seperti apa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya. Sebenarnya kalau lah urusan bergaul itu kan nggak langsung ya, tidak langsung urusan dengan beribadah kan itu ya. Jadi makanya orang yang tidak beribadah aja ada dua, ada yang tadi ya, ada yang bisa terbuka mudah bergaul, ada yang tidak. Nah, harapannya gitu ya, kalau yang mudah bergaul, ibadah itu menjadi filter gitu ya. Jadi dia bisa memilih ya, tidak sembarangan bergaul gitu ya. Atau kalau dia kelihatan bergaul kepada orang yang kurang tadi, niatnya adalah untuk memperbaiki gitu ya. Itu yang harus dicatat. Jadi bukan ibadahnya yang dijadikan tadi alat mana yang lebih baik, tetapi semua kita, apalagi pergaulan sekarang kan luar biasa gitu ya. Jadi memang harus ada kendali. Nah, kalau yang dimaksud tertutup itu mengendalikan, ya bagus. Tapi kalau beribadah lama-lama secara sosial nggak mau peduli dan sebagainya, ya itu ibadahnya masalah jadinya nanti. Ya gitu ya. Karena ujung-ujung tadi kan semuanya diperbaiki. Ya, jadi proses perbaikan melalui ibadah itu sebenarnya adalah perbaikan yang benar-benar perbaikan pada pribadi, yang sehingga kalau nanti dia berada di tengah sosial, dia tidak mempunyai penyakit sosial. Jadi yang bukan terbuka tertutup gitu ya, ibadah itu harapannya penyakitnya hilang gitu. Yang tadinya dia gaulnya kata orang sekarang toksik karena ibadahnya bagus, jadi nggak toksik lagi gitu kan. Jadi
0: lebih bermanfaat gitu ya Pak Ustadz ya.
1: Iya betul.
0: Oke okay,
1: iya.
0: Baik. Jadi tidak ada yang mana yang lebih baik antara tertutup atau terbuka yang
1: ya,
0: baik.
1: Kalau tertutup-terbuka kan nanti menjadi tadi latihan ya. Iya. Kalau tertutup harus latihan bergaul kan. Bergaul beda dengan itu. Tapi bergaul pun kan ada yang bebas banget ya, tanpa ya. Filter tuh juga nggak benar kan gitu ya.
0: Oke baik, harus ada kendali dari diri masing-masing ya. Gitu ya Pak Ustadz.
1: Nah ibadah harapannya jadi kendali itu, bukan jadi di pergaulannya gitu.
0: Oke baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah ya. Ramai Pak Ustadz pagi hari ini. Dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum Pak Kiai, mau bertanya, bagaimana kalau seorang udah haji nih, tapi masih senang melihat atau menonton kaum hawa yang pakaiannya kurang baik lah gitu, seperti di iklan-iklan, lalu juga di media sosial, itu seperti apa Pak Kiai? Mohon penjelasannya, silahkan.
1: Ya, secara ya kalau tadi ya, laki-laki melihat yang tadi iklan-iklan itu secara naluri dia ya berarti normal gitu ya. Di zaman sekarang ada yang nggak normal kalau melihat-lihat yang tidak benar, tapi ternyata tidak normal juga. Ada kalimat normal tidak normal dalam pandangan Islam gitu ya. Kalau di luar Islam kita nggak tahu kan itu ya. Kalau bilang oh itu sama itu rah, kan dalam Islam disebutkan hal-hal seperti itu tidak normal. Misalnya malah ya laki-laki melihat yang berotot laki-laki ya. Kalau dengan lihat berotot itu dia mau apa, kata istilah anak sekarang WO gitu ya, ya nggak ada masalah dengan mau WO gitu ya. Nah tapi tetap tadi ya, kalau hubungannya dengan ibadah, dia ibadahnya masalah gitu. Tadi jangankan yang itu, yang melakukan yang tidak bermanfaat saja gitu ya, itu tadi harusnya sudah mulai dikurangi gitu. Nah, apalagi yang sifatnya kan berdosa gitu. Nah makanya ketika dia ibadah sampai titik tertentu tapi dosanya tidak dihentikan, itu ya akan menghancurkan ibadah itu sendiri, mengurangi nilai dari ibadah itu sendiri gitu ya. Artinya kita menyatakan bahwa ya dia harus paham kendali diri. Makanya harus dipahami betul, kadang-kadang seseorang itu oleh Allah itu dititipi kelemahan-kelemahan gitu ya. Jadi kalau misalnya dunia ini isinya ada, kalau dari sudut pandang laki-laki ya, itu kan ada harta, ada tahta, ada wanita, ada ya walaupun harta juga disebut Toyota, tapi ya, maksudnya Toyota itu kadang-kadang bahasanya itu maksudnya hobi, yang kadang-kadang dengan kendaraan itu dia sudah hartanya bagus tapi habis misalnya hanya untuk koleksi gitu kan. Artinya kan ya itu namanya nggak bermanfaat juga kan, hanya koleksi aja banyak-banyak gitu ya. Mobil padahal pas saat jalan kira-kira dipakai semua apa cuma satu yang dipakai untuk perkendaraan, kan cuma satu walaupun mobilnya 20 gitu ya. Kalau sekali jalan 20 sih mungkin bagi saya nggak masalah lah, berarti dia punya 20 gitu ya, karena sekali berangkat dia 20-nya berangkat. Kalau cuma satu kan itu berarti sudah berlebihan. Karena artinya di sini, nah dalam kehidupan bisa diamati, ada orang yang ternyata dia kelemahannya dalam harta gitu ya. Dia kalau udah ketemu harta buta tuh udah, walaupun udah kaya dia punya orang lain diambil, itu dia pribadi seseorang harus ngerti, saya kelemahannya di harta ini. Nah orang yang kelemahannya di harta, digoda wanita, digoda ini, dia gak mempan gitu, digoda jabatan gak mempan gitu ya. Nah ada juga yang kelemahannya di jabatan, jadi dia kalau udah jabatan segala cara dia pokoknya itu prestis betul yang harus dia pertahankan, mau halal mau haram dia sikat, yang penting punya jabatan. Nah orang harus sadar kalau ujiannya jabatan, kadang-kadang harta nggak terlalu nggak mudah di, walaupun sekarang udah jabatan harta kata semuanya di berpenyakit gitu. Jadi lemahnya nanti ada yang kelemahannya wanita, dia disokok harta nggak pengaruh, ini nggak perlu, tapi di wanita. Nah ada yang kelemahannya di koleksi, ini tiga-tiganya enggak. Tapi kalau melihat barang yang dia suka, dia beli walaupun sudah apa, udah keras. Jadi masing-masing kita itu akan diuji dari empat itu misalnya. Yang mana yang dominan itu yang hati-hati gitu ya. Ketika ternyata kok saya kacaunya di wanita, ya tadi harus ngerti kelemahan diri. Karena semua kita bukan manusia yang sempurna, tapi dari ujian itu diharapkan menambah pahala gitu ya. Oh saya kalau ujiannya wanita ya jangan, malah misalnya jadi dosen, jangan jadi dosen kebidanan misalnya, karena kalau kebidanan kan perempuan semua. Jadi ini ada kelemahannya wanita di kebidanan, kacau.
0: Baik, Mas Tan mohon izin karena waktu yang terbatas, mungkin boleh satu menit terakhir untuk kesimpulannya pada topik kita pagi hari ini, Pak Ustadz izin.
1: Ya, mari kita husnudzan. Kalau ada orang beribadah, yakinlah itu lebih baik dia, walaupun ternyata pribadinya masih tadi dinilai buruk karena kita harus punya pikiran, ya apalagi dia nggak ibadah ya, mungkin lebih parah gitu ya. Atau sebaliknya, kalau ada orang berbani baik, ketika dia tidak mau ibadah, itu kita harus bilang, seharusnya kalau dia ibadah, akan menjadi lebih baik lagi. Jadi mari kita posisikan ibadah itu tetap bermanfaat gitu ya. Walaupun ditentang orang buruk, apalagi dia nggak ibadah, mungkin lebih buruk lagi gitu. Misalnya, kosat dia rajin sholat tapi korupsi, ya kalau dia rajin sholat aja korupsi, apalagi dia nggak sholat, mungkin dia bukan korupsi lagi gitu ya. Lu ambil semuanya punya orang gitu ya, jadi terampok jadinya gitu ya, mungkin bukan korupsi. Itu mungkin yang harus kita lihat. Nah, mari kita gunakan ibadah ini benar-benar untuk memperbaiki kualitas pribadi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Halim atas ilmunya pagi hari ini, mengingatkan kita untuk pentingnya mengendalikan diri gitu ya Pak Ustadz ya. Ini ibadah untuk menjadi pengendali diri, untuk menjauhkan perilaku yang kurang bermanfaat, kurang baik dan sebagainya. Terima kasih Pak Ustadz. Sehat selalu. Selamat beraktivitas. Salam untuk keluarga juga ya Pak Ustadz. Terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1.

0: kita dapat bantuan rumah tidak layak huni itu sebanyak 188. Dan itu sudah, datanya sudah masuk.
1: Prinsipnya bukan pembuangan, tetapi memang ini adalah pengelolaan sampah dengan menggunakan insinerator lengkap. Cuman memang untuk pengelolaan sampah domestik memang harus ada kelanjutan kelengkapan terhadap izin yang sudah dilakukan.
2: Husbandkum untuk membantu pemerintah daerah dalam penyelesaian hukum di masyarakat agar persoalan itu diminimalisir untuk tidak masuk dalam proses-proses litigasi.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kembali kami hadirkan Warta Berita RRI Bogor Pagi. Hari ini, Kamis 24 September 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Gudang pengepul barang bekas di sekitar kantor Desa Muara Jaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor dikeluhkan warga. Sebanyak 57 paralegal pos Bakum Kelurahan Kota Bogor dikukuhkan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum di tingkat kelurahan. Pemkot Bogor mengevaluasi sejumlah aset daerah untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat di Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan. Inilah Warta Berita RRI Bogor Pagi selengkapnya bersama saya, Alif Dayita.

0: Kita ke informasi pertama, gudang pengepul barang bekas di sekitar kantor Desa Muara Jaya Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor dikeluhkan warga karena berdekatan dengan lokasi pembuangan sampah rumah tangga. Kondisi ini memicu persoalan kebersihan dan pencemaran lingkungan. Selengkapnya, Yofri Haryadi melaporkan.
1: Jalan menuju kantor Desa Muara Jaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor dipenuhi oleh gudang pengepul barang bekas. Banyaknya usaha pengepul rongsok itu pun menjadikan lokasi di sekitar jalan di dekat kantor desa terlihat kumuh. Hal itu dikarenakan lokasi yang menjadi usaha pengepul rongsok hampir berdekatan dengan tempat pembuangan sampah domestik warga setempat, sehingga menimbulkan persoalan baru, yakni tercemarnya udara dan lingkungan di sekitarnya. Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Muara Jaya, Kecamatan Caringin, Hairudin, mengakui permasalahan yang ada di lingkungannya antara sampah rumah tangga dan pengepul barang rongsok harus ditata ulang.
2: Di sini masih banyak kekurangan, terutama di Desa Muara Jaya, terutama mengenai pemberdayaan pengelolaan sampah. Ini sampah menurut saya ini hal yang penting harus kita perhatikan, karena ini sampah itu merupakan masalah kita semua.
1: Pemerintah desa juga mengusulkan akan dibangunnya insinerator atau pemusnah sampah dengan cara dibakar, namun terkendala dengan regulasi dari pemerintah. Seperti disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Teuku Mulya.
3: Prinsipnya bukan pembuangan, tetapi memang ini adalah pengelolaan sampah dengan menggunakan insinerator lengkap. Cuman memang untuk pengelolaan sampah domestik memang harus ada kelanjutan kelengkapan terhadap izin yang sudah dilakukan. Oleh karena itu ada perlu dilengkapi mengenai amdalnya dan sebagainya. Dan ini apa?
1: Usaha pengepul rongsok biasanya dipenuhi barang padat dan kering seperti bahan plastik, logam, dan kertas tebal atau kardus yang didapat dari limbah industri yang berada di area jalur Bogor-Sukabumi. Di satu sisi, kepemilikan lahan yang digunakan adalah lahan pribadi yang menimbulkan konflik internal warga desa.
0: Sebanyak 57 paralegal pos Bakum Kelurahan Kota Bogor dikukuhkan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum di tingkat kelurahan. Pengukuhan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendekatkan pendampingan hukum kepada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Sonia Agung Saputra.
4: Sebanyak 97 paralegal pos bantuan hukum pos Bakum dikukuhkan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum. Pengukuhan berlangsung di Auditorium Bima Arya, Gedung Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, Rabu 23 September 2026. PLH Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bogor, Yulianita, mengatakan pengukuhan paralegal merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat penyelesaian persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan paralegal juga menjadi sarana agar pendampingan hukum dapat dilakukan lebih dekat dengan masyarakat di tingkat kelurahan. Yulianita menjelaskan pelaksanaan program tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung berbagai program pemerintah, khususnya pada bidang hukum. Ia menilai para legal memiliki peran dalam membantu penyelesaian permasalahan hukum, sekaligus memperkuat pelayanan hukum di wilayah.
5: Kan menjadi sanaan dari program pemerintah yang harus dibentuk di setiap kelurahan atau desa. Jadi pos Bakum untuk membantu pemerintah daerah dalam penyelesaian hukum di masyarakat agar persoalan itu tidak diminimalisir, tidak masuk dalam proses-proses litigasi. Jadi penyelesaiannya adalah penyelesaian non-litigasi di tingkat bawah.
6: Artinya menyelesaikan dengan restoratif justice atau ya, rumah badami.
5: Balik ya. Rumah badami.
6: Kenapa harus diselesaikan dari tingkat bawah dengan kehadiran para legal ini?
5: Ya, sangat diperlukan apabila masyarakat datang langsung ke pemerintah kota, persoalan akan bertambah di tingkat kota. Jadi penyelesaian persoalan itu harus diselesaikan di tingkat bawah dulu. Jika penyelesaian di tingkat bawah tidak selesai, maka akan difasilitasi di tingkat atasnya, yaitu di fasilitasi bagian hukum.
4: Ketua LBH Masyarakat Bogor Cibinong, Bambang Pradityo, mengatakan pengukuhan paralegal bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi merupakan pemberian amanah untuk memperluas akses keadilan. Menurutnya, paralegal menjadi pihak yang berada dekat masyarakat ketika menghadapi persoalan hukum sehingga kepercayaan tersebut harus dijaga.
7: Keberadaan pos bantuan hukum di tingkat kelurahan Kota Bogor ini bentuknya memang sudah dilakukan sejak lama serentak di Jawa Barat, tapi kita kebetulan melakukan pengukuhan ini yang sudah melakukan pelatihan, dan nanti di tingkat kelurahan itu bagaimana persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan dengan damai, tidak harus ke ranah hukum. Karena mungkin kalau perannya para legal itu kan jelas kayak semacam mereka tuh kayak dokter dan perawat, pengacara dan asistennya. Nah, jadi sehingga peran para legal ini bisa memaksimalkan warganya untuk bisa ketika persoalan hukum bisa diselesaikan.
4: Sejauh mana sih Pak banyak persoalan hukum di tengah masyarakat yang harus diselesaikan?
7: Oh, sudah pasti persoalan masyarakat itu kadang sederhananya aja ketika ada KDRT kadang suka bingung harus ke siapa nih itu pada berantem
4: selisih tanah warga parkir gitu.
7: Nah, itu kan hal yang sebenarnya sifatnya bisa dimusyawarakan, tapi kalau sudah kerananya apa-apa hukum akhirnya panjang cerita, masing-masing punya berpendapat lain. Tapi kalau dengan paralegal ini kan bagaimana paralegal berperan untuk mendamaikan.
4: Paralegal merupakan bagian penting dalam upaya menghadirkan bantuan hukum yang lebih mudah dijangkau masyarakat di tingkat kelurahan. Ia berharap paralegal mampu menjaga nama baik Pos Bakum serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum.
0: Kita ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Bogor mengevaluasi sejumlah aset daerah yang berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat Bogor Kota. Sekolah rakyat tersebut rencananya dibangun di Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan. Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, meninjau lokasi pembangunan sekolah rakyat pada Rabu kemarin. Saat ini, Pemkot Bogor tengah melakukan land clearing atau pematangan lahan di lokasi tersebut yang ditargetkan rampung pada November mendatang.
8: Saya minta evaluasi terutama terkait bidang ya yang akan kita kerjasamakan bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia membangun Sekolah Rakyat Bogor Kota. Saya tadi masih melihat ada beberapa potensi aset kita yang bisa nanti dimanfaatkan langsung oleh Sekolah Rakyat. Kenapa saya memprioritaskan? Karena yang akan sekolah di sini SMP dan SMA itu ada kurang lebih sampai dengan 2.000 siswa. Ya, 2.000 siswa yang notabene mereka adalah warga Kota Bogor dari keluarga prasejahtera. Nah, kalau mereka bisa bersekolah di sini, boarding, ya, asrama, kemudian mendapatkan pendidikan yang baik dengan lokasi yang baik, tentu ke depan akan bisa merubah nasib keluarga mereka.
0: Pemerintah Kota Bogor berharap proses pematangan lahan dapat berjalan sesuai rencana, sekaligus mendukung kesiapan pembangunan sekolah rakyat bagi siswa dan keluarga prasejahtera. Kita ke Kabupaten Bogor. Pemkab Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor memberikan penguatan integritas dan kesadaran anti korupsi kepada aparatur di Kecamatan Cariu. Kegiatan ini menekankan pentingnya pencegahan korupsi dimulai dari komitmen setiap individu. Informasi selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD setempat berikan penguatan integritas dan peningkatan kesadaran anti korupsi di Aula Kecamatan Cariu pada Rabu 23 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi edukasi dan pengingat pentingnya mencegah tindakan korupsi serta membangun budaya pemerintah yang berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Camat Cariu, Pardi, mengatakan apabila pencegahan korupsi dimulai dari kesadaran dan komitmen setiap individu. Menurutnya, berbagai aturan sosialisasi dan pengawasan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kemauan dari masing-masing pribadi untuk menghindari tindakan penyimpangan.
9: Ini merupakan satu ikhtiar minimal mensosialisasikan ranah-ranah yang masuk ke korupsi itu seperti apa kepada para negara-negara, khususnya di berbeda yang berbeda di kita salah satu mungkin menghadirkan dari MCSP RPS KPK tahun 2022 ini atau selalu tidak henti-henti melakukan upaya sosialisasi minimal sebagai ujian untuk mengurusi karena korupsi ini merupakan barang yang memang tidak mudah untuk direduksi, tapi bagaimana membangun dari pribadi manusianya untuk memulai dari diri masing-masing supaya korupsi ini bisa.
1: Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Ahmad Yaudin Sogir menekankan pentingnya membangun budaya anti korupsi dari kesadaran setiap individu. Pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum maupun lembaga pengawasan, tetapi harus dimulai dari diri sendiri.
10: Kita ini semua mengadakan sistem ini di era digital ini, semua era kehidupan. Jadi mungkin saja sekarang ada yang sudah tahu. Agar semua bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Ya kami selaku representasi dari masyarakat, DPRD, fungsi kami di Komisi 1 melakukan controlling dari semua sesuai dengan indikator dan pemerintah, penyelenggara pemerintah, dari hukum, dari ASN-nya, termasuk sekda juga. Itu berjalan hari ini sebetulnya, cuma ada yang terlalu.
1: Saat ini masyarakat memiliki akses dalam pengawasan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah melalui media sosial dan akun khusus yang dibuka oleh kepala daerah serta aparat penegak hukum. Di waktu yang sama, aparatur kecamatan dan desa juga mendapat pengawasan langsung dari masyarakat. Untuk itu, jabatan dan kewenangan yang diberikan dapat menjadi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
11: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
12: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pendengar, curah hujan yang mulai turun dengan durasinya relatif singkat pada sebagian wilayah kota Bogor. Kondisi ini berlangsung dalam periode September dan belum terjadi secara merata. Selengkapnya Desri melaporkan.
13: Hujan mulai turun di wilayah Bogor, namun kondisi tersebut belum terjadi secara merata dan durasinya masih relatif singkat. Kondisi ini terjadi di periode September yang secara umum masih tergolong normal untuk wilayah Bogor. Forecaster Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Leni Zatnika mengatakan, hujan di wilayah Bogor pada September masih lebih banyak dipengaruhi faktor lokal dengan pola hujan yang sporadis terutama pada sore hingga menjelang malam hari.
14: Untuk bulan September ini kalau dilihat dari pantauan saudara sih, kalau untuk wilayah Bogor memang masih kondisi normal ya gitu. Ada namanya faktor pengendali untuk udara itu, kita memantau ada faktor El Nino, memang sekarang ya terpantau El Nino, jadi ada kecenderungan nantinya itu curah hujannya akan agak lebih lambat gitu. Jadi memang untuk saat ini, untuk di bulan-bulan September ini, biasanya hujannya itu lebih ke faktor lokalnya Bogor, yaitu hujannya itu biasanya dari sore, kalau nggak menjelang malam hari itu pun sifatnya sporadis gitu ya, jadi lebih ke tiba-tiba, tapi cepat banget ya hujannya.
13: Memasuki periode berikutnya, masyarakat juga perlu bersiap menghadapi perubahan kondisi hidrometeorologi. Kabupaten Bogor saat ini masih berada pada periode hidrometeorologi kering sebelum memasuki periode basah pada Oktober. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani mengatakan, masyarakat perlu tetap siaga menghadapi perubahan kondisi tersebut.
15: Ya, memang itu saat ini Kabupaten Bogor sudah memasuki bencana hidrometeorologi kekeringan. Selepas Oktober nanti akan masuk ke bencana hidrometeorologi basah atau hujan. Gitu. Dan memang juga untuk kekeringan ataupun basah, kita harus sama-sama siaga. Gitu. Terkait dengan kekeringan, terbatasnya pasokan air untuk kebutuhan dasar manusia, itu kita harus bijak menggunakan air. Begitu juga nanti ke depan bulan depan atau dua bulan ke depan kita memasuki hidrometeorologi basah atau hujan. Kita harus antisipasi bahaya banjir dan longsor.
13: Kesiapsiagaan perlu dilakukan menghadapi kedua kondisi tersebut. Masyarakat dihimbau bijak menggunakan air selama periode kering serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan longsor saat hujan mulai meningkat.
0: Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan rumah tak layak huni atau RTLH sebanyak 188 unit pada tahun 2026. Bantuan tersebut akan disalurkan untuk rumah warga di 8 desa dan 1 kelurahan. Camat Kemang Imam Mahmudi mengatakan, bantuan tersebut sudah diterima dan saat ini tinggal menunggu pelaksanaan perbaikan rumah. Menurutnya, jumlah rumah yang membutuhkan bantuan RTLH di Kecamatan Kemang masih cukup banyak.
16: Ya, alhamdulillah ya. Untuk tahun ini, tahun 2026 ini kita dapat bantuan rumah tidak layak huni itu sebanyak 188. Dan itu sudah datanya sudah masuk, tinggal nanti pelaksanaan kapan akan dilakukan rumah bantuan rumah tidak layak huni yang ada di 8 desa dan 1 kelurahan. Ya sebetulnya kalau misalkan di ini masih banyak gitu kan, tapi kan mungkin 40 kecamatan tentunya harus merata, semua kecamatan harus kebagian.
0: Pemerintah Kecamatan Kemang berharap pelaksanaan bantuan RTLH dapat segera dilakukan sehingga masyarakat menerima manfaat dapat memiliki hunian yang lebih layak dan nyaman. Kita ke kabar dari dunia olahraga. 6 atlet panahan Kabupaten Bogor mengikuti Paksi Archery Championship 3 tahun 2026 di Kota Bandung. Sementara itu, Festival Sepak Bola Cibinong Istimewa Piala Camat Cibinong akan digelar Oktober mendatang dengan melibatkan pesepak bola muda kelompok usia U8 hingga U12. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Glagah Abiasa.

PT PPOPM di Dispora Kabupaten Bogor mengirimkan 6 atlet panahan ke kejuaraan Paksi Archery Championship 3 2026 di Kota Bandung pada 23 hingga 29 September 2026. Ajang regional acuan Pengprov Perpani Jawa Barat ini menjadi sarana tolak ukur hasil latihan intensif serta pengumpulan data peringkat atlet menuju kejurnas senior 2026 dan pembentukan kerangka tim Pelatda BK PON 22. Kenam pemanah yang diturunkan meliputi Ahmad Hairnusyam, Alman Yuardian, M. Syafiq, Adelia Putri, Alifah Jara, Lita Kunakarima, dan Sundari Ayu. Kepala UPT PPOPM Kabupaten Bogor, Hendrik Sulihadi, menyatakan pengiriman atlet ini merupakan komitmen pembinaan berkelanjutan agar para pemain muda dapat menguji kemampuan, menjaga fokus, serta bersaing membawa nama baik daerah di tingkat provinsi. Camat Cibinong Asep Sajidin mendukung pelaksanaan Festival Sepak Bola Cibinong Istimewa Piala Camat Cibinong yang digelar pada 11, 12, dan 18 Oktober 2026 di lapangan SSB Cibinong Raya. Turnamen untuk kelompok usia U8 hingga U12 ini diselenggarakan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-15 SSB Cibinong Raya sebagai wadah pembinaan karakter, penyaluran bakat, dan pencarian talenta sepak

Saudara pendengar, informasi dari olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita RRI Bogor pagi hari ini. Saya Alif Daita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ade Sri dan Penata Teknik Mahdi Nur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dilihat, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan lestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti perakiran cuaca di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya, yang akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa Sobat BMKG dan juga pendengar setia RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Saya Asri Rahmawati mengucapkan selamat pagi dan selamat mempersiapkan aktivitasnya. Namun sebelum beraktivitas, saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat untuk hari ini 24 September 2026 yang semoga bisa membantu Sobat BMKG yang hari ini akan berkegiatan di wilayah Bogor dan sekitarnya, khususnya Jawa Barat bagian barat atau pada umumnya. Nah, Sobat BMKG, pada pagi hari diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di antara rentang waktu menjelang siang hari nanti di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Berlanjut untuk siang hingga sore harinya, nampaknya hujan di wilayah tersebut juga masih akan bertahan. Kemudian juga akan melebar ke sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan sekitarnya. Untuk malam harinya diperkirakan cuaca akan relatif membaik dengan kondisi cerah berawan hingga dini hari nanti. Suhu udara diperkirakan akan berada pada kisaran 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara 45 hingga 97%. Angin dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 43 km per jam. Sobat BMKG, seperti juga pada hari-hari sebelumnya, kami tetap menghimbau untuk waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang dapat terjadi pada skala lokal dan juga durasi yang relatif pendek namun juga sifatnya tiba-tiba begitu pada rentang waktu sore hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Demikian informasi perakiraan cuaca. Untuk informasi lebih lengkap dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id ataupun dengan menginstal aplikasi mobile info BMKG, di mana Sobat BMKG tidak hanya mendapatkan informasi perakiraan cuaca tapi juga informasi kegempaan dan informasi penting lainnya dari official BMKG. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Dipersiapkan payung, sunscreen, sunglasses-nya karena hari ini cuacanya masih akan bercampur gitu ya, antara panas kemudian juga ada potensi hujan. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar, kita juga semua sehat di tengah kondisi cuaca saat ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh PT Taspen Persero, Kantor Cabang Bogor.

Prosatu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita pantau untuk kondisi lalu lintas di wilayah Kota Bogor, pendengar, dari pantauan CCTV Kota Bogor begitu. Kita akan mulai dari Tugu Kujang, kawasan Tugu Kujang yang mengarah menuju Jalan Otista Kota Bogor. Alus lalu lintasnya terpantau lancar, namun masih lancar. Kendaraan didominasi sepeda motor dan mobil pribadi dengan beberapa angkutan umum yang melintas. Belum terlihat antrean panjang ataupun juga kepadatan berarti di ruas Jalan Otista. Selanjutnya kami pantau dari wilayah pertigaan Denpom 3 Seliwangi di depan Istana Bogor, pendengar, di mana arus lalu lintas terpantau ramai namun masih lancar juga. Kendaraan didominasi sepeda motor dan mobil pribadi dan belum juga terlihat antrian panjang atau kepadatan di persimpangan. Selanjutnya di arah Jalan MA Salmun yang mengarah ke Jembatan Merah, arus lalu lintas terpantau lancar dan relatif lengang didominasi oleh sepeda motor. Sejumlah angkutan umum juga terlihat berhenti di sisi jalan, namun juga belum tampak antrean ataupun juga kepadatan yang berarti. Jika tadi di sejumlah ruas jalan di Kota Bogor arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, pendengar, kali ini kita akan pantau harga sejumlah komoditas pangan di Jawa Barat yang terpantau mengalami pergerakan pada Rabu 23 September 2026, pendengar. Berdasarkan dashboard pangan Provinsi Jawa Barat, kenaikan cukup tinggi terjadi pada beras medium yang mencapai 16,53% menjadi sekitar Rp15.798 per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi pada tempe sebesar 12,15% dengan harga sekitar Rp14.598 per kilogram. Sementara untuk tetelan sapi naik 7,36% menjadi sekitar Rp86.865 per kilogramnya. Pada kelompok cabai, pendengar, cabai merah naik 6,47% menjadi sekitar Rp44.582 per kilogram. Cabai hijau biasa naik 6,36% menjadi Rp31.000 per kilogram, sementara untuk cabai merah keriting naik 1,66% menjadi sekitar Rp51.000 per kilogramnya. Sementara itu di sejumlah komoditas juga mengalami penurunan, ya. Tahu mentah 1 kilogramnya turun paling besar yakni 24,48% menjadi sekitar Rp10.846. Telur ayam kampung juga mengalami penurunan, pendengar, 16,47% menjadi sekitar Rp25.000 per kilogramnya. Sementara untuk beras premium turun 14,28% menjadi Rp14.900 per kilogram. Untuk komoditas daging, daging ayam kampung turun 4,55% menjadi sekitar Rp72.800 per kilogramnya. Sementara untuk daging sapi justru naik 1,4% menjadi sekitar Rp145.900 per kilogramnya. Demikian perkembangan harga rata-rata pangan di Jawa Barat, pendengar, berdasarkan dashboard pangan Provinsi Jawa Barat terpantau pada 23 September 2026. Mendengar, saatnya kita akan nantikan untuk bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya, yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga